0: yang ketakutan akibat kondisi bangunan yang rawan ambruk. Dari 9 ruang yang ada, 2 kelas sudah sama sekali tidak digunakan karena atapnya ambruk total. Sementara 7 ruang lainnya tetap dipaksakan untuk kegiatan belajar mengajar meski kondisi tembok sudah retak-retak dan plafon bolong. Kepala Sekolah Arif Rifai menyatakan, selain meningkatkan pengawasan ketat kepada anak didik, pihaknya juga terpaksa memulangkan siswa lebih awal jika hujan deras mengguyur dan sangat berharap pemerintah daerah segera memperbaiki sekolah tersebut. Kabar membanggakan datang dari pelosok Kabupaten Boyolali. Ibrahim Al-Abrar, seorang siswa kelas 6 SD Negeri 3 Geneng Sari Kecamatan Kemusu, berhasil mendapatkan surat apresiasi resmi dari Lembaga Antariksa Amerika Serikat NASA. Bocah berusia 11 tahun ini sukses menemukan celah keamanan pada domain publik NASA melalui kemampuan cyber security yang ia pelajari secara otodidak melalui YouTube dan kecerdasan buatan. Temuan berupa broken link hijacking tersebut kini telah diverifikasi resmi oleh pihak NASA. Prestasi gemilang ini diharapkan mampu memotivasi anak-anak muda lain di tanah air untuk memanfaatkan teknologi secara positif dan produktif. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Selamat datang di Kelana Kota. Hari Senin pagi, setiap jam 7 pagi kita munculkan lagu-lagu daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. Setiap jam 7 pagi di Kelana Kota pagi hari Senin.
1: Dari Sulawesi Minahasa, tepatnya di
0: jauh. Oh ya?
1: Iya, di daerah Tonsea dengan Sipatokas.
0: Kayaknya lagu daerah kalau bisa di ranking ya, mana yang paling trending nomor 1 sampai 10, Sipatokas mesti masuk sih sebagai salah satu lagu daerah yang paling populer.
1: Tapi ini adalah sebenarnya isinya curahan hati orang tua kepada anaknya yang

0: kepada anak.
1: Aku dulu bayanginnya waktu kecil kalau nyanyi si Patokaan tuh, si Patokaan tuh nama orang tau. Terus kayak menceritakan tentang lagu, tentang si Patokaannya itu diceritakan di lagu ini gitu. Ternyata ini dari point of view orang tua, sudut ya, pandang orang tua.
0: Yang orang tua yang memberitahu atau memberi nasihat kepada anaknya.
1: Iya, iya, iya. Tadi ada yang bertanya, yang di kawasan mana, jembatan Sedo Demak Welahan itu bagaimana situasinya pagi ini, termasuk Pak Tarto kan, Pak Tarto Jeporo Semarang tuh. Tadi beberapa kawan-kawan sudah banyak yang melintas, kondisinya masih baik kok Pak. Ini Pak Fauzan juga, perjalanan pagi hari ini dari Semarang Demaknya lancar. Saya mau ke Mayong, berangkatnya kesiangan ini menuju kantor ke Mayong, Pak Fauzan. Jadi dari Semarang sampai Kadilangunya sementara lancar. Kemudian ada Pak Edi Sasmito, tumben ini terboyo sepi menurut saya.
0: Iya belum Pak, ini belum.
1: Nih, ini Pak Edi Sasmito sampai terboyo jam 7.00 loh. Nah ini terpantau ya, cukup cukup sepi ya untuk istilah apa terboyo.
0: Berapa puluh meter aja antrian lampu merahnya juga.
1: Lah ya makanya. Ya matur suwun Pak Edi Sasmito informasinya. Kemudian aku bersama Pak Joko Kawianto.
0: Bagi Pak JK.
1: Ini Pak Joko Kawianto melintas di mana ini? Saya kok masih berputar ya audionya ya. Pak Kordin Fahri, selamat pagi. Berbahagi kebahagiaan Mas. Selamat untuk adik-adik saya yang bantu saya di Outlet Blue bergabung saat semester 1, tidak terasa sampai bisa ACC sidang skripsinya di UMK.

0: dan Uwin Kudus. Semoga ke depan jadi orang yang sukses. Amin. Wih, mantap. Selamat ya.
1: Selamat-selamat ini Pak Fahri
0: dan keluarga. Ini menyapa dari Kudus nih.
1: Kelingan Pak Fahri, kelingan
2: Don Don. Jamal menyapa dari Kota Kudus ya, Mas.
0: Oh iya,
2: jadi Pak Fahri ini di Kudus-Kudus saja. Untuk Kudus hari ini cerah ya, Mas Yuda. Semoga nanti, sampai nanti siang sampai sore juga cerah.
1: Amin.
2: Panas potato. Kemudian untuk pendukung Spanyol, selamat atas kemenangannya.
0: Oke, thank you so much Pak Fahri dari kawasan Kudus dengan cuaca yang cerah.
1: Masih panas, potato-potato.
0: Sekali.
1: Tantang.
0: Pak, nah ini Pak Joko Kemianto sudah muncul.
3: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, kawan Rasika. Sambiroto Raya hari ini cukup padat. Kedung mundurannya rame lancar saja. Matenun.
1: Matenun.
3: Cuaca sangat cerah Mas Yuda karena Espana menang.
0: Nice, cakep. Cakep. Pak Mamat Lubis juga menyusuri kota Semarang sementara aman bawah. Lancar. Ini situasi gombel ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yuda, Jamal, serta kawan-kawan sekalian. Pagi ini cerah, Senin 20 Juli. Tadi melintas dari kawasan Simpang 5 hingga naik di Gombel saat ini pukul 6.53. Masih ramai lancar. Yang ke arah turun lebih padat kendaraannya dibanding ke arah naiknya. Begitu sementara Mas Yuda, Bung Jamal, matur suwun.
0: Matur suwun Pak Mamat Lubis.
5: Selamat ya Mas Yuda, Bung Jamal, kepada Argentina dan pendukungnya telah menjadi juara dua dan menjadi tuan rumah benua yang menghormati tamu dari Eropa.
1: Siap.
5: Sehingga Spanyol bisa menjadi juara. Kan udah jauh-jauh dari Eropa, pesawatnya mahal, aftur mahal, hotel mahal, kan sebagai tuan rumah yang dekat, ya baguslah begitu. Begitu Mas Jamal.
1: Oke.
0: Oke. Matur suwun Pak Mamat Lubis. Pak Mamat lewat jalan Raya Gombel ya, Kawarasika.
1: Sudah nanjak nih di tanjakan Gombel nih.
0: Betul, lewat di kawasan Gombel masih sementara rame masih ramai lancar. Arah turun ya padet ya, betul. Ojo ngomong lancar kok ndak donesu ya. Lancar piye? Kilo rapet.
1: Ya, saya masih akan.
0: Padet ya berarti ya. Padet yang arah turun ya di kawasan Gombel, tapi ya kepadatan masih normal saja khas pagi hari. Nah, di Kota Semarang kan masih ada kegiatan pekerjaan jalan di Jalan Arterio Sudarso. Bagaimana situasinya di sana, ada Pak Reza Mahardika.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Melaporkan di Jalan Yosud Arterio Sudarso depan Rumah Sakit Samsudayat, pengerjaan peningkatan mutu jalan di Pangancoran ini update-nya untuk Senin pagi hari ini sudah sampai. Untuk lalu lintasnya masih terpantau lancar ya Mas Yuda, Bung Jamal. Sudah mulai apa namanya itu padat. Okay. Dari sana tuh Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Yang arah menuju ke timurnya masih toh?
6: Masih terpantau lancar sih. Pengerjaannya belum dimulai lagi nih. Gitu update-nya untuk pagi hari ini.
0: Oke.
6: Pengerjaan pengancoran peningkatan mutu jalan di arteri Sudarso sampai. Selamat mana pagi.
0: Ujungnya. Sampai 10 September ya, Pak Reza Mahardika dan kawan-kawan Rasika. Peningkatan mutu jalan di kawasan Jalan Arterio Sudarso Kota Semarang mulai dari depan Rumah Sakit Samsu Hidayat sampai dengan Sekolah Nasima. Kurang lebih sepanjang 1 km akan berlangsung 2 bulan. Akan berlangsung hingga nanti tanggal 10 September 2026. Matur suwun Pak Reza Mahardika. Ini Pak Agung Hananto jam 7.01 saya sudah sampai Mijen Mas. Antreannya sampai depan SMP. Selamat untuk Spanyol, Indonesia segera menyusul semoga.
1: Okay.
0: Amin. Amin. Tahun biro kira-kira?
1: Enggak tahu. Tahun kapan belum bisa.
0: Iya maksudnya ya kayak cita-citamu ke atau ke apa piye gitu yang ada di imajinasimu Indonesia kapan
1: 2030.
0: Gitu. Udah dapat 30 bisa?
1: Bisa.
0: Ya, yakin mantap nah gitu dong. Kalau enggak nanti kalau Indonesia jadi berhasil jadi tuan rumah toh 2042.
1: Kalau tuan rumah kan istimewaan sebagai tuan.
0: Tuan rumah kan bisa ikut-ikut ujug-ujug melu kan?
1: Kalau tuan rumah itu
0: enggak usah seleksi toh.
1: Sebagai tuan rumah.
0: Lah ya, enggak usah ikut seleksi toh.
1: Iya, tapi kan kurang sip ini.
0: Oh gitu.
1: Kalau kemarin Piala Dunia U17 ini Indonesia partisipasi yang pertama sebagai tuan rumah, kemudian yang kedua sebagai peserta yang lolos seleksi yang di pertandingan di Amerika itu berhasil.
0: Ya nanti kalau 2042 Indonesia ya, sama Australia atau berhasil ya dari tuan rumah aja daripada ngos-ngosan berupaya berhasil-berhasil.
1: Ya kan anu apa namanya gengsinya lebih ke gengsi harus pakai lewat sistem itu apa namanya audisi atau lewat
0: penyisihan seleksi. Lah kan biar orang melebu-melebu Indonesia jadi tuan rumah berarti harapannya 2042 gak sih semoga ya, kalau nanti Indonesia sama Australia berjuang jadi
1: terus, berjuang terus sampai bisa. Kayak sampai Maroko, bisa. Kayak negara-negara Afrika itu kan dulu lama mereka untuk bisa sampai kayak sekarang itu lama perjuangannya. Berjuang terus.
0: Lah kalau Spanyol sama Argentina perjuangannya lama gak?
1: Nah, kalau Spanyol Argentina mereka adalah negara-negara yang dari dulu sudah langganan Piala Dunia. Itu langganan. Sampai ono Piala Dunia ya ono Argentina, ono Meksiko, ono.
0: Berarti selama seleksi Piala Dunia di Argentina atau di Spanyol sana selalu menang terus? Kalau waktu seleksi di benuanya mereka atau?
1: Iya, ono mesti mereka itu di putaran final ya ada.
0: Kok iso ya?
1: Ada terus, ada.
0: Menang terus? Menang terus ada. Selama penyisihan terus sampai
1: bukan menang terus tapi posisi mereka itu menjadi tim yang lolos seleksi.
0: Oh.
1: Lolos seleksi kan mungkin posisi kedua, posisi ketiga, yang penting lolos di babak putaran final Piala Dunia. Weather.
0: Kita buka informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Ngawarasika di tanggal 20 Juli 2026. Pagi sampai dengan siang nanti cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja kawan, tidak ada potensi hujan. Lanjut di siang sampai dengan awal malam nanti, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hanya di daerah pegunungan dan dataran tinggi saja. Selain daerah pegunungan dan dataran tinggi, Ngawarasika, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja. Tidak ada potensi hujan sekali lagi di daerah selain pegunungan dan dataran tinggi. Waspada potensi kemudahan, kebakaran hutan dan juga lahan di masa musim kemarau seperti ini kawan, imbauannya dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 5-25 km/jam dan suhu udara berkisar 16-33 derajat Celcius. Sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini ketinggian maksimalnya mencapai 0,9 meter ya kawan, mulai pukul 12, 13, dan 14.00. Agak siang ini perakiraan puncak gelombang pasang tertingginya di pantai utara Semarang Ngawarasika mencapai 0,9 meter. Nanti mulai pukul 12, 13 hingga pukul 14.00. Itu kawan informasi perakiraan cuaca dan perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini 20 Juli 2026.
7: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Pak Ardian, selamat pagi Mas Yudma Jamal. Melintas di tanjakan Gombel arah selatan, ada dua barrier terguling. Satu di tikungan setelah flyover, dua di depan Taman Tabanas, hati-hati, lalu lintas masih ramai lancar. Pak Anang, perjalanan ke Weleri, saya dari Ungaran full lewat tol ya, alhamdulillah lancar. Cuaca perjalanan sepanjang Ungaran sampai dengan Weleri cerah, secerah senyuman pendukung timnas Spanyol katanya. Pak Wawan Sasuke.
8: Selamat bagi kawan Rasika, selamat bagi Yuda Pak Jamal. Melaporkan pukul 7 ya dari kawasan Kota Kudus. Terpantau cukup padat untuk pagi hari ini. Tadi saya dari Kudus Utara kawasan Gebok ke arah dalam kota sampai ke Tanjung. satu jam belum bisa lepas dari TL Tanjung ya. Cukup padat anak sekolah untuk pagi hari ini di hari Senin. Demikian dilaporkan dari kawasan Kota Kudus melaju ke kawasan Undaan Kelambu sampai nanti ke jalur Timur Tengah. Matur nuwun
0: Pak Wawan. Nah ini Pak Faiz, perjalanan Semarang Purwodadi lagi antre di depan Formosa ya. Sebelum perempatan Daplang, kayaknya ada sesuatu deh di depan.
9: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Saya kejebak macet nih. Ini posisi di setelah Formosa sebelum perempatan Daplang itu. Ada apa ya? Sepertinya ada sesuatu yang trouble nih. Karena udah 20 menitan tidak ada pergerakan sama sekali yang dari arah Semarang menuju ke Purwodadi. Sedangkan kalau dari arah Purwodadi ke Semarang itu cuma motor-motor aja nih yang lewat. Jadi ya, agak aneh nih, harusnya kan ada salah satu mobil lah ya yang bisa lewat, ini nggak ada nih, nggak ada yang lewat. Terima kasih.
0: Oke, ternyata lajur kanan tidak ada mobil yang terlihat, lajur kiri berhenti 20 menitan di Formosa. Ada
1: apakah gerangan? Masih timbul pertanyaan, mungkin kawan-kawan yang di depan bisa kasih info kalau sudah ada informasi apa di sekitar Formosa.
7: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
10: Rasika FM. Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
11: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
10: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
11: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
10: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
11: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
10: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
11: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
10: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
11: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
10: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
12: Hanya di Super Mase.
13: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
14: Baik guru.
13: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
14: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
13: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
14: Aduh, guru.
13: Kamu kenapa?
14: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
15: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: 学 full。
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
1: Katanya kan kamu tadi cerita jam 5-an tau selesainya sepak bolanya lagi. Kok masuk di Suara Merdeka sudah di rubrik olahraga sudah ada tulisannya Ngawar Rasika kalau apa Espanya menang Ngawar Rasika. Dan bukan hanya seputar sepak bola di Piala Dunia 2026 Ngawar Rasika. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses menjuarai Japan Open 2026 setelah menggandakan ganda putra nomor 1 dunia Kim Won Ho, Seo Sung Jae dari Korea Selatan dengan skor 21-19, 21-17. Agenda Japan Open 2026 di Tokyo Gymnasium Metropolitan Tokyo Minggu 19 Juli 2026 kemarin berjalan juga cukup dramatis dan juga sangat ketat, di mana kedua ganda putra tersebut kejar-kejarannya luar biasa cepat sekali pace-nya. Game pertama Korea Selatan sempat leading dan merebut interval skor 11-8, tapi setelah jeda Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri langsung bisa mengejar ketertinggalan tersebut. Dan kini duo Muhammad Sohibul Fikri dan Fajar Alfian dari bulu tangkis berhasil juara Japan Open 2026.
2: Mas Fajar dan Mas Sohibul Fikri.
1: Di tengah dinamika Piala Dunia dan juga cabang olahraga sepak bola Ngawar Rasika ya, bulu tangkis tetap menjadi salah satu cabang olahraga pengumpul prestasi
2: medali
1: bagi prestasi negara Indonesia. Kabar dari Japan Open 2026.
2: Selamat.
0: Kelana Kota Rasika.
1: Selain itu, pemerintah Kota Semarang berkomitmen akan melakukan percepatan penanganan kerusakan di Jalan Kalipancur dan Jalan Abdurrahman Saleh Kota Semarang menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang beredar di media sosial. Perbaikan akan dilakukan dengan metode berbeda sesuai dengan tingkat kerusakan di setiap titik. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mengatakan, sebagian ruas jalan Candi Penataran Raya di kawasan Kalipancur Kota Semarang telah selesai diperbaiki dan diaspal. Sementara itu, titik-titik yang mengalami kerusakan lebih berat akan ditangani melalui penguatan struktur jalan sebelum dilakukan pengaspalan. Hasil evaluasi dari pemerintah Kota Semarang menunjukkan, kerusakan di sepanjang area Kalipancur dan Jalan Abdurrahman Saleh dipengaruhi tingginya intensitas kendaraan angkutan material yang melintasi kedua ruas jalan tersebut sebagai akses dari dan ke kawasan galian di Kalipancur. Maka dari itu, DPU menerapkan metode penanganan yang berbeda di setiap lokasi. Untuk kerusakan ringan dilakukan penambalan, sedangkan pada titik dengan kerusakan berat akan dilakukan rekonstruksi agar jalan lebih kuat menahan beban kendaraan bertonase besar. Pekerjaan patching juga akan segera dilakukan di Jalan Abdurrahman Saleh Kota Semarang mulai dari depan SMP Haji Isriati. Kemudian juga sejumlah titik di jalan ke area Kalipancur yang mengalami kerusakan berat, perbaikan akan dilakukan menggunakan pemasangan cerucuk bambu dan pengisian lapis pondasi agregat yang kemudian dilakukan dengan pengaspalan. Selain dilakukan upaya percepatan untuk perbaikan fisik, pemerintah Kota Semarang sampai dengan saat ini intensif berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menangani kendaraan angkutan material yang melintas di ruas jalan tersebut. Yang diharapkan nantinya juga akan mendukung kondisi jalan bisa tetap baik meski sudah dilakukan perbaikan. Sampai dengan sekarang masih ramai sekali situasi terkait sorotan jalan rusak, apalagi kemarin sore semakin parah kondisi jalannya. Wis aspal ora ketok, ada yang titik di Kalipancur sana. Wis kayak benar-benar lemah, growong-growong gitu aspalnya, wis ana sing ora ketok.
2: Pecah
1: dan betul sekali. Saat ini pemerintah Kota Semarang tidak bisa moro-moro melarang ya, karena kendaraan-kendaraan tersebut ya sudah pernah aku spill lah ya, kalau kendaraan itu adalah proyek strategis nasional yang istilahnya daerah tidak bisa kemudian serta-merta melarang kendaraan melintas atau bagaimana, bisanya ya hanya koordinasi dan juga intent koordinasi dan juga
2: untuk pembangunan
1: dan juga pemeliharaan-pemeliharaan itu tadi. Koordinasi nanti ya yang bisa menegur atau yang bisa mengatur pusat, ya, aktivitas kendaraan muatan di sana siapa ya, pemerintah pusat kui mau.
2: Nah, masalahnya yang dari pusat itu siapa?
1: Pemerintah pusat. ya lihat proyek strategis nasionalnya.
2: Perwakilannya di sini siapa gitu ya. Nanti kita lihat aja untuk tahap-tahap berikutnya.
1: Jadi untuk saat ini kawan Rasika, upaya peningkatan mutu jalan terus dilakukan dari pemerintah Kota Semarang menanggapi semakin ramainya
2: atau semakin rusaknya
1: rusaknya kondisi area jalan di Kalipancur Kota Semarang. Bukan hanya jalan Kalipancur saja, tapi sampai dengan jalan Abdurrahman Saleh dan area tersebutlah ya, pokoknya kan sekompleks
2: itu. Sekitar situlah jalan-jalan
1: jadi sorotan
2: yang tiap hari dilewati banyak pengendara.
1: Betul. Ini Pak Rizky Sabta tadi yang ke Jogja. Arah Jogja sudah sampai mana ini?
3: Pukul 6 lebih 55 menit masuk Kota Magelang, lalin masih lancar, cuaca cerah.
1: Oke. Mantap sekali. Pak Sono, Mas Yudma Jamal, selamat pagi. Saya dari Madukoro ya, menuju Purbalingga. Via Boja, Kledong, baru sampai Singorojo, perjalanan lancar.
2: Ketuaan dong sama Bapak kita tadi.
1: Wah mantap, tadi nek, Pak Agung Hananto Wibowo turun dari Boja ke Semarang lah, ini wali aneh nek Pak Sono.
2: Ketuaan di jalan ini.
1: Lah ya, ini mesti mau telisiban ya, aku yakin ya. Terke, sama mobilnya Pak Agung Hananto Wibowo tadi. Mantap, menuju arah ke Purbalingganya lewat Boja, Kledong, sudah sampai Singorojo. Bu Nini Herowati, selamat pagi. Wih, ini momen
2: nonton enggak?
1: Oi, nobarnya semalam ya, Bu Nini. Bu Nini nobar di mana, Bu Nini? Di kafe mana atau restoran mana, Bu Nini? Wih, ini ya situasi nobarnya di tempatnya Bu Nini Herowati semalam. Aku gak bisa bengok-bengok nobar mas, soalnya isinya yo dominasinya reporter pendukung Argentina semua.
2: Iya lah itu.
1: Oh semalam tuh penalti toh?
2: Enggak.
1: Lah ini apa?
2: Hah?
1: Ini apa?
2: Itu tendangan bebas.
1: Oh iya ding, tendangan bebas ini kok penalti, mohon maaf.
4: Kipernya.
1: Asik. Kemudian aku juga dapat informasi nobar ini tadi dari Pak Awi Nugroho ngasih informasi mengenai situasi nobar di wilayah Banget Ayu Wetan Genuk Kota Semarang semalam mas. Ini warga Sedayu Indah Banget Ayu Wetan Genuk Kota Semarang, selamat untuk Spanyol.
2: Ini di rumah dinas juga ada kok, dari Pak Dokter Nala Condro, terima kasih.
1: Wih, ini dia nih situasinya.
2: Wah, sambil
1: nih.
2: Sambil makan-makan tuh.
1: Cemilannya lo ya, komplit ya.
2: Cemilannya segoy.
1: Ayo makan nih.
2: Hebat iki, balik-balik warak.
1: Lah ya, cemilannya lo komplitnya pol ya. Cemilannya komplit pol sampai ada nasi bareng kok cemilannya ya. Keren.
5: Morgan Boje sudah pindah ya.
1: Terus ini warga Kabupaten Semarang juga semalam ada nobarnya.
2: Ada nih. Bersama di rumah dinas Bupati. Dan nontonnya dengan layar lebar di pendopo. Ini belum sebelum acara nih mas.
1: Oh alah.
2: Sore agak sore nih. Tapi sudah
1: ini tapi sudah padanya ada mangkok ki bapak-bapak.
2: Sudah. ada UMKM juga di luar banyak ikut meramaikan dan juga ada snack dan makanan-makanan di sana.
1: Asik.
2: Terima kasih ini kiriman dari Pak Dr. Nana Condro Wasial.
1: Oh, Pak Dr. Nana Condro semalam ini kenobar.
2: Mungkin ini kenobar.
1: Keren
2: mungkin.
1: Banget.
2: Kirim gambar. Terima kasih Pak Dokter.
1: Oh, ini tadi Bu Nini Herowati nobar di mana, Jal?
2: Wah,
1: di Hotel Amandaru Pekalongan.
2: Pulang kampung nih.
1: Sana.
2: Balik desa nih ke Pekalongan.
1: Oh, mantap, berarti Pekalongan Kota Semarang, Kabupaten Semarang roto ya berarti. Ya, istilahnya ada nobar semua nih yang dilakukan di beberapa daerahnya, mantap. Matur suwun ya, Bu Nini Herowati, Pak Awi. Kemudian juga Pak Dr. Nani Condro, selamat pagi.
2: Selamat pagi,
1: Pak Dokter. Ini kiriman-kiriman nobarnya pagi hari ini. Pak Danang.
6: Assalamualaikum, pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Jam 6.57 menit, Kudus Pati lancar ya Mas. Dua arah, cuaca cerah. Matur nuwun.
1: Matur suwun, Pak Danang, Pak Bagus Aditya.
7: Selamat pagi Bung Jamal. Seperti biasa ya, rutinitas Senin pagi. Kemanapun. Mana lagi bukan ke Jateng, lihat via GT Trondel, nanti keluar Mbak Mukti, putar balik di Kubro, nanti tali kewi, genuk, sayung, nanti landing di Jatenglen. Minta infonya ya, untuk jalur ke arah timur. Bung Jamal, kemarin saya panggil nggak Bung Jamal, kok suaranya kok nggak asing terdengar. Begitu saya buka dulu lah, ternyata artisnya Rasika sedang live di TikTok.
2: Oh iya.
7: Begitu lah, berlanjut Mas Yuda Bung Jamal, matur suwun, selamat pagi.
2: Terima kasih. Matur
1: suwun Pak Bagus, Semarang Demak lancar kok kedua arah sampai saat ini jam 7.40. Belum ada laporan hambatan atau ketersendatan, berarti tuh tadi kawan-kawan yang ke Semarang, yang ke Demak, yang ke Kudus, yang ke Ciporo dan sebaliknya.
2: Jam 8 kurang nih.
1: Betul. Ini Pak Andika juga ternyata perjalanan ke Ciporo sudah sampai jembatan Seduh. Itu tuh dari Jumat kemarin pun
2: sudah.
1: Berarti Sabtu Minggu sudah mulai berarti Sabtu Minggu perbaikan jalannya libur. Yang di jembatan Seduh tadi loh, di jalan raya Demak Welahan.
2: Alat beratnya masih ada di sekitar atau enggak ada nih?
1: Lah ini masih, masih ada. Pagi ini.
2: Jadi sebagai pertanda bahwa di situ sedang ada perbaikan.
1: Betul sekali. Berarti Sabtu Minggu Praya pun pekerjaannya, wah ya bisa jadi.
2: Siapa nonton Piala Dunia ya?
1: Ya, ya, tapi sementara pagi ini masih lancar ya. Halo Bapak Ibu, Semarang, Ciporo dan sebaliknya. Lancar, lancar, lancar. Sementara lancar Semarang, Ciporo kedua arahnya ya, Ngawar Rasika untuk update-nya. Kemudian ada Pak Oscar.
2: Halo Pak.
1: Halo Pak, ayo dijelaskan Pak, biar kita gimana tidak menebak-nebak.
2: Jalannya kok
1: tidak ada suaranya, tidak ada keterangannya. Ini gimana Pak Oscar, dilengkapi informasinya atau ya nek kayak gini terus kita piye menanggapinya Juan?
2: Nggak tahu nih.
1: Lah ya. Pak Karim, selamat pagi Kawan Rasika. Ini situasi di Jalan Bangetayu Raya Kota Semarang sampai dengan Kaligawe lancar.
2: Balapan dengan kereta api.
1: Betul. Cuaca juga cerah sekali di kawasan kota Semarang pagi hari ini. Pak Jack, selamat pagi Kawan Rasika semuanya. Pak Jack. Jalan Abdurrahman Saleh, Manyaran, Kali Pancur, Candi Penataran, rusak parah hanya ditambal sulam saja. Yang sedikit jadi sorotan mengenai jalan rusak di sepanjang jalan itu, masih ditambah banyak ceceran cor yang tumpah dari truknya di tikungan naik arah Gunung Pati sekitar perumahan Greenwood. Tadi pagi saya dari Gunung Pati, hampir celaka di situ, kepleset tumpahan cor. Untung bisa diatasi, lalu bagaimana dengan yang lain ketika posisi tikungan banyak pasir atau tumpahan cornya? Yang hati-hati aja masih bisa celaka. Wis, kawasan Kali Pancur ini cuma bisa bikin pusing. Terima kasih Rasika, maksud Pak Dejamal dari saya yang setiap hari lewat
2: terima
1: kawasan
2: kasih,
1: Kali
2: Pak,
1: Pancur.
2: Informasinya.
1: Wah betul Pak Jack, ini sorotan sudah itu, Pak. 2 tahun ini dan... ya belum ada perubahan signifikan ya. Ya sementara dalam tanda petik pemerintah Kota Semarang bisa ini cuma nambal sulam ya, itu toh.
2: Itu yang maksimal dilakukan adalah tambal sulam Pak. Untuk
1: maksimal.
2: Lengkapnya adalah kebijakan pusat Pak.
1: Betul. Maksimalnya itu ya cuma tambal sulam itu tadi. Sekali lagi Ngawar Rasika.
2: Jadi di popok rusak meneh ya di popok meneh rusak meneh.
1: Ya wis ngono terus siklusnya muter terus.
2: Kebijakan semuanya yang total nanti pusat Pak.
1: Lah ya. Karena yang bisa menghalau atau istilahnya yang bisa mengatur dan juga menghambat kendaraan-kendaraan muatan yang melintas di sana adalah pemerintah pusat. Loh, kenapa kok pemerintah pusat? Kewenangan. Karena itu untuk keperluan proyek strategis nasional. Pemerintah daerah nggak bisa apa-apa.
2: Sesuai dengan anunya, aturannya begitu, Pak.
1: Betul. Karena itu semua dalam tanda petik, apa ya? Ya, proyek strategis nasional itu istilahnya di ada undang-undangnya lah ya.
2: Jadi diaturnya adalah begitu.
1: Diatur oleh undang-undang, betul sekali. Dan ada ancaman hukumannya bagi
2: melanggar.
1: Yang betul, bukan yang melanggar, bagi yang menghalangi.
2: Ya,
1: betul. Bagi yang menghalangi, bagi yang menghambat, bagi yang atau istilahnya yang merusak, betul sekali, proyek strategis nasional itu ada ancaman pidananya Kawan Rasika, termasuk pemerintah daerah.
2: Jadi tidak berani sembarangan itu Pak.
1: Ya makanya.
2: Apalagi masyarakat awam.
1: Kan istilahnya kalau aku baca komentarnya warganet kan gampang, gue, truknya dilarang. Nggak bisa mudah itu. Kalau bisa melarang loh, pemerintah Kota Semarang sudah melarang dari dulu, tapi kenyataannya kan tidak bisa toh.
2: Melarang saja kan juga tidak menyelesaikan masalah Pak, itu harus pusat yang menyelesaikan.
1: Maksudnya?
2: Ya yang bisa melarang harus dari
1: pusat. Iya maksudnya.
2: Dari daerah tidak bisa untuk menyelesaikan itu dengan melarang.
1: Pelik sekali. Kita melihat ya situasi
2: sistem,
1: di kawasan.
2: Sistemnya gitu di
1: sistemnya
2: sini,
1: betul sekali. pemerintah Kota Semarang ya dalam tanda petik rawani tau, ujug-ujug langsung
2: menyelesaikan dengan melarang
1: larang truk bisa melintas di jam sekian.
2: Tidak selesai masalah itu, maksud itu nanti melanggar undang-undang yang sudah.
1: Nah, justru malah nanti pemerintah Kota Semarang yang kena masalah.
2: Lah ya. Bisa dimengerti Pak nggih. Nanti kalau kapan-kapan bisa Anda mungkin menyalakan surat buat segera pusat menyelesaikan ya. Nah, itu mungkin bisa disampaikan ke pusat.
1: Ya cuma tadi komitmennya pemerintah Kota Semarang sudah ada koordinasi
2: dengan pihak
1: dengan Kabempong lah.
2: Tambal sulam lah.
1: Sudah ada koordinasi untuk kendaraan-kendaraan muatan yang melintas di sana. Ya bisanya cuma itu, dua tahun ini enggak ada perubahan toh?
2: Belum.
1: Pak R. Gustia, selamat pagi. Saya mau sharing ya, kemarin hari Sabtu sekitar jam 12 siang sampai jam 1 saya itu belanja di pusat grosir Kaligawe. Lanjut ke Kota Lama kan, jadi lewat jalan Kaligawe. Waduh, ternyata saya merasakan ya, macetnya Kaligawe mulai dari bawah jalan tol, jembatan tol Kaligawe, saya baru bisa lolos 30 menit kemudian, ditambah ada kereta api lewat, ditambah masih ada pengendara nyebrang putar balik di sekitar SPBU Kaligawe yang membuat antriannya semakin panjang. Biasanya sih saya lewat jalur selatan ya yang relatif lancar, sekali lewat kawasan Kaligawe rasanya kok yo cukup bikin stres ya menurut saya.
2: Naik sepeda Pak.
1: Mudah-mudahan ke depannya ada solusi untuk kemacetan di Kaligawe. Lah ini sekarang masih Pak Erik kemacetannya nanti insya Allah April 2027
2: lagi
1: udah
2: diperbaiki kok.
1: Betul, nanti udah selesai.
2: Mungkin mempermudah dan menyelesaikan beberapa problem yang sekarang Anda rasakan.
1: Betul sekali, nanti semoga April 2027 ya, ketika segala proyek di Kubro, di Arterio Sudarso,
2: termasuk juga jalan tol seksi satunya juga selesai ya.
1: Nah, itu akan semakin menambah kelancaran Kaligawe.
2: Anda tinggal mau ke Demak, mau ke Kudus, ler.
1: Yes, Pak Michael Arka.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Mohon
4: info perjalanan dari Pamularsih menuju ke arah
0: Rasika FM. Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh guru.
0: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
10: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
11: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
10: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
12: Oke.
10: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
11: Aduh Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih Pak?
10: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barangnya. Aduh.
13: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
10: Nah, iki baru mantap, Bu.
11: Gaspol mana, Pak?
13: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
14: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Singing up through the late night. 20 seconds to game time.
15: getting religious.

Jam 8 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Menuai kritik dan polemik di tengah masyarakat, pemerintah kota Salatiga akhirnya membatalkan dan menarik kembali proposal permohonan dana sebesar 400 juta rupiah. Dana tersebut semula dialokasikan untuk mendukung rangkaian acara hari jadi ke-1276 kota Salatiga. Keputusan penarikan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Salatiga Mutoin ini dilakukan sebagai langkah evaluasi agar mekanisme penggalangan dukungan anggaran peringatan hari jadi Kota Salatiga tetap menjaga prinsip keterbukaan.
2: Saya keluar dari kota, kami diberikan batas kesehatan, ya kamu juga yang ini adalah yang mendasari kami. Sehingga intinya apa? Kami diperintahkan agar surat edaran tentang penggalangan dana itu harus dihentikan. Ini adalah menjadi komitmen kami meneladani perintah dari Pak Wakil Salatiga, meneladani Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga surat edaran yang berkaitan masalah pengumpulan dana yang untuk kegiatan harus jadi, ini akan kita tarik.
1: Meski bantuan resmi dibatalkan, pihak pemerintah kota Salatiga tetap mempersilakan para pelaku usaha maupun elemen masyarakat jika ingin memberikan kontribusi secara sukarela guna mensukseskan seluruh rangkaian acara hari jadi ke-1276 kota Salatiga. Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafik kini memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menyerahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Semarang. Juru bicara Pengadilan Negeri Semarang Hadi Sunoto mengkonfirmasi sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dijadwalkan dilangsungkan pada hari Kamis 23 Juli 2026 mendatang. Fadia Arafik akan disidang atas kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan barang jasa tahun anggaran 2023 hingga tahun 2026 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Bersamaan dengan pelimpahan berkas tersebut, Fadia Arafik juga telah dipindahkan ke Lapas Perempuan Semarang sebagai tahanan titipan. Pihak Lapas menegaskan tidak ada perlakuan khusus bagi Fadia Arafik dan seluruh proses hukum akan berjalan sesuai SOP. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: sampai dengan jam 8 pagi kawan, situasi arus lalu lintas masih terpantau baik dan juga lancar ya kawan Rasika. Tadi kita dapatkan informasi memang ada beberapa kepadatan-kepadatan. Yang pertama tadi Pak Faiz tadi yang ngasih informasi berhenti 20 menit di Formosa, ya berarti ternyata nggak ada kejadian apa-apa, pure karena volume aktivitas kendaraan saja di area pabrik tadi waktu melintas di Formosa kawan Rasika, nggak ada kejadian apa-apa ya. Kemudian tadi ada informasi sudah mulai ada persiapan alat-alat ya kan yang ada di sekitar jembatan Sedu di jalan raya Demak menuju arah Pelahan kawan Rasika, dan sampai dengan saat ini lalu lintasnya masih lancar saja. Berarti ya melihat dari hari-hari sebelumnya pekerjaan jalan akan dilakukan hari ini ya kawan Rasika.
1: Satu minggu kemarin libur, ini
0: dugaannya.
1: Mulai lagi.
0: Dan kemarin kan terakhir hari Jumat tuh informasinya. Nah ternyata sampai dengan saat ini masih ada alat-alat berat di sana kawan Rasika, di area sepanjang Jalan Raya Demak, Mijen, Melahan, Jeporo kawan Rasika. Dan saat ini geser ke Jembatan Sedu setelah Prasar Sedu kawan Rasika yang arah menuju ke Melahan. Udah ada alat berat, ramai sekali di sana. Lalu Kota Semarang juga wis, Kota Semarang semuanya oke okay, ya, lancar-lancar aja.
1: Bikin semua pengendara Makarena.
0: Makarena, emang Makarena artinya apa?
1: Bahagia.
0: Oh, sumpah? Wis, asik.
1: Makarena, berilah kebahagiaan untuk dirimu Makarena.
0: Nah ini kawan, Makarenanya menggambarkan perjalanan di pagi hari ini kawan Rasika untuk informasi lalu lintasnya. Di wilayah Kota Semarang sekali lagi gak perlu khawatir ya, lokasi-lokasi hambatan tidak ada titik-titik lokasi. Menuju arah timur juga kondisinya baik saja, menuju arah ke Bawen, Salatiga, kemudian juga menuju arah Ambarawa, Jambu, sementara lalu lintasnya masih lancar, tidak ada kendala dan hambatan berarti. Hingga Weleri, Kendal, Batang, Pekalongan juga wah ngacir ya.
1: Masih lancar, yang ke arah Jogja juga, Mundilan juga masih lancar tadi.
0: Yes, Bu Heni Novi, Mas Yusmah Jamal, bagaimana situasi jalur saya? Lancar Bu Heni.
1: Dengan rame sedikit aja di lampu-lampu merah Bu.
0: Yes, untuk sementara apakah ada lokasi yang perlu jadi hambatan atau perlu jadi perhatian? Sementara masih belum ada di tol Semarang Solo lancar, Semarang ABC lancar, Semarang Salatiga lancar kemanapun rutenya. Pak Kodri, timku kalah sama timnya Pak Jamal Boy.
1: Nah, gak apa-apa.
0: Hari ini saya naik expander hitam Pak Jamal Boy. Kalau kemarin kan CRV warna putih.
1: Sekarang expander
0: hitam. Oh, sekarang Pak Kodri mobilnya hitam warnanya.
1: Tak apalkannya. Sudah ada stikernya belum yang expander nih?
0: Oh iya betul. Kayaknya waktu itu setelah ada kejadian itu mau ngambil stiker sudah atau belum ya Pak Kodri?
1: Monggo pinara wonten ing Semangat 7.
0: Yes.
1: Dipun aturi stiker.
0: Bu Ajeng dia ngasih informasi katanya ada insiden di depan Jalan Raya Pantura Mangkang depan Bonbin. Korban tergeletak. Informasinya meninggal dunia. Saya lewat tapi saya nggak berani lihat Mas. Saya lewat di kawasan depan Bonbin Mangkang pas sebelum lampu lalu lintas masuk ke tol Kaliwungu itu dari Semarang. Oh pantes, ini kok soalnya banyak sekali informasi di Mangkang. Ini ternyata ada Pak Anto juga yang ngasih info di sana. Coba kita buka dulu videonya Pak Anto ya, ada korbannya atau tidak. Coba semoga ya. Sih tidak ya. Oke. Oh, pantas ini lagi ramai sekali di lokasi kawan Rasika. Persis di gapura depan Bonbin Mangkang ya kawan Rasika. Oh, sudah ada tim medis.
1: Dari ambulan ya.
0: Iya. Sudah ada tim medis kawan Rasika. Sudah ada penanganan medis di sana dan lalu lintas dari Semarang arah Kaliwungunya terpantau
1: dan juga petugas nih.
0: Sementara untuk lalu lintasnya dari

0: Semarang arah menuju ke Kaliwungunya merambat karena lajur kirinya sedang ada evakuasi. Ini Kawah Raska di Mangkang ya, tepatnya sekali lagi. Di depan Bonbin Mangkang yang arah menuju ke Kaliwungu Kendal sebelum masuk tol Kaliwungu, informasinya dari Pak Antok, tapi sudah dalam penanganan petugas. Oke, matur suwun Pak Antok sama Bu Ajeng Diah ya,
1: ya untuk informasinya. Luka juga sampai MD sepertinya.
0: Oh ya,
1: karena kan masih dibawa pakai tandu. Hmm. Kalau MD biasanya pakai itu pembungkus ya.
0: Oh iya. Iya betul betul. Ya,
1: terus dibawa ke mobil. Nah, ini masih pakai tandu, berarti kemungkinan masih hanya luka walaupun parah. Hmm.
0: Oke, matur suwun lah kalau begitu. Pak Anto sama Bu Ajeng Diah tadi melintas di kawasan Pantura Mangkang ya, yang arah menuju ke Kali Gawe Kawah Rasika, mengenai informasi adanya insiden laka melibatkan sepeda motor. Ini katanya Bu Ajeng Diah, soalnya saya tadi nggak berani lihat.
1: Nggak tegel ya Bu ya?
0: Betul sekali. Ih, kayak kemarin pagi. Kemarin pagi aku juga, ya Allah, aku karena posisinya aku naik mobil, naik taksi di kursi sebelah kiri, jadi aku otomatis yang ini kan nengok ke kiri kan. Iya, kemarin pagi sekitar jam 9 apa jam setengah 9an gitu di Jalan Setiabudi depan Benteng Raider tuh. Entah orang atau entah penjual, informasinya sih penjual ya. Kemarin tuh sampai tergeletak gitu dengan
1: luka.
0: Nyuwun sewu ya, darah yang bersimbah gitu. Waduh. Kemarin aku melihat langsung aku memalingkan wajah dan geser ke kursi sebelah kiri, ke sebelah kanan, karena melihat kejadiannya, apa melihat korbannya. Oke, matur suwun ya, informasinya sudah dalam penanganan tim medis Kawah Rasika mengenai informasi laka di kawasan Jalan Pantura Mangkang yang arah menuju ke Kaliwungu pagi hari ini. Tadi masih ada beberapa info di bawah jam 8, ada Pak Toyib, aku buka dulu deh. Oh, ini Mangkang juga ya, lokasi yang sama. Oke, baik, matur suwun ya Pak Toyib.
2: Setelah terminal.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Toyib. Wah, ada korbannya. Dan ya, saat ini sudah dalam penanganan oleh petugas untuk update di kawasan Pantura Mangkang yang arah menuju Kali Bungunya. Pak Farid Satrio.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, kawan Rasika.
0: Pagi.
3: Melaporkan dari Jalan Kali Gawe, kondisi seperti biasa pada umumnya. Macet. Tersendat seperti biasa. Ini sudah hampir 10 menit dari pertigaan Genuk ini belum sampai ke Unisula. Kondisi umum seperti biasanya. Matur nuwun.
0: Kita finger cross berharap bareng-bareng setelah April 2027 gitu ya, biasanya sudah lancar ya, tidak yang seperti ini lagi lah.
1: Landai laju.
0: Matur suwun Pak Farid Satrio, Pak Wawan Sasuke.
4: Di perjalanan di jalur timur tengah antara Godong menuju ke kawasan Purwodadi pagi hari ini terpantau cukup lengang ya Yuda ya, sebelum jam 8 atau 7.50 ramai lancar di kedua arah, sangat lengang sekali, jadi aman untuk dilalui di jalur timur tengah. Cuaca sangat cerah sekali untuk yang timur, menyilaukan mata ya mataharinya, hati-hati untuk yang menuju perjalanan ke arah timur. Demikian dilaporkan. Maturun.
0: Maturun. Headlines. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam pernyataan kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Ardiansyah Hotman Paris Hutapea yang dinilai cenderung melecehkan, merendahkan, dan menyudutkan profesi jurnalis saat melakukan kerja jurnalistik di lapangan. Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Heri Kurniawan melalui keterangan tertulisnya Senin 20 Juli 2026 pagi mengatakan, segala bentuk tindakan verbal maupun non-verbal dari pihak manapun yang merendahkan marwah profesi jurnalis dilakukan oleh kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. IJTI menyoroti kebebasan pers dan aktivitas jurnalistik adalah salah satu pilar utama demokrasi yang dilindungi oleh undang-undang. Heri menyebutkan tindakan jurnalis yang mengajukan pertanyaan kritis, tajam maupun konfirmasi kepada narasumber bukanlah bentuk intimidasi atau mencari masalah. IJTI menjelaskan dalam menjalankan tugasnya, setiap jurnalis terikat oleh kode etik jurnalistik yang terlindungi dalam pasal 3 dan pasal 1 kode etik jurnalistik. IJTI mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat jika ada keberatan terhadap produk-produk jurnalistik atau perilaku jurnalis di lapangan, penyelesaiannya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yakni melalui hak jawab, hak koreksi, atau mengadukan ke Dewan Pers. Sebelumnya, dalam konferensi pers mengatakan, Hotman Paris Hutapea menyebut salah satu jurnalis dengan kalimat, "Anda memiliki otak atau tidak?" kepada seorang wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik di kantor Kejaksaan Agung kemarin, pada hari Minggu, 19 Juli 2026.

0: Wih, ini kita ke Kudus dulu yo. Ini ke Kudus, soalnya di Kudus juga ternyata semalam ada nobar. Kegiatan nobar. Ini ada update informasi kegiatan nobar semalam di Kudus. Ini kita dapat informasi dari Kawarasika nih yang ngasih update di kawasan Kudus semalam.
1: Ada siapa nih?
0: Ada kegiatan nobar Pak Aan.
1: Pak Aan ramai banget nih.
0: Wih, di Museum Jenang Kudus.
2: Sesi yang pertama ini kita akan
0: keren. Di museum Jenang Kudus.
1: Snacknya masih senang nih.
0: Nah, wena klamat klamit. Wah, iki mesti ana Pak Hisram iki sing ada di sana ya, dari PT Mubarok Delicia Food. Yang nu lawan bute ya di sini nih. Pagi Pak Hisram.
1: Halo.
0: Siapa tahu lagi perjalanan pagi hari ini dari
1: mau kesini.
0: Asik deh mau kesini.
1: Senang.
0: Nih semalam ih rame ya di Kudus ya. Maksudnya dengan video yang tadi kita bandingkan dengan videonya kawan-kawan di Kota Semarang, di Genuk, di Kabupaten Semarang, di Pendopo Rumah Dinas Bupati, dan di Pekalongan Bu Nini Herowati tadi ya. Ini cukup ramai loh ini di Kudus. Juga depan Museum Jenang.
1: Jamnya jam loro gitu ya. Jam nahan melek gitu ya, luar biasa.
0: Gitu. Oh lah ya, ramai banget. Pantes Pak Khairuddin Fahri ke Kudus-Kudus aja, nggak ke Semarang ya.
1: Nanto.
0: Bercanda Pak Fahri. Pak Ernama Sindu.
3: Sudah Jamal, update perjalanan sampai perempatan terlama di Asia Tenggara ya, kalau
1: Atos. Jamal.
3: Untuk lalu lintasnya lancar tadi dari Ungaran sampai Simpang Artos ini. Lanjut lagi sampai Merto Yudan, terima kasih.
0: Oke, baik matur suwun. Pak Ernawas ini nggak pengen kayak travel-travel gitu apa, Pak? Belok kiri, muter, set, gitu.
1: Atau nyoba lewat jalur lain, lewat Borobudur, gitu.
0: Buset.
1: Muter sana, muter sini. Hmm.
0: Lewat Blondo.
1: Ya, siapa ngerti gue pengen coba-coba.
0: Oke, okay. Teruskan Pak Ernawasidu ya. Untuk infonya sudah sampai hari. Artos, betul sekali. Mantap, lancar sampai dengan Magelang ya.
1: Ini.
0: Pak Ardi Nian.
4: Pagi Rasika.
1: Pagi.
4: Ada mobil feeder BRT mogok di lampar tengah arah menuju Gedung Mundu. Lalin okay. Tersendat.
1: Ada nih apa mobil tek BRT mogok di lampar tengah nih jalan tersendat. Pagi pagi nih baru melintang.
0: Oh, masa feeder pun juga dipasangi tanda internasional ya?
1: Internasional dia kalau mogok. Memberitahu yang lain nih. Kalau mungkin yang lain delok kok mandek
0: atau mogok, memang sudah ada aturan bakunya naik kendaraan mogok ini dipasangi godong.
1: Aturan tak tertulis.
0: Aturan tak tertulis. Asik.
1: Tradisional hukum. Tradisional law di
0: Jawa. Tak kira cuma truk Pak pun.
1: Ya enggak, mobil juga.
0: Ternyata ini. Mobil juga. Ini di Jalan Kedung Mundur Raya Kota Semarang ya, kawan.
1: Kok mandek ngopo kayak ono godonge berarti mogok.
0: Betul sekali. Ada trouble. Godonge mandek ya. Matursuwun Pak Ardinian, Pak Heri Eko Putranto.
5: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Pagi Pak.
5: Perjalanan dari Pamularsih melewati Kretek Pesi, Tugu Soeharto, kemudian Untak menuju ke Karangjati. Lalin lancar, cuaca cerah. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Heri Eko Putranto, Pak Imam Secang. Saya juga ikut nanggepi Kawarasika tadi yang tanya uang saku. Ah, SD saya uang saku 5 rupiah. SD kelas 5 dan 6 baru Rp25. Wis iso jajan warna-warna.
1: Tahun piro kuwi?
0: Bu Intan Jaya, info perjalanan Mijen ke Sukun ya. Lancar kok Bu Intan, aman semua Kota Semarang pagi ini, monggo.
1: Aku Rp40.000 loh.
0: Nih tahun berapa?
1: Untuk sebulan.
0: itu ngirit apa enggak punya?
1: Itu ngirit ya itu. Mahasiswa.
0: Kemudian aku bersama kawan di 0907. Kemarin tuh aku juga ke festival balon udara di lapangan Kecandran, Solo Tigo.
1: Kecandran. Berarti di.
0: Nih cantik kan? Kok cantik ya di Solo Tigo ya?
1: Iya nih,
6: apa gambar-gambarnya apa? Tuh indah-indah batik ada.
0: Wih, cakep, cakep, cakep.
6: Baru tahu sekarang nih, Pak.
0: Iya, aku juga baru tahu, Pak. Baru tahu kalau di Salatiga kemarin ada festival balon udara.
6: Enggak, enggak ngabar-ngabarin lo ya.
0: Pak Hari Ratmoko.
6: Nah, ini.
7: Mas sudah Bu dan koordinasi semua melaporkan saya jam 8 sudah tiba di Purinjas Moro, perjalanan dari Tembalang sampai dengan Purinjas Moro. Lancar jaya dan cuaca cerah.
6: Kafenya mana nih yang akan kita tuju nih, Pak? Kafenya mana?
0: Pak Triyanto, Mas Yud, Mas Jamal, selamat pagi. Jam-jam germet tapi lancar jalannya. Lah di mana?
6: Masih bisa jalan ya, Pak, ya intinya di mana?
0: Lah di mana, Pak Triyanto? Pak Mas Gun.
8: Selamat pagi, Mas Yuda. Selamat pagi, kawan Rasika. Selamat bercerah cerianya cuaca.
6: Yes.
8: Minta info, Mas Yud. Perjalanan saya dari Salatiga mau ke Pedurungan. Situasi lalinya bagaimana? Titip salam juga buat anak-anak veteran 45. Selamat beraktivitas. Semoga banyak rezeki hari ini.
6: Amin.
8: Terima kasih.
0: Terima kasih. Seiring dengan cuaca yang cerah, Pak Maskun, lalu lintasnya juga lancar.
6: Masih lancar.
0: Dari Salatiga Semarang kedua arah lewat jalur arteri ataupun tol keduanya sama.
9: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
10: Rasika FM. Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
9: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
10: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
9: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
10: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
9: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
10: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
9: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
10: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
9: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
10: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
11: Hanya di Supermase.
12: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
13: Baik, Guru.
12: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
13: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
12: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
13: Aduh, Guru.
12: Kamu kenapa?
13: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
14: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
15: Woohoo! Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
16: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
15: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
17: Paket.
15: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
16: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
15: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
18: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
15: Nah, iki baru mantap, Bu.
16: Gaspol mana, Pak?
18: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

98,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Telana Kota, Rasika. Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Spanyol.
1: Edisi Amerika Latin.
0: Edisi Spanyol. Berarti Argentina sama Spanyol tuh bahasanya sama kan?
1: Makanya bahasa Portugis.
0: Pakai Spanish kan? Portugis.
1: Portugis bahasanya, bahasa Portugal hampir sama.
0: Spanyol.
1: Spanyol tuh bahasanya juga bahasa sana. Jadi mirip-mirip lah.
0: Spanish apa Portugis?
1: Ya mirip bahasa Spanyol, Portugis, Argentina.
0: Iya, tapi kan tetap itu beda bahasa toh.
1: Kayak Melayu, Indonesia, terus
0: bahasa.
1: Jadi akar bahasanya sama.
0: Akar bahasanya Spanish. Saya
1: kemarin kemana ada yang mau ngomongin itu juga karena pelatihnya ini anu ngai pengarahan berarti krungu Argentina, krungu Spanyol udah ngerti yo yo ngerti
0: lah ya.
1: Soalnya bahasanya mirip.
0: Oh, mirip kayak Indonesia Malaysia gitu kan.
1: Gracias, gracias, gracias misalnya.
0: Meronos, sama meronos. Kok Spanish kok Spanish ini kalau katanya kamu Rasika Argentina. Semuanya,
1: Argentina juga pakai malah podo ya.
0: Argentina juga Spanish kok bahasanya.
1: Pantes, pantes, bukan Portugis. Bisa ngalahin Argentina karena pengarahan pelatihnya krungu bisa didengerin ya. Kayak Indonesia sama Singapura Malaysia. Turun. Wah,
0: ngerti ya. Kan midun ya.
1: Midun. Di sana juga mungkin gitu pakai bahasa Portugis ya. Ngerti semua.
0: Aku pengen lihat situasi di Spanyol deh kayak apa sekarang. Lalu tasnya kayak atau apa gitu ada yang pernah ke Spanyol nggak guys?
1: Oh my god, ini gembira ya orang Spanyol ya. Kota-kota terbesar di Spanyol Madrid,
0: Barcelona ya kan?
1: Ya, Bilbao, kota-kota lain ya mungkin lagi pesta nih, gembira banget nih.
0: Wah. Gimana nih situasi lalu lintas di Spanyol?
1: Ada yang lagi di Spanyol?
0: Aku pengen banget Spanyol tuh apa sih saluran TV ternama di Spanyol tuh aku pengen buka streamingnya deh. Saluran TV Spanyol.
1: Mungkin
0: Televisión Española, TVE.
1: TVE.
0: Altres Media. Bisa streaming enggak ya? Aku penasaran banget jujur pengen lihat situasi di Spanyol.
1: Coba tuh mungkin sana lagi. Saudara-saudara sekalian teh. Selamat mendengarkan teh. Selamat teman-teman penonton. Dirjen teh presiden tuh mandore material bangunan nih. Ngomongnya kan kayak gitu kan. Kalau di Asia Tenggara yang pakai bahasa gitu tuh Timor Leste.
0: Portugis dan nah, kalau Timor Leste baru Portugis.
1: Bahasa-bahasa kayak gitu-gitu ya, mirip-mirip. Silakan kita akan ke Spanyol. Belum ada yang di Spanyol nih. Bagaimana lalu
0: menurut lu?
1: Ya. Lalu lintasnya kawan-kawan yang ada di Spanyol. Suka perkataan yang konyol-konyol
0: Spanyol bagaimana ya? Saya enggak ada live streamingnya Spanyol loh.
1: CCTV
0: Spanyol. CCTV-nya. CCTV Spanyol juga kan ora ono deh.
1: Rapatan Spanyol itu. Pagi hari ini lagi rame-ramenya orang
0: CCTV Spanyol. Enggak ada kalau aku buka di Google adanya ya. Orang jual CCTV gitu malahan.
1: Malah bakul.
0: Algoritmanya kalau aku searching di komputernya Rasika.
1: Keramaian di Spanyol selepas menang Piala Dunia.
0: Situasi Spanyol setelah menang Piala Dunia tahun 2026 gak? Ya, 2026. Gak ada juga. Tuh munculnya malah kayak gini toh. Maksudnya kondisi jalan rayanya di Spanyol atau situasi ning Spanyole ra ono.
1: Ya kan Sasuka mungkin ada yang punya situasi di sana. Bisa kirim-kirim kabar nih.
0: Ada yang pernah ke Spanyol enggak, guys? Aku yakin kayaknya waktu itu pernah ada kawan Raski yang cerita pernah ke Espanya deh. Pak Sopong.
1: Madrid apa
0: waktu kita bahas Sopo ya waktu
1: Barcelona,
0: itu.
1: Barcelona apa ke kota mana di Spanyol?
0: Ada yang pernah ke Spanyol nggak kamu Rasika? Kirimi dokumentasinya boan Spanyol ki koyo ngopo kita berdua pengen tahu dari kacamata Anda yang pernah ke sana. Kamu Spanyol jadi your dream destination juga nggak?
1: Aku sih kalau Eropa sih sukanya nih apa namanya?
0: Kemana?
1: Ke Inggris. Tapi ya pengen juga sih ke Spanyol, pokoknya Eropa juga suka lah. Karena menurutku itu di luar ekspektasiku seumur hidup nih bisa ke Eropa ini kayaknya belum pernah. Paling ke
0: Iya, aku juga
1: biasa gitu.
0: Spanyol juga jadi salah satu
1: kota tua loh. Spanyol itu di dunia itu kota tua, kota yang menjadi apa sejarah peradaban dunia itu salah satunya di Spanyol.
0: Dari Spanyol.
1: Cordoba ya, Cordoba itu kota kuno.
0: Yes, Cordoba betul sekali.
1: Cordoba itu di Spanyol.
0: Ya, aku juga pengen banget ke Cordoba. Aku pengen belajar ini kan biasanya kalau belajar sejarah Islam kan ke Timur Tengah kan.
1: Ya,
0: ke Cordoba itu pengen banget sih sumpah.
1: Kemudian juga di perbatasan Turki itu Spanyol salah satunya itu Cordoba.
0: perkembangan sejarah Islam berkembang sangat luar biasa di Eropa pada masanya kan, menjadi salah satu kota Muslim terbesar. Iya, ke Cordoba, betul banget. Di Spanyol yang hari ini kalau ini lagi merayakan ya, Kawarasika, situasinya di Spanyol. Atau ada yang bisa nge-track nggak CCTV Spanyol? Kayak apa sih, karena aku yakin pasti CCTV di sana bisa diakses publik toh, mau negara maju.
1: Yang di perempatan-perempatan.
0: Cuma di algoritma komputernya Rasika rak muncul. Aku ngetik CCTV kota Spanyol gitu, malah yang muncul jualan CCTV.
1: CCTV Madrid atau CCTV
0: Barcelona. Oh gitu, langsung kotanya aja. CCTV Madrid deh.
1: Pasar Kelempeng Madrid. Barangkali ada.
0: CCTV kota Madrid. Aku pengen lihat Spanyol. Di Spanyol ono apa ning kono, dalane piye lho kondisinya ya. Tuh ono ne ya enggak mending bahasanya pun.
1: Tuh ada rekaman kali itu.
0: Iya kali rekaman
1: iki kan. Tahun yang lalu atau enggak pas setelah menang Piala Dunia ya.
0: Ini ada nih.
1: Oh, ada coba.
0: Di Madrid di salah satu jalan. Oh, Spanyol tuh sekarang masih malam kok ya?
1: Ya, setelah pas pertandingannya tuh kan sore. Nah, sekarang malam.
0: Sekarang malam tau di Spanyol.
1: Ya, lantasnya rame aja, biasa kayak di...
0: Biasalah ya, rana perapatan, rana sekolah, rana pabrik tuh. Iya,
1: sama kayak di Pasar Aceh. Di Pasar Aceh. Masih rame lancar, bisa berjalan kok.
0: Oh, iya nih, ada websitenya nih, ketemu nih aku nih. Nah, CCTV iya. EV Madrid.
1: Langsung kotanya atau ketemu. Nah,
0: ini di ini bundaran apa coba?
1: Bundaran Bubuk, bundaran Madrid.
0: Bundaran Madrid.
1: Iya, di sana.
0: Ini kalau ada sedang menonton ya di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika, ini kita embuh ra ngerti apakah tenan ini real time situasi di Madrid atau enggak, tapi kita ketemu salah Madrid. Satu websitenya. Ini situasi di Madrid. Daerah Galicia, Spanyol.
1: Nih. Mungkin kalau enggak live enggak ya apa? Ini beberapa waktu lalu lah masih. Kalau sekarang mungkin rame banget nih sebenarnya nih. Maksudnya bukan.
0: Bener tuh bakal ada iring-iringan atau rekan-rekan gitu gak di Spanyol?
1: Kalau di Eropa gitu menang, kemarin aja yang Swedia itu enggak berhasil, apa kok Swedia? Yang Erling Haaland itu enggak berhasil masuk babak semifinal, saya disambut di negaranya di bak pahlawan. Didukung, di apa elukan, apalagi yang juara mesti ada penyambutan lah. Mesti ada.
0: Iya. Nah, ini ada di yang ngirim ini Kamarasika nih, membantu googling nih. Ini linknya Mas, Camaras de Trafico de la DGT en Madrid itu. Ini thank situasinya. You. Tapi waktu kita buka masih muter terus ya di komputer kita.
1: Matur nuwun.
0: Mengenai CCTV di kawasan Madrid. Ini katanya di CCTV di kawasan Madrid bisa dicek ada linknya, tapi waktu linknya kita buka nih kayak gini munculnya. Kayaknya memang komputernya Raska gak bisa akses CCTV luar negeri kali ini ya. Bisa ini CCTV Pantau Semar, Semarang sama Kota Demak.
1: Pokoknya paling pol ya dengan Muntilan.
0: Wah, pengen banget ke ini, ke Spanyol ya. Ya wis lah kalau gitu.
1: Pak bisa Karindra bisa dibantu dengan AI, Pak.
2: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Ya ternyata tiket pesawat ke Madrid tuh juga regone tak kira tuh sampai puluhan gitu, ternyata enggak juga loh.
1: Berapa nih?
0: Sekitar 7-8 jutaan loh dari Jakarta ke Madrid.
1: Dari Cengkareng ke Madrid ya?
0: Ada Emirates, ada Etihad, ada Qatar, itu range-nya sekitar 8-9 jutaan gitu. Tak kira sampai 15-20 jutaan loh.
1: PP20 mungkin ya, PP.
0: Oh iya, PP20 lah ya. Berarti istilahnya kalau aparatur sipil negara ya, dua kali tukin udah bisa ke Spanyol sih.
1: Spanyol.
0: Dua kali tukin, tukinnya untuk ke Spanyol. Terus gaji pokoknya untuk hotel,
1: untuk jajan
0: betul sekali.
1: Atau kita juga bisa lah.
0: Kita loh, kalau kita tukin apa?
1: Pas MC itu.
0: Asik deh, pirang kali MC kui, ya, 20 juta.
1: Ya, dua kali.
0: Ya. Asik. Tak kira sampai kayak belasan juta gitu loh. Ternyata cuma 7-8 juta ya dari Spanyol. Jakarta ke Madrid. Ini kita random aja ya, ngecek di Gemini ya kawan Rasika. Emirates sekitar 7-9 jutaan saja. Tapi sekali terbang ya dari Jakarta
1: ada yang,
0: ke Madrid.
1: Ada yang 3 jutaan enggak?
0: 3 juta enggak ada sih, paling murah 7,8.
1: Yang open cup kali.
0: Kawur ya, kewur. Pak Eka Agus Purwadi.
2: Selamat siang Bang Yuda, Bang Jamal.
1: Selamat siang.
2: Izin melaporkan perjalanan saya dari Ampel Boyolali mau menuju ke Ngesrep ini, langsung ke Ngesrep saya. Nah ini tadi saya lewat jalur Konven, ini sampai Tuntang. Ada catatan di sebelum jembatan Tuntang, kalau dari arah Salatiga, dekat pertigaan yang mau ke Meringin itu ada mobil sedan Civic trouble. Ini trouble di roda depan nih. Jadi mobilnya nggak bisa jalan, kelihatan rodanya itu mungkin perot atau bolongnya jebol itu. Nah, ini agak bahaya ya, soalnya pas jalan turun, situ persimpangan pertigaan, nah, ada mobil di sisi kiri memang mobilnya. Untuk teman-teman yang mau melintas, harap berhati-hati. Rencana aku mau lewat Konven saja, Bang Mas Yuda, dari nanti nggak masuk Bawen. Kira-kira bagaimana
0: lancar rame lancar aja
1: sampai ngeser. Rame lancar Pak.
0: Rame lancar aja Pak, enggak perlu khawatir. Oke, matur suwun informasinya Pak Eka Agus Purwadi dari kawasan Tuntang. Nah, ini kemudian tadi juga kita dapat atensi dari Pak Zaki. Selamat pagi Rasika, terkait eksiden tadi yang di Jalan Pantura Manggang depan Bonbin. Saya ingin kasih masukan ya agar truk-truk tronton yang parkir sebelum pintu masuk tol itu ditertibkan karena membuat akses masuk jadi sempit karena depannya ada traffic light. Jadi kalau pas merah atau berhenti agak rawan di situ. Oke, matur suwun Pak Zaki. Kemudian juga Pak Faisal Hidayat juga menyoroti, ayo toh pejabat, wah truk-truk muatan pasir atau tanah di wilayah kota Semarang nih setiap hari luar biasa sekali. Dan ini apalagi sudah di jam 9.10an gini ya.
1: Sudah kelihatan ya lah jam
0: 9. Truk-truk pasir di Klipang dan sekitarnya sudah pada keluar semua. Kalau dari atensinya Pak Faisal Hidayat. Tapi kalau bicara mengenai jam melintas ya, kalau jam segini ya memang sudah diperbolehkan
1: boleh.
0: Ya.
1: Selepas jam 8.
0: Betul sekali. Matur suwun Pak Faisal Hidayat. Bu Nini Herowati, aku masih belum bisa move on ya Mas. Aku kok nggak ngantuk sama sekali.
1: Iya, sama Bu, nggak ngantuk.
0: Ini momen terbestnya ya Mas Jamal sekali. Di hotel tempat saya nonton bareng semalam juga rame sekali. Cuma saya malas ngesutnya, karena kan mereka pendukungnya Argentina.
1: Iya. Males ana kanca sing ora ndukung padha.
0: Oh, ini ada videonya nih Bu Nini Herewati dapat dari platform media sosial ya. Banyak kok euforiana. Ini di Barcelona pesta 1 jam yang lalu. Dikutip dari Fox. Oh iya betul, Fox kok ya. The party is getting started for Spain fan. Sampai lagi Spanyol sekarang lagi malam kan.
1: Nih.
0: Rado kerja apa sesok ya?
1: Kan bengi ya sesok, pikir sesok. saiki menang.
0: Wih, coba ini tebak nama lokasi orang-orang pada pesta ini.
1: Ini di Gardu Batas Kota Barcelona. Gapuro Batas Kota Barcelona. Lah kuwi burine kuwi gapurone kuwi.
0: Mbak kira sayong, gapuro batas.
1: Ya apa, emang neng luar kira itu ono batas. Gapuro batas kota Barcelona itu sugeng rawuh tuh.
0: Gapuro batas Barcelona.
1: jenenge kok desa men kaya ngene Pak. Gapura batas kota Bandung. Lah kuwi welcome to.
0: Weh ramenya di Barcelona.
1: Semua jingling-jingling.
0: Mantap sekali lah Pak Korudin Fahri. Coba live streaming CCTV Dinas Perhubungan Spanyol.
1: Lucu nih, no. Dinas Perhubungan Spanyol.
0: Coba ya, Dinas Perhubungan Barcelona ngono kali ya. Soalnya nih komputer rasi kaki, mbah napa kayaknya di setting cuma untuk Indonesia-Indonesia aja deh. Dinas Perhubungan. Kamu pengen Barcelona apa Madrid?
1: Barcelona aja coba.
0: Barcelona. Dinas Perhubungan Barcelona. Tuh Yora muncul. Munculnya ya Kementerian Perhubungan Indonesia.
1: Jenenge ya ora Dinas Perhubungan nek nang kono. Connection office ya.
0: Hari.
3: Selamat pagi Mas Huda, Bung Jamal, kawan-kawan
0: kita semua.
4: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
5: Jam 9 pagi, waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Tim terpadu Kabupaten Jepara menghentikan paksa dan menutup dua lokasi tambang ilegal di Desa Pancur, Kecamatan Mayong. Dalam penertiban tersebut, petugas gabungan menemukan 5 unit alat berat, di mana beberapa di antaranya diduga sengaja disembunyikan sebelum operatornya melarikan diri. Kepala Bidang P4LH DLH Jepara, Ahmad Nafi Sutejo menyatakan, kedua tambang pasir dan batu tersebut tetap nekat beroperasi, meski sebelumnya sudah di BAP pada 7 Juli lalu. Selain memasang garis Satpol PP di area tambang, tim gabungan juga melayangkan surat penutupan resmi serta menuntut para pemilik tambang ilegal tersebut untuk tetap membayar pajak dari hasil galian yang sudah mereka jual. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta seluruh organisasi perangkat daerah untuk memperketat sistem keamanan siber secara berkala. Langkah ini diambil menyusul dugaan kebocoran 1,2 juta data pribadi penerima bansos yang dikelola Dinas Sosial Jateng. Kepala Diskom Digi Jateng, Lilik Henry Ristanto menegaskan setiap instansi wajib melakukan pemeriksaan rutin terhadap 400 domain website yang tersebar. OPD juga diminta segera melaporkan setiap gejala peretasan atau aktivitas tidak lazim pada sistem mereka. Guna penanganan insiden lebih lanjut, Diskom Digi Jateng kini terus berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara guna memastikan perlindungan data pribadi masyarakat tetap terjaga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Rich gitu keterangannya ngawar Rasika. Aku juga pengen lihat situasi di kawasan Panyol. Bagaimana situasinya di sana? Kan pasti juga rame banget tawang tadi ada video dari Fox ya yang dikirimkan oleh Bu Nini Herowati aja tadi bilang katanya udah banyak berita ya kan yang menggambarkan riuh redamnya masyarakat Spanyol Ngawar Rasika terutama di kawasan terutama di area Madrid dan juga Barcelona. Kalau Anda nonton Money Heist pasti Anda apal banget sama lagu ini. Ya bukan apal banget yang gimana-gimana sih. Maksudnya nadanya well known ya di telinga Anda kalau Anda nonton Money Heist. Wah aku rindu sekali series kayak Money Heist gitu ya by the way. Karena lagu ini muncul. Sampai dengan jam 9 lancar ya. Wis Ngawar Rasika mau kemana? Jawabannya rame lancar. Wis percaya deh. Terbukti semua Ngawar Rasika tadi sejak jam 6, 7, 8, 9. Jalur A, B, C, D, E, F, G. Wah lancar kabeh. Kondisinya masih terpantau baik. Tadi sempat ada satu kalimat yang menggelitik dari Ngawar Rasika pas lewat Genok Kaligawe dan sekitarnya. Wis memang bentinane ngene iki lah Kaligawe ya. Wis pokoknya kali gawe ki yang ini ki bentino padet, bentino rapet, bentino macet. Apalagi ditambah saat ini masih ada kegiatan peningkatan mutu jalan ya Ngawar Rasika di arterio Sudarsonya sebagai bagian dari proyek tol Semarang Demak seksi 1. Kemudian juga di jalan kali gawe rayanya juga di sisi yang arah timur ya, arah menuju ke tol juga jalur lambatnya masih ditutup untuk peningkatan mutu jalan. Dan saat ini tahapannya masih berlangsung untuk pembuatan dinding saluran airnya sehingga jalur lambatnya ditutup Ngawar Rasika. Nah kemudian satu adalah rel kereta api. Tadi ada Ngawar Rasika yang sempat komentar gini juga kan, tadi aku sama Jamal bilang kalau setelah April 2027 kali gawe ya perakiraan kita agak membaik lah ya situasi lalu lintasnya. Nah terus Ngawar Rasika ada yang bilang gini, lah kan masih ada rel kereta api ya. Oh iya, jadi kalau rel kereta api Ngawar Rasika sampai dengan saat ini itu kayaknya masih akan tetap on the ground ya, belum ada rencana-rencana apakah akan dibuat layang entah itu jalannya atau rel kereta apinya Ngawar Rasika. Dulu di tahun 2017 itu pernah ada wacana dan pernah ada kayak semacam studi gitu Ngawar Rasika. Studi kelayakan atau feasibility study itu pernah di kawasan Kaligawe untuk pembuatan ya istilahnya flyover lah ya untuk mengantisipasi kemacetan yang sering terjadi di sekitar jalan Kaligawe Raya imbas aktivitas kereta api yang luar biasa meningkatkan trafiknya. Tapi kayaknya ya wis terakhir itu sampai dengan sekarang belum muncul lagi ke permukaan ya mengenai rencana tersebut, apakah stop di studi kelayakan di tahun 2017 itu atau ada perkembangan barunya. Sementara sih belum ada ya Ngawar Rasika. Jadi ya paling tidak nanti setelah April 2027 kan titik-titik utama.

0: Maya kan wis lancar toh, kubro lancar, kali gawe sudah bisa langsung bablas ke Sayung. Jadi aku yakin juga nanti volume kendaraan yang melintas di area rel kereta api juga akan bisa terpecah lah Kawarasika setelah April 2027 nanti ya, Kawarasika. Ya betul, ini Rasika pun kira salah ya. Tapi by the way aku cuma sampai jam 10 aja ya. Nanti Kelana Kotanya, Kelana Kotanya tetap sampai nanti jam 12 Kawarasika. Tapi aku menemani Anda sampai jam 10 aja ya Kawarasika di 105,6 FM Rasika USA dan 88,9 FM Rasika Pekalongan. Sebelumnya kita simak headline dulu di News Flash Kawarasika. Ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika untuk saat ini?
1: News Flash. Pemerintah Indonesia dan Swiss resmi menandatangani nota kesepahaman atau MOU untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral di sektor hilirisasi mineral dan logam strategis. Kerjasama ini memadukan sumber daya alam Indonesia dengan keunggulan teknologi bersih, pembiayaan dan akses pasar global milik Swiss untuk membangun ekosistem industri hijau bernilai tambah tinggi. Demikian News Flash.
0: Bu Nini Herowati.
2: Selamat pagi untuk kawan-kawan Rasika, terutama pagi, yang di wilayah barat ya. Saya dari Pekalongan ke Pemalang itu ini exit gerbang tol Pemalang itu setelah kita ngetap itu di kedua sisinya, berarti kalau yang sebelah kanan itu mau masuk tol dan ini keluarnya itu berarti kedua sisinya itu penyempitan ya.
0: Pemalang
2: ada ya. Banyak kon, belum ada pengerjaan tapi banyak banget kon, jadi hanya untuk cukup satu mobil dan itu kayak berkelok-kelok gitu loh. Jadi satu sisi di sebelah kanan, satu sisi di sebelah kiri gitu. Jadi harap berhati-hati karena ini konnya juga banyak banget. Di kedua sisinya, dua hari yang lalu hanya yang arah masuk ke tol, gerbang tol. Tapi ini sekarang udah kedua sisinya. Jadi untuk kawan-kawan Rasika, barangkali ada yang mau exit atau mau masuk dari gerbang tol Pemalang, harap hati-hati dan waspada karena ini konnya banyak banget dan di depan itu belok-belok gitu loh. Jadi ada kon yang ditutup sebelah kanan, terus nanti berapa meter ada kon yang ditutup yang sebelah kiri begitu. Jadi melaporkan ya ini. Ada pertanyaan ini dari PA saya sebelah nih, nanya apa si Lumine Yamal ini apa saudara atau keponakan atau cucunya Bung Jamal, kok namanya hampir sama katanya. Mau dijawab?
0: Gak ada. Jamal tuh 1000% dari keturunannya dia sampai dengan sekarang pure Jawa, ora ono Spanyol-Spanyole sama sekali ya. Wah, tercuan Bu Nini Herawati ya. Wah, pantauannya dari Pemalang nih, kawaras di sekitaran akses tol Pemalang ya, yang terdapat beberapa cone dan juga tanda. Jadi harap waspada untuk Anda yang melewati sana ya, terutama di akses tol Pemalang. Berarti Bu Nini itu sama kita terus tuh dari tadi jam 6. Tak kira kalau sudah sampai tempat kerja tuh langsung matiin. Matur suwun ya Bu Didi dari Pemalang pagi hari ini. Kemudian aku bersama Pak Prayitno tadi yang ngasih informasi tepat di jam 9.00.
3: Bang Jamal, simpang 5 ada rapat-rapat pohon.
0: Oke.
3: Okay. Untuk berhati-hati pas tikungan dari Ahmad Yani. Terima kasih.
0: Wah, sip, matur suwun. Pak Prayitno ya, dari kawasan Simpang 5 Kota Semarang yang ada. Oh, berarti ini saat deret ini sama tadi laporannya kawan kita yang ngasih informasi di kawasan Jalan Gajah Mada kan? Berarti Jalan Gajah Mada, Simpang 5, pokoknya area CBD Kota Semarang ada beberapa titik pekerjaan rabas-rabas pohon ya. Tadi sementara yang kita dapat info di kawasan Jalan Gajah Mada dan area Simpang 5-nya. Pak Purnomo, selamat pagi. Di Jalan Lingkar Timur dari Pati arah ke Demak ada pekerjaan. Lingkar Pati, oh Lingkar Kudus ini mungkin maksudnya. Di Jepang toh ini, Pak Purnomo, di Lingkar Kudus. Antri berapa lama Pak Purnomo? Biasanya soalnya kalau jam siang mulai jam 9-10an gitu tuh antrinya biasanya sampai Pantura sana. Betul tak Pak Purnomo, ini kalau aku lihat dari fotonya sih kayaknya Jalan Lingkar Kudus ya. Mengenai kegiatan peningkatan mutu jalan di kawasan traffic light Jepang. Berarti saat ini sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan ya. yang arah menuju Semarang. Antri berapa lama Pak Purnomo? Halo, tes. Kalau antri sih pasti tetap ya, tetap antri pasti ya. Cuma untuk saat ini kondisinya bagaimana? Nah, ini mumpung Pak Purnomo bar lewat kono, mungkin bisa kasih info lagi Pak Purnomo. Tapi intinya pekerjaan jalan di Jalan Lingkar Kudus di sekitar traffic light Jepang yang arah menuju Semarang masih ya, Kawarasika, masih berlangsung dan sudah 3 bulan ini berarti. Ini sudah tanggal 20 kok, Juli ya. Pak Resep Afditi ya.
4: Tapi kalau dengar lagu barusan yang Mas Yuda puter, saya berasa lagi ngerampok Bang Mas Yuda. Karena kan ini soundtracknya film Money Heist ya Mas Yuda.
0: Pak Resep Afditi juga nonton toh, seru ya Pak ya. Sekarang kayaknya nggak ada, belum ada lagi deh drama sejenis kayak Money Heist gitu ya. Kangen Tokyo gue. Betul nggak Pak Resep? Pak Nathan, oh Pak Nathan ini ternyata mau sing minta lagunya Ciao Bella barusan ki ya. Ini Pak Nathan perjalanan dari Ungaran Solo 3 full lewat jalur utama ya, lancar jaya. Karangjati juga padat, tapi ya padat-padat masih biasa aja sih, nggak yang sampai antre panjang katanya kilo Pak Nathan guys. Ternyata tadi yang minta lagunya Bella Ciao-nya yang muncul ya. Kerjaan sehari-hari ki Mas ngadepi brankas. Aduh. Pak aja di fotoke Pak, iki ditonton wong akeh lho Pak, brankasmu lho Pak Nathan. Ngadepi brankas kegiatan sehari-hari. Pak aja Pak, bahaya iki ditolak wong akeh lho, iki ditayangke ning ndi-ndi lho Pak Nathan. Thank you Pak informasinya. Berarti atensinya Pak Nathan barusan bisa menjawab pertanyaannya Pak Sopo mau ya, di jam 9 pagi yang tanya Solo 3 mau menuju arah ke Serondol, Kota Semarang dan sekitarnya, koridor Ungaran, Karangjati, Bawen, kedua arah masih lancar informasinya Pak Fat. Oke, baik, matur suwun untuk sarannya ya Pak Fat. Katanya komputernya suruh diganti-ganti IP-nya, wes angel Pak nek ngono ki Pak Fat ya. Berarti isinya ya nanti coba aku tak buka di TikTok aja. Bagaimana situasi di Madrid dan juga Barcelona. Bu Septiningsih, selamat pagi. Mas, selamat pagi. Ini saya kirimkan dari ponakan saya. Kalau mau cari CCTV alun-alun Madrid, ini bisa dibuka. Coba ya di komputernya Rasika, bisa enggak? Soalnya dari tadi reach out mulu kalau kita dapat kiriman link dari kawan-kawan. Mana nih situasi CCTV di kawasan Madrid?
5: Halo, Gat.
0: Oke. Bagaimana situasinya di kawasan Madrid ya? Update-nya. Oh, bisa. Bisa. Ini ada di Ning Dio. Ini kayaknya alun-alun Madrid ya, kayaknya paling ya enggak sih? Alun-alun Madrid oke. Iya tuh Bu Septi. Ih, rame banget ya situasinya di sana, tapi kayaknya kalau aku lihat sedikit toh, ini aku by the way lihat dari kondisi video yang dari dikirimkan linknya oleh kawan Rasika ya. Nanti benar atau tidaknya coba kita cek setelah ini. Cuma untuk saat ini di sana memang kerlap-kerlip sekali di area alun-alun Barcelonanya. Ya kawan Rasika, dan cukup ramai sekali. Kayaknya kalau aku lihat dari videonya tadi yang aku dapat dari Bu Nini Herowati kirimnya Fox, kayaknya ya hampir sama deh di alun-alun Plaza deh, alun-alun di Plaza Barcelona pagi hari ini. Ih mantap, Bu Septi. Kirim alamat Bu Septi, aku mau kirim merchandise. Bu Septi nih saya kirimi alamat sekarang cepet. Aku mau kirimi merchandise untuk Bu Septiningsih karena sudah membantu aku mencari CCTV di alun-alun Madrid. Madrid deh kok Barcelona, tadi aku bilangnya Barcelona ya. Madrid, mohon maaf. Di alun-alun Madrid yang warah sih kan situasinya. Ini kalau Anda nonton nih di www.rasikafm.com di aplikasi Rasika ya. Ini aku sedang membuka CCTV di Plaza di Madrid alias alun-alunnya. Biasanya kalau aku nih lihat nih kali gawe, nih lihat nih sayung kan gitu kan. Nah ini lihat nih Plaza Madrid nih. Masih malam hari dan cukup rame, tapi ya nggak rame sampai bejubel gitu sih guys. Rame in some spots aja, nggak yang sampai wakeh berkelelan gitu orangnya. Kayak di beberapa spot-spot aja yang rame di alun-alun Madridnya. Is, Bu Septi, kirimi alamat sekarang juga, aku mau kirim merchandise, oke? Okay? karena sudah membantu aku mencari CCTV di Madrid. Nanti kita lanjutkan lagi ya perjalanan kita di Kelana Kota hari ini siang hari.

0: berdua.
1: Rasika FM.
2: Eh Bu, sekarang Posyandu masih buat balita sama ibu hamil saja ya?
3: Waduh, itu sih dulu. Sekarang Posyandu sudah wajah baru.
2: Loh, ganti cat tembok ya?
3: Bukan, layanannya saja yang makin lengkap. Sekarang Posyandu mendukung 6 bidang standar pelayanan minimal, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sampai pelayanan sosial.
4: Posyandu bidang kesehatan kini dilaksanakan melalui integrasi layanan primer atau ILP, mulai dari tingkat RT, desa, hingga kecamatan.
2: Oh, berarti pas hari buka Posyandu, semua yang berkepentingan bisa datang ya?
3: Betul, layanannya serentak untuk seluruh siklus hidup dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Bahkan di luar hari buka Posyandu ada kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi dengan puskesmas pembantu.
4: Ayo datang ke Posyandu, karena Posyandu sekarang semakin dekat, semakin lengkap, dan semakin bermanfaat untuk seluruh keluarga. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Tengah pada hari ini. Untuk perakiran cuaca di wilayah Semarang, pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah. Lalu untuk sore hingga malam hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 80%. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di wilayah Jawa Tengah untuk pagi hingga siang hari diperkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan. Lalu untuk sore hingga malam hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi hujan ringan yang tersebar tidak merata di sebagian wilayah pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu mewaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda untuk informasi perakiran cuaca pada hari ini.
1: Oke, Mas Ruswan informasinya Mbak Farita Rahmawati, selamat pagi.
0: Baik, sami-sami Mas Yuda, selamat pagi, salam sehat.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Kepada para penumpang
2: Rasika FM.
4: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
5: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
4: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
5: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
4: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
5: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
4: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
5: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
4: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
5: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase_official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 4.

0: 14-17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyampe kejutan. Kejutan romantis.
3: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
2: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
4: Paket.
2: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
3: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
2: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
5: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
3: Gaspol mana, Pak?
5: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
6: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik, Guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, Guru.
6: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM. Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda asal nama Indonesia? Nama Indonesia diambil dari bahasa Latin Indus yang berarti Hindia dan Yunani atau Nesos yang berarti pulau. Nama tersebut digunakan sekitar abad ke-18. Pada tahun 1850,
10: seorang etnolog asal Inggris pertama kali mengajukan penggunaan nama Indonesia ini. Dan mulai pada tahun 1900-an, nama Indonesia mulai dikenal umum. Cendekiawan Indonesia pertama kali yang menggunakan nama ini adalah Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hadjar Dewantoro.
0: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Anda. 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
11: Jam 10 pagi. Waktu dirasikan.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dari total 15 unit armada yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 5 diantaranya terpaksa diistirahatkan. Hal ini terjadi akibat dampak efisiensi anggaran pemeliharaan dan operasional yang hanya mampu mengcover 10 unit armada pada tahun ini. Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Damkar Kota Semarang Tantri Pradono mengatakan, setiap unit armada Damkar Kota Semarang membutuhkan anggaran sekitar 60 juta rupiah. Imbasnya, petugas kini kesulitan jika terjadi kebakaran besar karena kekurangan armada cadangan. Kondisi ini semakin sulit mengingat kasus kebakaran di Kota Semarang ini meningkat tajam, mencapai 48 kejadian hanya dalam waktu 17 hari terakhir. Saat ini, Dinas Damkar Kota Semarang tengah berupaya mengajukan tambahan anggaran guna mengaktifkan kembali seluruh armada yang dimiliki. Tren positif tercatat pada sektor pariwisata Provinsi Jawa Tengah, di mana jumlah wisatawan mancanegara yang menggunakan layanan kereta api di wilayah Daop 4 Semarang terus terjadi peningkatan. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, tercatat lebih dari 51.000 warga negara asing menggunakan moda transportasi ini. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daop 4 Semarang Lukman Arif mengatakan, stasiun Semarang Tawang menjadi titik terfavorit bagi turis asing dengan kunjungan mencapai 24.000 penumpang. Efisiensi waktu, kenyamanan, serta panorama lanskap pesisir dan pedesaan di sepanjang jalur rel di Jawa Tengah menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan mancanegara untuk menjelajahi sejumlah destinasi unggulan seperti Pekalongan, Tegal, hingga kawasan bersejarah di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Clásica FM.
1: Toko Emas Supermasih Cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermasih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermasih sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermasih, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermasih banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermasih Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermasih Gold atau Supermasih Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermasih _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermasih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermasih.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas.

0: Anda. Aduh, guru. Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
0: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: sound by now.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Clásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kota Salatiga terpaksa menolak tawaran Pemkab Grobogan yang siap menampung sebagian produksi sampah dari kota tersebut. Kendala armada hingga tingginya biaya operasional bahan bakar minyak jenis Dexlite menjadi alasan utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga tidak dapat mengirim sampah ke Grobogan. Kepala DLH Salatiga Yunus Juniadi mengungkapkan, saat ini pihaknya hanya memiliki 13 unit truk pengangkut untuk melayani 23 kelurahan. Jumlah tersebut sangat terbatas untuk menangani hampir 100 ton produksi sampah harian. Untuk mengantisipasi penumpukan, Pemkot Salatiga kini fokus mendorong gerakan pengurangan sampah langsung dari sumbernya. Salah satunya lewat gerakan Satu Rumah Satu Komposter bagi sampah rumah tangga. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini tengah fokus membenahi infrastruktur pengelolaan sampah. Dari total 49 tempat pemrosesan akhir atau TPA, sebanyak 43 TPA tercatat masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping yang tidak ramah lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jateng Heru Jatmika menyatakan, sebanyak 23 TPA bahkan telah dijatuhi sanksi oleh Kementerian LH dan diminta segera melakukan pembenahan. DLHK Jateng kini terus melakukan pendampingan intensif agar seluruh daerah segera bermigrasi ke sistem penimbunan terkontrol, sekaligus memastikan pengelolaan sampah di Jawa Tengah jauh lebih aman dan berkelanjutan di masa depan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Supermase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potong

0: banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
2: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Ya, full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Rasika Pekalongan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Rasika Pekalongan.
2: Saatnya sholat duhur.
3: Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 24 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot Kota Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
1: Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد وانتن إن pengawasan ingkang sampun kita lampahi ing riku sampun kawula aturaken bilih kewontenanipun alam barzakh. Napa dunganipun Kanjeng Nabi? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Min hum mangkane wong Yahudi, wong Nasoro kaget. Gita, ya Allah, sampan bangkitaken ya Allah Rasulullah. Gita, wonten ing mriki nggih saking golongan mriki. Niki pun didawi Kanjeng Nabi diku napa yatlu alaihim ayatika ingkang saged maosaken ayat-ayat panjenengan wa yu'allihumul kitab wal hikmah. Niki Kanjeng Nabi wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sanalika Nabiullah Ibrahim dipun dawahi qad astajibu lak wa huwa kainun fi akhir zaman. Ya Ibrahim, apa sing dadi penyuwunmu Ibrahim? Nggih. Bakal tak paringi karo aku, tapi nggih tak sing sabar. Ojo kesusu. Nabi sing kon suwun iku bakal tak bangkitno besok, tak angkat ana ing akhir zaman. Kan cepi bisyarah, yeah. Bisyarah riwayat Imam Ibnu Asakir an Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an huma dawahakan khamsatun bushira bihim qabla ayyakun. Nabi limo niki teng Al-Qur'anul Karim dipun dawuhaken sedaya ingkang pundi nabi gangsal kala wau sampun dipun beritakaken kewontenanipun saderengipun para nabi gangsal kala wau dipun lahiraken dening Gusti Allah. Nita. Siji Nabi sinten? Nabi Ishak, Nabi Yakub. Teng Quran dipun dawaken napa nika? Fabasyyarnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yakub. Iku. Punten kabarim pun. Ben. Eh? Lajeng ingkang nomor kali Nabi Yahya. Nggih, pun diparingi sumerep Nabi sakderengipun niku sakare pun diparingi innallaha yubasyiruka bi Yahya. Punanten. Nggih. Nomor 3 Nabi sinten? Nomor sekawan Nabi Isa. Ibune pun diparingi sumerep innallaha yubashiruki bi kalimatin minhu. Bon. Kon bakal nglairno nabi. Ingkang nomor gansal Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa dae pun teng Al-Qur'an wa mubashiron bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Niku Nabi Isa niku sing dawuhno niku. Niki. Jadi gangsal kala wau niku napa? Dereng lahir sampun dipun beritaa. Sampun dipun beritaaken sampun. Jadi cara ringkes nggih kewontenan ripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dipun sebut-sebut wonten ing kitab Taurat, sampun disebut-sebut wonten ing kitab Injil, wonten ing kitab napa mawon. Nggih ingkang dipun turunaken dening Gusti Allah sampun nyebut-nyebut dhateng kewontenanipun Rasulullah. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi napa alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil pun enten sampun pun balik teng nur nggih niki nggin ucul niki nggin. Al-Imam Hakim wa sahhahah wal Baihaqi an Khalid bin Mi'dan an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kita para sahabat matur dateng Kanjeng Nabi ya Rasulullah akhbirna an nafsi. Matur Kanjeng Nabi ana apa ingkang badhe kawula tangletaken niku kula pingin tanglet jenengan niku hakikate niku sinten nggih pancen wonten pembuktian ta lha niki lho niki wa hikmatun azimah. Niki mek pun dimlayokno dateng masalah masyayikhut tariqah al-musalsalah ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mek kala wau sampun kula aturno ngenteni bisyarah bebungah songko sing pendure niku nduduk napa masalah keguruan tarikah niku napa mboten dilok wong niku pinter mboten dilok wong niku alim ahli zikir ibadah mboten urusan keguruan tarikah niku pancen nderek para guru tarikah. Gita, mboten enten istilah niki niku mencukupi syarat nopo padane ijir-ijiran mawon. Gita, mboten ing kitab Ar-Rihabul Haqiqah. Niku wonten setunggal guru thariqah. Niku sampun sepuh sanget. para murid-muridipun ingkang senior niku sami napa matur dhateng para guru niku matur krana Allah boten ngatur telek-telek gawen-gawen boten boten kepingin kepentingan boten matur yai kula tak matur apa jenengan niku sampun sepuh kita wayah-wayah jenengan niku kepundhut dening Gusti Allah. Lah kita-kita para murid niku sampun sampun nyumerapi sedaya kados pundi kewontenanipun angsalipun khidmah dhateng jenengan. Elmunipun ibadanipun sampun kebukten. Sakniki monggo nyumanggaaken supados saged nerasaken napa ingkang dados perjuangan panjenengan. Niki krana Allah. Dawuhipun gurune celukna Muhammad. Muhammad. Muhammad sinten ya? Muhammad sing nok mburi ku lho sing sok ngedusi mbek wedhus jaran iku lho celuk mrene. Nggih. Barang dipun timbali, Mat. Teko ndi wae kok niku? King wingking ya anu. Aduh somat. Nggih. Dus tobat ya. Nggih. Pon, tobat. Wis Mat lungguh kene, Mat. Nggih, timpo ngiwa. Kon tak beat, Mat. Nggih. Mantun dibeat lajeng dawuh Ismat miskon sing nerusno Mat nek aku sak wayah-wayah dipundhut karo Gusti Allah. Lah sing para murid senior mboten trimo cenake Mat. Kangge tak lho niki lho. Mergo niki pun mulai otak-otik akal to. Her apa oh telepon kiai nih

Dan ing sektok cilik napa sifat napa kecape kanjeng na dikepuk mat ngomong mat nggih nderek dawuh ya dawuhi dhateng murid-murid sing senior niki ngomong mat nggih mahiyat thariqah wa ma haqiqatut thariqah ngomong Wes. Geta. Lah niki lho. Lah niki barang pun ngeten niku. Baru kabeh niku fa aslamu. Podho tunduk. Nggih. Sami'na wa ata'na. Niki mek dijerokno niki. Nggih ta? Niki. Lajeng napa? Ingkang nomor kali napa? Pancen dilok napa? Pengakune para gurune. Lak ngeten ta. Iku sing paling pokok. Sing liyane niku bukti cara zahir niku mungkin gampil niku. Niku nggih enten syarat sing nomor 3 tapi mboten menentukan. Tapi biasane guru ngeten niku mboten meneng, mboten tentu niku bakal dawuh. Yeah. Niki ojo dikepingini niki, mek dikepingini tambah melayu niki. Duh, jam pinta. Jam berapa alasan? Yeah. Lalu dor-dor tuh. Nen? Angin sudah berbeduk. Ben. Yeah. Ben. Yeah. Kalau terasakan ya. Akhbirna an nafsik nggih. Kuwontenan panjenengan niku lho Kanjeng Nabi, tolong panjenengan sumerapi kula niku paringi sumerap. Dipun jawab da'watu Ibrahim wa busra Isa. Cici. Pendungane Nabi Ibrahim, kabar gembira ingkang dipun sampaikan Nabi Musa. Ingkang nomor 3, waro'at ummi hina hamalat. Alon-alon niki. Nggih. Ka'annahu kharaja minha nurun. Nggih, siji waktu ibuku mbobot aku ya. Ibuku ku mirsani nur. Sik mbobot mawon sampun mirsani nur. Sing pundi nur kala wau adha'at lahu busra min ardi syam. Sampai madangi wewit Mekah ngantos teng negara Syam. Bon. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu maringi sumerap dawuhipun Kanjeng Nabi hina hamalat. Nggih. Niku nduduhna Siti Aminah niku mirsani nur liwat mimpi. Cici. Nah, wekdal wiladah, nggih, wekdal ngelairaken niku Siti Aminah mirsani nur ru'yat ain, lihat dengan mata kepala sendiri. Bon. Nggih. Al-Imam Ibnu Ishaq radhiyallahu an niku ndawaken kanat Aminah tuhaddas yeah. Annaha utiyat hina hamilat. Kata-kata tuhaddas niku kata setengah hadis sahih
pilih Sayyidina Umar niku diutus pendawa.

0: wonten minal muhdatsin. Tiang-tiang ingkang diparingi ilham dening Gusti Allah. Nggih. Wekdal hamil niku sampun dipun dawuhi. Mata napa dawuhipun dawuh saking ngersanipun Allah, annaki qad hamalti sayyid hadhil ummah. Siti Aminah, sampean sak mangke niki bobot sing sang bobot niku napa sayyite gustine menika umat. Lah nek Siti Maryam mawon geta supados piyambakipun mboten dituduh sing mboten-mboten. Geta untuk menjawab tuduhan-tuduhan ojo dianggap bahwa Nabi Isa niku hasil liwat jalan sing mboten sae. Enten tondo-tondo kok. Geta ngantos Nabi Isa niki dawuh ana abdullah. Aku kaulani Allah dan Rasulul lah. Lah tondo-tondo beleh panjenenganipun Siti Aminah niku ngandut sayyidu hadhil ummah niku dipun dawuhaken dening ilham kula, wa ayatu dzalika ayakhruja ma'ahu nurun yamla'u kusura busra min ardisyam. Tandane Aminah, waktu mungkin sampean niku ngelahiraken, sing sampean lahir noniku langsung rupa nur. Nggih, mboten ketok Rasulullah ayyakhruja ma'ahu nur. Pun sing endi nur kala wau ngebeki madangi dateng napa? Kerajaan negeri Basra wonten ing negara Syam dipun dawuhi Siti Aminah napa fa idza waqa'a, nek sampe iku lair Siti Aminah, fasammihi Muhammad, jenengno Muhammad. Bon eh, Ibnu Sa'd wa Ibnu Asakir an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna sayyidatana Aminah qalat lamma 'alaqtu bihi fama wajadtu lahu mashaqqatan hatta wad'tu. Waktu aku iku ngandut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gak cuman ngerasa apa-apa. Ngerti? Mboten ngraos napa, mboten ngraos napa, napa malih ngraos piyambakipun niku ngraos beto napa-napa. Mboten. Niki ndudukno bawe Kanjeng Nabi niku nur sangka ngersanipun Gusti. Mboten. Niku Kanjeng Nabi. Nggih. Sampai mbabaraken. Kaya sret. Ngeten mawon. Mosok mboten kraos nggih. Allah. Masih sampean sesar nggih dipun bius nggih mboten krasa. Lah padha mawon. Lah apa sih kok bingung? Nggih ta? Napa bad bius niku sampean to sing duwe tak biyen pun enten malaikat duwe bius niku. Nggih ta? Pun napa? Falamma fasala minni kharaja ma'ahu nurun adha'a lahu ma bainal masyriqi ilal maghrib. Wekda lahir Kanjeng Nabi niku dibaringi nur madangi jagat wetan antarane jagat wetan mbek jagat kulon. Nggih? Summa waqa'a 'alal ardi mu'tamidan 'ala yadihi. Kanjeng Nabi niku begitu lahir niku. Kanjeng Nabi niku pun sakit nyonggo awak dhewe. Cepi. Tanya nih, yatimat ala yade. Kanjeng Nabi pun ngeten Kanjeng Nabi. Lajeng summa akhadha qabdatan min turabin. Begitu Kanjeng Nabi niku nyonggo, Kanjeng Nabi niku mundut lebu. Nggih. Lajeng fagobadhaha dipun pundut lebu kala wau wa rafa'a ra'sahu ila as-samaa. Gitu. Jadi langsung Kanjeng Nabi niku ngangkat sirahipun dateng langit. Niki kabeh ndudukno minangka musyahadahipun Rasulullah dateng Gusti Allah. Niki Kanjeng Nabi lebu dudu iki. Kok mereka mangkane dipun jawab Kanjeng Nabi niku badhe wafat boten la ilaha illallah langsung Allahumma arrafiqul a'la niku Kanjeng Nabi. Nggih. Boten la ilaha illallah boten Muhammadur Rasulullah Kanjeng Nabi Allahumma arrafiqul a ya Allah kula sampean bangsulaken ya Allah pinanggih kelayan rencang-rencang kula ingkang mulya ingkang agung wonten ngersanipun panjenengan ya Allah. Imane Kanjeng Nabi, zikire Kanjeng Nabi niku napa pun mendarah daging mboten usah diuru-uru ini ku. Pun. Eh. Pun. Minangka hikmah. Eh. Napa sak niki niku? Nggih. Nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku kok dipun khususaken dipun istimewaaken madangi tanah mengarah kita dateng negara Syam lho niku lho nggih dereng nopo-nopo sampun kesumerapan bilih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam namung derek punopo ingkang dados kersanipun Allah ketuntun dening Gusti Allah. Lah niki lho. Pun enten tondo-tondo niku pun enten. Gita, kenyataane nopo? Siji. Negara Syam niku darumulki. Pertama kali niku ingkang dados perjalanan perjuangan Islam niku semua biaripun melalui dateng nopo negara Syam. Si. Kita mangkane dipun buktiaken malih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wektal Isra liwat negara Syam langsung teng Baitul Muqaddas. Ngeten niku kados napa? Kados perjalanan perjalananipun hijranipun Nabiullah Ibrahim mriku. Nalika dadi ana wong ngomong napa niku sing biasane jenenge Agustus niku lho gerak jalan napa tepak tilas mirip pun ketinggalan jaman pun enten geta pun enten niku pun lajeng ingkang nomor berikutipun napa wonten ing negara Syam niku besok Nabiullah Isa bakal temu run nggih tak ngadepi dajjal ngadepi uang sing boten iman teng Gusti Allah nggih tak temurunipun niku wa fi riwayatin fi manaratil baydha wonten ing Menarah Putih, wonten ing Masjid Baitul Muqaddas. Nggih, teng riku panjenenganipun Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an nate nyepi nganggit kitab Ihya. Pun terakhir. Wa fi Syam ardul mahsyar yaumal qiyamah. Bisik kula kali sampean. Kita menawi sampun dipun bangkitaken dening Gusti Allah. Kita yaumut tubaddalul ardu. Bumi niku wis diwalik. Kita sampean pun dibangkitno dening Gusti Allah. Sampean kali kula niku digiring teng bumi mahsyar niku teng pundi arahe? Wonten ing negara Syam. Temuliko. Ben. Mboten takon sampean. Lah mek kula mati teng Madura ya numpak napa mriko? Nggih ta. Lah mek kula niku mati teng Ungaran ya napa kula niku? Wong montor muluk pun mboten wonten kok. Ya napa? Nen? Iki. Yo. Bon. Eh, dipun terusaken nggih. Bon, mergo niki nyangkut dhateng enuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba terus katok. Nggih. Bon. Suatu hadis ma yusbitu hadhihi an-nuraniyatil muhammadiyah akhraja al-imam ad-darimi wat-tirmidhi fi syama'il wal-bayhaqi wat-tabarani fi al-awsat wa ibn asakir an ibn abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aflajal sinyatain idza takallama ru'yakan nur yakhruju min baini sanaya. Dudukna menawi Kanjeng Nabi niku kedaden songkok nuripun nggih, sangka Gusti Allah. Nggih. Kanjeng Nabi niku gadah untu kembar. Nggih, untu sampean kuwi lak kembar tok ngaruh lak padha ta. Padha mboten lho, padha. Nggih tak padha jejer. Nggih ta. Ya aja koyo bajing ae. Nyengir tok bajing lak nyengir nggih ta. Tapi ngentekno beras. Nggih ta, hati-hati kena wong suka nyengir niku. Nggih. Ben. Nggih aflajal sinyaten. Niki enggak ada untuk kembar. Untuk kembare Kanjeng Nabi niku idza takallama ru'yakan nur. Kanjeng Nabi setiap dawuh niku enten kados nur niku. Sakniki ditiru arek-arek niku lho. Nggih ta, untuk dikai kelap-kelip. Nggih, lha enten ta niku. Nggih ta, ngene. Ha niku tapi nur sampel. Nggih ta. Ben. Niki. Lah. Kanjeng Nabi niku mboten trima wonten ing sela-sela niku nur. Yakhruju min baini sanaya. Setiap bolongan untune Kanjeng Nabi ganggangane niku setiap dawuh kados enten nure niki wong Madura niru untune dikai tapel kuda kadang-kadang emas gitu nyengir jadi niku njodokno emas ini he gitu kadang-kadang kote niku ha macam-macam wong Madura niku gitu. Saat ini arek nom-noman gitu, katik binggelan apa, apa gelangan apa, sekil, wah Madura nggak ada binggel. wong sakniki nggih ta. Tapi saat ini wong celonoan rok-rokan ngeten ketok kancute gitu. Barang pun ngeten ketok udel, wong Madura ke bian wis buka udel. Nggih ta sampean dilok embuk-embuk nika. Oh Allah, nggih udel ya udel tapi aja mbeketek ngono. Ben nggih. Ben niki Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nggih. Ben akhrajat Tabrani an Abi Qarsufah radhiyallahu an qala bayana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana wa ummi wa khalati, aku ki baiat nang Kanjeng Nabi sak ibuku sak bibikku. Falamma roja'na, barang wis aku balik mulih, ibu bebekku ku dawuh, ya bunayya, deh anakku, ma ro'ayna misla hadhar rujul ahsana wajhan, ka ono sing luwing ganteng tinimbang Rasulullah, wala anqa sauban, ka ono sing luwe bersih kita tinimbang klambine Kanjeng Nabi, wala alyana kalaman, ka ono sing luwe lemah lembut dawe, waraina ka annan nur yakhruju min fi tilon, ma waktu beat apa sing didawuhna iku seakan-akan nur sing medal sangka napa cangkemipun Rasulullah. Ben kula tak takon sampean niku mek gadah anak nggih lanang nggih, mesti sampean niku kepingin duwe anak sing ganteng. Gila apa mboten? Pun. Kira-kira sing sampean pilih niku ganteng kados Nabiullah Yusuf napa ganteng kados Rasulullah? Nen? Kita. Nen sampean milih pundi? Lu sedoyo. Gitu, gitu. Tapi, pun gak, pun muka-muka pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumak ninah, nopo fito ajillah, wattiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahi s-salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Al Fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 24 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya na.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharso nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mas Hadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
2: Rasika FM.
3: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
4: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
3: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
4: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
3: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
4: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
3: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
4: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
3: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
4: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
3: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
5: Hanya di Supermase.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.
6: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin lanyar.
2: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, pak, bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, bu.
2: Gaspol mana, pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Dek, ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
2: Oke.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Sah!
6: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
8: Assalamualaikum Bu Kalis.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bu, ngapunten dari tangkat jenengan Toampak Soehar niki umur berapa jenengan?
9: Umur 53.
8: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
9: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
8: Nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
9: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
8: Alhamdulillah.
9: Amin, alhamdulillah.
8: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
9: Telas kira-kira 5-6 botol.
8: 5-6 botol, nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahannya Gusti Allah tentunya, Bu, nggih.
9: Nggih.
8: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
9: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
8: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
9: Antara 10 sampai 15 tetes.
8: Sehari berapa kali?
9: Saya minum 2 kali.
8: 2 kali.
9: Pagi sama sore.
8: Pagi sama sore 10 kadang iya. 15 ngoten nggih.
9: Iya.
8: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten
9: nggih.
8: Iya,
9: iya,
8: baru dikasih air ngoten
9: nggih.
8: Cara yang berbeda sing penting waras
9: nggih.
8: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyen kan ning atas sendok dulu tapi mboten masalah buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
9: Alhamdulillah
8: nggih.
9: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh terus akhirnya aku terus beli di sini.
8: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
9: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
8: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten
9: nggih. Alhamdulillah nggih.
8: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena yang sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
9: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga sekados kulo. Lagi nggak tetap
8: pak? Alhamdulillah, gitu, gitu.

0: Ibu, umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi jamu tetes Bio 7.
0: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa Ibu?
0: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti semuran Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi jamu tetes Bio 7?
0: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan Ibu setelah mengkonsumsi jamu tetes Bio 7?
0: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki ya sebenarnya nggak terasa lagi.
1: Ibu tahu jamu tetes Bio 7 ini dari mana Ibu?
0: Dari radio Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
0: Diseduh di air putih, ya 1 gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
0: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih, nyuwun sewu kalian Bu sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi, Bu?
2: Jolo Tundo Semangu.
1: Jolo Tundo
2: Semangu.
1: Semangu. Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: lho nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: 3.
1: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, sami-sami.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate sundul langit. Sumprit.
3: Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
4: Assalamualaikum Bu Darmi.
5: Waalaikumsalam Mas Mantul yang terkasih.
4: Terus nggih jenengan Bu Darmi?
5: Terus.
4: Oh nggih. Bu Darmi panjenengan usia pinten?
5: Sampun 61, Mbak.
4: 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
5: Karangrejo RT 6 RW 2 Kale Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak Kabupaten Trenggalek.
4: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
5: Leres.
4: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
5: Sampun 3 tahun.
4: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten Bu?
5: Nggih, sampun
4: nggih. Dan terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7. Niku critane pripun?
5: Critanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket kali paket tigang paket sambung wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
4: Oh ngatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga nggih. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
5: Sehat.
4: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah nggih Bu nggih. Karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngoten nggih. Nggih pun ngoten mugi-mugi tetap sehat nggih Bu nggih.
5: Nggih.
4: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
5: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten sekali.
4: Yeah.
5: Terus sama ke kagum lakukan itu kesehatan.

0: terus sesisten sama sebelumnya.
1: Oh, ngeten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 batas 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten botol pinten botol.
0: Wadah. Rumiyen niku kula lempakne niku kan 15 botol. Sakniki dibuang pun kula pucar.
1: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibet kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener tuh nggih?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin antem sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
0: Nggih. Nggih, jenengan kelas daya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon, inggal-inggal tugas bioseper supados inggal-inggal saras sakitipun.
1: Nggih, matur bantuan nggih Bu Sami.
2: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
4: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
3: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Nah, terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat ya. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya. Alhamdulillah sudah sembuh
4: ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
3: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya sekira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
4: Boleh kembali.
3: Sudah boleh kembali.
2: Nantikan kisah menarik lainnya. Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Iya, dengan Ibu siapa ini?
6: Sri Nuryani.
5: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa Bu?
6: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
5: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
6: Udah hampir 3 tahun lebih.
5: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
6: Habis 8 botol.
5: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
6: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
2: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
7: Assalamualaikum Mbak.
8: Waalaikumsalam
7: Mas Nafirado. Dalam kali Bapak Sinten nih Gingi.
8: Kali Takar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
7: Iya, nanti nawan. Sin diceritakan apa nih Mbak?
8: Awalnya sih ceritanya cetitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rada plek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate dados. Usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
9: Pun pinten botol iki terasnya?
8: Terasnya pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal pun nggih, pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
9: Ya, nanti siapa yang suami bapak itu nanti bang ya?
8: Iya, kira langkungnya belum dosaan lah.
9: Iya, belum dosaan. Nah, ini kagum masyarakat sing kasih ragu-ragu pripun mbak, sarane pun?
8: Iya, anu ampun sileng ya, ampun nopong ya. Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah. Nek niate tengah tini kok nyuwun obat, makai pasrah kali kustal, insya Allah menangi tombo.
2: Nantikan kisah menarik lainnya. Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
10: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, betul dengan Ibu Siti?
10: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio 7. Ya, ini langsung lah, saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio 7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio 7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
2: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
11: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi, perisan lagi, umat lagi, perisan lagi, umat lagi. Ya, memulai Bio 7 dari radio. Saya mengusupi Bio 7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio 7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
2: Nantikan kisah

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Turun kayak gini suara gue serak-serak, berak kayak pindang lekaji. Kalau saya makan gorengan pasti seperti ini. Jadi penyiar radio ini tidak boleh makan makanan yang digoreng. Sebenarnya itu kalau gila itu pantangannya satu, makanan yang digoreng. Yang kedua, minum manis. Ah, udah pasti suaranya itu wangil nggo siaran. Yo. Lah tapi tetapi dilang goreng tahu panas karo gedhang goreng. Mosok nyong ora terpincut untuk makan yo. Makanlah diriku. Jadi ketika siaran turun kayak gini suarane berak mulakno jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Ya, jan-jane makanan yang digoreng itu sungguh sebuah masakan yang tidak sehat jika dikategorikan sebagai makanan sampah itu betul ya. Karena ini menimbulkan penyakit macam-macam ya. Bisa kolesterolnya naik, tekanan darahnya naik, asam urat naik, gula darah naik. Ya, nek nggo gawe dilah suarane rusak sisan. Yo, nanggene ganjel isine riak. Yo mengko isine dehem-dehem totok iki. Dadi sepisan iki makanan yang digoreng. Yang kedua minum manis ya. Nah ini sebenarnya kan makanan yang digoreng itu Dila juga sudah menjaga asli nih. Apalagi manis-manis. Sebenarnya kalau Dila sendiri makanan yang manis, masakan yang manis tidak suka. Ya mulanya selama ini, sejauh ini ya Mbiyen Dila senangnya manis. Nah saya gini karena Dila itu takut gendut jadinya itu ya saya minumnya teh tawar aja deh sama air putih. Itu udah berapa puluh tahun ya saya seperti itu. Sebelumnya di era tahun sebelum 2015 manis Dila nak siaranku yo. Jam 8 tekan jam 4 kerja siaran tak biasa rong jam nak telung jam tapi kok bener manis cok limang gelas. Cok bolong kelas mbok apa nyoki hobi ngombe. Manis terus ya. Anak sekarang udah lama juga saya sudah minum yang tawar-tawar itu. Kenapa? Karena sebenarnya saya tidak mau gemuk aja. Lalu banyak yang bertanya, Mbak, untuk menjaga berat badan ideal itu bagaimana? Sebenarnya salah satunya itu Dila suka minum yang tawar-tawar aja. Air putih saya minumnya, teh juga yang tawar. Seringnya tawar. Kadang-kadang ya cok pingin mangan manis ya, misalnya ono green tea ngono. Tapi itu urung kemasian sebulan pisan ya. Manis-manis itu ya sebenarnya penting kadang-kadang nyong karena saya menghindari gula. Kadang-kadang soal mau sedes awake koyo Pak Ambru-ambru. Nah itu karena mungkin kurang gula. Jadi sebenarnya seimbangkan hidupmu, jaga kesehatan secara baik karena sehat itu penting ya. Demikian pun dengan makanan yang digoreng. Ini susah untuk menghindari sebenarnya karena masakan khas di Indonesia terkhusus untuk Kota Pekalongan dan sekitarnya yang mana di situ ada sego megono ya. Memang yang namanya sego megono nang Kajangan arane sego bumbu ya, dudu sego megono itu. Sego bumbu dadi sampai nang Kajangan dudu sego bumbu ora ana takon kok kuwi. Nek sego bumbu ki pasti sego megono. Ya, itu lauk yang paling pas itu memang tempe goreng, tahu goreng, bakwan. Ayam pun digoreng ya, semua serba digoreng. Enak-enak. Jadi kita memang menghindarinya itu susah karena yang namanya tempe goreng itu menjadi salah satu makanan paling favorit di Indonesia ya. Wes enggak bener gampang, tapi tahu rung mosian enak deh ngo. Ya, ini juga menu favorit sebenarnya. Di tempat wisata, dimanapun tempatnya itu banyak yang menjual tempe goreng ya. Tempe goreng sebenarnya enggak ini gampang, cuma tidak semuanya itu enak. Yo, akeh wong goreng tempe nganggone bumbu racik saja. Yo ora enak yo. Tapi sehingga dia keenaknya sebenarnya orangnya. Dia kalau sudah bisa masak, sudah tahu arti manfaat bumbu dapur, misalnya brambang putih, brambang abang, kemudian opolah, jahe, kamijoro, godong salam, godong jeruk, dan teman-temannya. Jika mereka sudah tahu manfaat bumbu dapur, ya itu pasti masaknya itu nanti pas ya. Bahkan kalau Dila sendiri ya, sejauh ini saya sering sekali kalau masak ya, bahkan di rumah saya sekarang ini saya selalu sedia bawang Bombay sama bawang merah India. Ono sih ngomong kalau Dila, ah nganggo bawang India nenggo

Masa ora enak? Ora enak rak kowe ora iso masak. Yo. Saya hampir setiap hari kalau masak pakai Brambang Abang India. Lah sale regane murah. 20.000 sekilo. Brambange Abang-abang mlodong-mlodong gedhi. Kan mempersingkat waktu, ya. Nah mau gedhi-gedhi yo nganggone sithik ndak masalah. Nek sampean tuku brambang nek nyongke yo nganggo bawang merah India, saya misalnya kan bawang merah India satu agak besar ya, kayak bawang bombay cilik ya, ya itu tak iris lah misalnya satu bawang India itu mau saya pakainya sepertiga, yo tak iris biasa setelon turahannya tak lebok ke plastik, lebok ke nang kulkas, itu sama satu minggu pun itu dia masih tetap aja seperti itu, buat masak enak ya. Kalau buat saya, karena saya itu orang sibuk, time is money, Diana. Orang deh, ya waktu saya itu harus saya perhitungkan karena ben bisa semuanya tercapai ya aktivitasnya seharian, termasuk masak-memasak ini. Jadi biar lebih singkatnya, saya menggunakan bawang merah India. Ya sekali tak iris dok, bawang gede tak iris jadi telu. Nah tak iris setelone wes, itu tak masukin plastik, nggak salah bukan nang kulkas. Dibuka cuma sekali itu wek wes diris prosotnya diris ya udah cepat. Lah nek nggone bawang brebes yo pijar nganake pirang biji ngoncekane nek misale nggone iki ping nggone telung biji ngoncekane ping telu ya kan. Ha yang penting dari sisi harga bawang brebes ki larang. Lah wong dilan ngersi bawang merah India aja cok nangis sok saking pedes e. Ono sing ngomong ora pedes mbek ora pedes aku njak colok kene mripat ngono pedes yo. Saya kadang-kadang ngiris itu nangis ya pedes itu bawang merah India. Jadi sepisan dari sisi harga itu lebih murah. Yo kan itu sekilo bawang merah Brebes saat ini mungkin sekilo ini 50.000 ya. Nek bawang merah India segede nemen sekilo 20.000 tok ya. Satu bulan pun awet itu ya. Itu kemudian saya pakai bawang bombay juga. Bawang bombay itu saya juga beli sekilo paling 20.000 ya. Itu udah. Nek bawang bombay lagi nek nggo kaya tumisan itu bawangnya manis. Yo nek sampean tumisan nganggo bawang bombay itu nek mau kletos-kletos itu manis, lebih manis. Enak ya, mulane tak ajari ke sampean masak-masak yang berkualitas, masak-masakan sehat dengan bumbu yang lebih miring harganya. Tokuo sing kualitasnya bagus, harganya terjangkau. Aito ya, nganggo bawang merah India sama bawang bombay aja. Tuku sekilonan, suwi mana tukune, masak iglis praktis, rasanya enak. Ya Allah, sahur-sahur. Monggo-monggo, yang ingin bergabung langsung bersama diriku di Ladil Gastro Penyiar Pujian Bangsa, Anda bisa SMS biasa aja di 0856-4773-1111. Ya, memanfaatkan kesempatan hari ini karena ada yang bertanya-tanya. Emang bertanya-tanya dia ya. Jadi kalau ada orang yang bertanya, Mbak, enggak so bahasa ini ya. Oke. Jadi sampean pengin punya keluhan gangguan kesehatan apa bilang aja saat lagi siaran di Rasika kayak gini. Sampean SMS atau WA saja di 0856-4773. Itu biasanya kan tak bahas. Ya, Mbak, enggak so bahasa iki yo. Jadi ada manfaatnya. Begitu. Ataupun misalnya Anda pengin pesan Bio7 pengen fashion Vitosa Madu Ainuken terakhir. Ini saat dilas siaran, Anda bisa langsung WA atau SMS atau SMS saja di 0856-4773-1111. Ya, apa yang perlu kita lakukan saat mencapai umur 40 tahun agar senantiasa sehat? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Ya. Jadi di usia 40 tahun ke atas itu Anda harus mulai bersiap-siap menghadapi banyak masalah kesehatan baik itu pria atau wanita ya. Kalau Anda sudah masuk di 40 tahun siap-siap nantinya akan mengalami masalah kesehatan. Mulong Galdino Dilo ngomong, jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu, hiduplah secara sehat, Galdino. Karena di usia 40 tahun ke atas Anda sudah harus siap-siap menghadapi banyak masalah kesehatan pria wanita sama saja ya. Jadi misalnya Anda sudah berulang tahun yang ke-40, ini jadi waktu yang tepat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan Anda. Penting ya, umur 40 tahun adalah waktu yang mengevaluasi kesehatan Anda untuk bisa menyusun rencana jangka panjang agar senantiasa sehat.
ya kan tiap orang nantinya akan menua dengan sendirinya. Meskipun sekarang ini banyak sekali orang yang tidak mau tua, tapi raiso dong ya, berlomba-lomba untuk tidak menjadi tua ya, dengan melakukan banyak hal, bahkan kadang-kadang hal yang tidak menyehatkan dilakukan hanya karena pingin masih tetap muda. Tapi tetap aja ya, semua orang akan menua. Jadi umur 40 tahun merupakan evaluasi buat diri Anda untuk senantiasa ingat bahwa yang namanya sehat itu penting. Jadi agar tubuh Anda tetap sehat dan terhindar dari berbagai macam kondisi kesehatan yang mungkin menyerang, penting buat Anda mulai dari sekarang untuk jalani hidup yang sehat. Jalani hidup yang sehat, iya kan? Terlebih jika Anda sudah 40 tahun tapi tubuhnya merasa masih muda saja. Ini ya. Jadi nek menurut Jalideng, setahun mana dia punya kesempatan untuk bercita-cita untuk meraih seseorang bisa menjadi sugih. Jalideng nek umur wis 40 tahun sugih berarti wis kok ya. Nasib. Meskipun prediksi ini sebenarnya enggak tepat juga ya. Lamun Jalideng jarane sapa? Lah yang paling penting momen 40 tahun untuk senantiasa ingat sehatmu, jaga kesehatan secara baik ya. Jadi sehat itu penting. Nah, setelah 40 tahun, setelah usia Anda 40 tahun, sebenarnya ada bermacam-macam cara untuk menjaga kesehatan untuk pria dan wanita. Ya, bisa Anda jalani. Yang pertama, waspadalah terhadap perubahan fungsi penglihatan. Orang dengan tekanan darah tinggi, orang dengan gula darah tinggi, ya banyak yang ketika mereka menua penglihatannya menjadi kabur. Jadi jaga dan waspada terhadap perubahan fungsi penglihatan. Ya, di umur 40 tahun penglihatan itu bisa mulai memburuk. Itu sebabnya ada perlu perhatikan kesehatan mata ya. Mulanya Dila selalu promosi, ayo beli Netacare, beli Ainucare buat kesehatan matamu. Nah, karena 40 tahun penglihatan bisa mulai memburuk ya. Pada keseharian penurunan fungsi penglihatan ini berisiko membuat Anda sulit membaca berbagai informasi penting ya. Sementara pada jangka panjang kondisi ini berisiko menyebabkan penglihatan terganggu hingga kebutaan. Jadi penyebab utama kebutaan pada lansia adalah kondisi yang disebut degenerasi makula ya. Gangguan ini dialami oleh sekitar 9,1 juta orang di atas usia 40 tahun. Itulah mengapa penting untuk melakukan cara menjaga kesehatan di usia 40 tahun ke atas untuk pria dan wanita ya. Jadi pencegahannya bisa dilakukan, semisal Anda tiap hari itu berhubungan dengan laptop, kurangi ya. Alat penggunaan laptop ini dikurangi, jangan terlalu sering berhadapan dengan laptop. Selain itu, terlalu banyak paparan sinar matahari juga bisa meningkatkan katarak. Pada kondisi ini, kacamata hitam bisa menjadi solusi untuk memperlambat timbulnya katarak Anda. Ya, tapi pastikan kacamata Anda memiliki pelindungan UVA dan UVB. Ya, misalnya Anda bisa pakai kacamata anti radiasi. Ini sekarang sudah ada yang seperti itu. Ya, oke. Yang kedua, cari tahu berapa angka Anda. Jadi seiring dengan pertambahan usia, proses metabolisme tubuh akan semakin melambat. Akibatnya apa? Tubuh akan semakin rentan terhadap penyakit kronis. Cara terbaik untuk menghindari penyakit kronis seperti jantung, kolesterol tinggi, diabetes adalah dengan menjaga angka normal tubuh Anda. Jadi istilah angka yang dimaksud adalah kadar atau jumlah tolok ukur yang dapat menentukan kesehatan tubuh Anda. Umur 40 tahun merupakan waktu yang baik untuk memeriksakan angka tekanan darah, kadar kolesterol, berat badan, gula darah. Jadi apa enggak ketang-ketang 2 bulan sekali itu ada baiknya Anda periksa, cek darah, cek kadar kolesterol, cek gula darah.
asam urat. Oh ya, berat badan ini juga penting. Berat badan gampang, ya. Sampean tuku timbangan berat badan, setelah iki jejer kasur. Apaan Pak turu munggah kasur, timbang. Mudun tek kasur, timbang. Jadi Anda tahu nantinya perubahan berat badanmu itu seperti apa. Dila soalnya seperti itu. Nek Pak ring Pak turu nimbang dhisik, bartangi turu. Nimbang dhisik. Jadi seringnya nek misalnya ki Pak turu munggah nanggone timbangan 57 mungkin nek batangi turu subuh ke 56 itu pasti seperti itu yo. Nanggo gawe turu sewengi berat badannya berkurang sekilo ya. Anda perlu tahu berapa kadar kolesterol Anda, perlu tahu berapa gula darah Anda. Jadi usia 40 tahun ini ingat-ingat angka-angka kesehatan yang seperti itu. Terus yang ketiga, tingkatkan massa otot. Ya, dimulai dari usia 40 tahun. Orang itu kan nantinya akan kehilangan sekitar 1% dari massa otot per tahunnya. Sebenarnya Anda bisa mengkombinasikan latihan beban bersama, ya, atau misalnya olahraga rutin dengan berjalan kaki. Ya, kalau Anda pingin yang prio kegiatan-kegiatan yang disuka dengan teman-teman sambil kongko, bisa Anda melakukan yoga atau pilates. Ini ya, membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan, keseimbangan hingga gerak tubuh Anda. Terus yang keempat, jaga pola makan. Jika saat masih muda Anda memiliki tubuh yang langsing, tidak mudah gemuk, tubuh bisa saja mengalami perubahan sehingga menjadi lebih mudah gemuk ketika Anda memasuki usia 40 tahun. Usia 40 tahun itu mulai gemuk ya. Seiring dengan melambatnya metabolisme tubuh Anda di sekitar usia 40 tahun, menjaga pola makan dan mengurangi konsumsi kalori ini sudah mulai dilakukan. Tujuannya untuk menjaga berat badan agar ada tetap ideal. Dan ini tentu saja meningkatkan kesehatan tubuh ya, jaga berat badanmu ya. Jadi yang kelima, periksakan kondisi tiroid Anda kalau perlu. Jika Anda merasa sering kelelahan, penambahan berat badan tanpa tahu sebabnya, kemudian rambut serta kulit Anda terlihat kusam, ini sebaiknya Anda mulai pertimbangan untuk memeriksakan kondisi tiroid Anda. Kelenjar tiroid dapat membantu mengendalikan tingkat energi dan mengatur hormon Anda ya. Jadi jangan tunggu sampai bermasalah di usia 40 tahun. Ini bisa jadi waktu yang tepat untuk mulai periksa kesehatan tiroid Anda. Oke. Yang keenam, hindari cedera dan nyeri sendi. Dus wara-wara pena yo. Jadi seiring bertambahnya usia, tendon dan otot-otot tubuh Anda ini bisa menjadi lebih kaku, sehingga meningkatkan risiko mengalami cedera. Ya, jadi pastikan Anda lebih selektif untuk memilih jenis olahraga yang berisiko rendah, ya, yang mengalami cedera rendah, ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah jaga kesehatan tulang. Seiring bertambahnya usia, tulang Anda menjadi lebih rentan rapuh atau biasa disebut osteoporosis. Nah, untuk menjaga kepadatan tulang, Anda bisa melakukan latihan beban dan daya tahan ya. Meskipun latihan beban biasanya telah mencakup mesin angkat beban, Anda ini bisa menambahkan latihan beban fungsional yang lebih melibatkan seluruh tubuh seperti menggunakan beban kalau mau ya. Tujuannya tentu saja untuk kesehatan diri Anda sendiri setiap harinya. Karena yang namanya sehat menjaga kesehatan, apalagi kalau sudah mulai menua, ini penting Anda lakukan untuk apa? Ya untuk hidup secara baik. Karena kalau sudah sakit, ayo wes angel kabeh, mulut tak busan-busannya. Dilanging mengingatkan Anda untuk senantiasa jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Kalau perlu minum Bio 7 selalu. Nah, kalau mau beli Bio 7, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu di samping kemasan Bio 7 ya. Nah, tidak ada GTT-nya tidak usah dibeli. Mengkondi ambil lah konyong itu yang palsu, asal kamu sendiri. Melana kurang kayak digoda terus.
Anda bisa beli di apotek-apotek mana yang Dilan rekomendasikan saat siaran ya. Beli Bio7 selalu untuk kesehatan Anda, karena Bio7 punya banyak manfaat. Kemudian Bio7 juga bisa untuk mengobati lebih dari 70 jenis penyakit ya. Bio7 bisa diminum, bisa dioleskan di kulit, bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali. Bio7 sudah terdata di BPOM dan sudah bersertifikasi halal. Paijon coma arep mantu kisah bojone jalinten nggih, pertama kesetrum mesin. Lah sing kedua dantep tawon iki giari bojone Pak dikorbanke apa mana yo teng jalinten. Bahasamu kuwi lho ya, bojone Pak dikorbanke. Jalinten maksud iki kaya iki balas dendam to arep bojone. Bojone pertama kesetrum mesin pemindune dantep tawon. Wes kantop tawon pengpindro berarti. Saya pertama pas-pas yang bolang baling kualik kan. Pengpindrone Pak gaya-gaya aja terus itu. Ayo. Aduh. Iki gari bojone Pak dikorbanke apa mana yo tak andane critane Om Jari Dengo. Aku jadi terinspirasi kehidupane sampeyan no. Jane aku pengin dolan nggon omah sampeyan tapi durung weruh. Luruh ame ora. Ah, wong kan jane teng omahe dudu nang alam gaib. Jo, Pak Ijo. Kae teng kowe palang siap-siap apalane Pak Ijo dan comal yo. Saya Nuri dari Kota Pemalang. Aku ngrungokke bae Mbak Dila. Lagi siaran. Nggo sing siaran muga diparingi sehat kewarasan. Amin. Mbak Ismalia, absen bae Mbak Dil. Awak karo sirah jek tepung ke Mbak Dil tik mbiyet ta. Nek tepung ku bisa sepiran mlebu HP ta Mbak. Eh patah kok Mbak Dila kae mal karo ansi black sido pegatan pok sih kok ora tau muncul ku yo. Heeh. Black sidone kowe pegatan karo malol apa ora black ora tau metukin apa black. Kamplem pampa black. Ngarange setan asiramu yermuyer apa black. Aduh, ora tau katoke Mbak. Oh, ah, bener Mbak Ismali ya sampean kelingan bayang. Goyangan dompet. Ah, goyangan dompet layau. Mama Lola di Woker hadir Mbak Dila. Oke. Ya. Terusan dari siapa lagi nih? Pokoknya nek mau kirim acara di gudang harus dikasih nama dan alamat. Tidak ada nama dan alamat. Nyong iki sungkan moco le kaji ya. Oke. Oke. Dari Mbak Vika yang ada di gedung ini. Mbak, aku sudah sebel kae karoan pacarku. Tapi sebel-sebel bu, oh, nek misalnya orang ketemu iso pinginnya waruh kae si Mbak. Nyengit wesah. Jarene wong tuaku cepet-cepet kok aja gendaan kesuwen. Suka nikah aja kalau sudah merasa cocok. Nah kalau menurut Dila bagaimana? Kalau menurut saya, ayo sekarang mau sepang kelakon niku weo ya. Kan yang menjalani dirimu, yo tapi yo sebaiknya itu kalau sudah merasa cocok itu nikah aja. Ora usah ditung-itung, dinone ditung tanggalane ora usah ditung, sing penting sing ditung ki duwite. Nek duwite ki cukup dino ki apik kabeh. Daripada kok ditung-itung dino tak kok mbah adem. Oh, dinone apike kok nek kawin mengko wulan rejeb kiye kiye kiye. Ah nek duite kurang dadi dinone ora apik. Yo. Aduh, kelingan londo mbang ngono mah jarane ditungke wong pinter. Mbak Vika, tak ceritane iki londo ora bisa dolane ngomong iki kok mas-masan. Masalah omah. Iya mas-masan, asalnya kaya nang omah nggok nyong kae si Pak dibangun ki ditakokke wong pinter nek ditung. Ditungke wong pinter dina sesuk sambatan dibongkar gendenge mbune udah namprot seminggu kae. Aku nek kelingan ki gugu. Ditung kae yo, kelakon kok begini turu karo payungan aduh jeru. Udah ora sewengi tok. Seminggu amprot. Dong mana golong doro dibongkar pegawaian barang mes dibongkar udane seminggu ampret ayo kopoh-kopoh gampangan ya pondo. Kau kirim gambar aku apa? Tak kirim gambarnya Messi nggawa gedang aromia.
Aduh, kau ki Mbak Vika. Jadi seperlumu aja, menurutmu hubunganmu itu mau dibawa kemana? Lakuin ini pak pacaran terus, pak gendean terus, atau di kebersamaanmu itu ada sebuah cita-cita ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius? Oh pokoknya senang gendean-gendean baik ya. Biyen dila si pacaran ke mas-masan gitu, naik moro dia nggak apa apa, gede-gede ngasih kalau kasih kebe, kok ngasih orang kepengen apa nanti bujuran atau kau kontuk dia? Karena family sendi Vika kok kuwi yo. Pak Diko priye ke hubunganmu mau dikemanakan? Kan yang punya jawabannya kamu sendiri ngono ya. Tinggal tujuannya itu mau apa. Ya kalau menikah itu udah punya tujuan ya nek dijalani itu sebenarnya ya fine-fine saja ngono ya. Ayo mari-mari terima kasih ya untukmu dan semuanya saja yang masih betah setia. Digoda digoyang dangdut rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern sepenting ya jangan lupa. Kalau mau beli Bio 7, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Tulisan GTT itu di samping kemasan Bio 7. Bio 7 punya manfaat yang banyak untuk tubuh, di antaranya untuk melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina dan vitalitas, meregenerasi sel, mengoptimalkan fungsi organ tubuh, bisa untuk pengobatan lebih dari 70 jenis penyakit. Ini juga sudah terdaftar di BPOM loh ya, bisa ditetes di sakit gigi langsung. Ya, si penting harus ada GTT di kemasannya. Terus jika Anda sukanya madu, sekarang juga sudah ada Vitosa Madu Pahit. Ini untuk kemarin-kemarin di area Wirodeso dan sekitarnya, Vitosa Madu sempat habis, silahkan sekarang di apotek-apotek sudah di dropi lagi. Jadi sudah ada semua Dek Kampil, kemudian di Gumawang, di Kepatian, di Mbebel, di Mayangan, di Werdi itu udah ada semuanya ya. Oke, kemudian untuk yang bermasalah dengan mata ini seperti yang tadi Dila bahas di usia 40 tahun itu sudah mulai harus mewaspadai tentang mata. Jaga sehat matamu dengan senantiasa minum Eye Nugger ataupun Netra Care kapsul untuk kesehatan mata ya. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 di Pekajangan Gang 3 nomor 2 beri kantor kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang Dila biasa sebut atau yang biasa Dila rekomendasikan saat siaran di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu, ngapunten dari Tangkal, jenengan Toampak Suhyar niki umur berapa jenengan?
0: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
0: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
0: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
0: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan. Karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
0: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
0: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
0: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
0: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
0: Pagi sama sore.
1: Pagi sama sore 10 kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih. Baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Caranya padahal anjurannya bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyantek ning atas sendok dulu tapi mboten masalah buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
0: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
0: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngoten
0: nggih. Alhamdulillah nggih.
1: Bu, pilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
0: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 waras juga sekados kulo. Nanti saya tetap
2: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Ibu Dewi, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang, Kang Saren. Sakit kolesterol. Ya keju-keju gitu loh. Ya dianjurkan gak boleh makan santan-santanan gitu. 1 tahun.
3: Nah terus Ibu sudah mengkonsumsi Bio7?
4: Sudah, 1 bulan. Ya bagus, ini ya agak lumayan baik. Ya saya ya terima kasih. Sudah sembuh ini total. Ya terima kasih.
1: Assalamualaikum Bu Kasri. Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
5: 60.
1: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
5: Kula RT Sekawang, RW 10 ya, Desa Bendoago.
1: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
5: Pengaturan punggung dari sukunya
1: gini-gini. Sampun diderita berapa lama Bu?
5: 3 tahun.
1: Selama 3 tahun jenengan merasakan punggung mboten sekecot dan geringen nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 niku critane pripun?
5: Utami yen mireng ing radio.
1: Mboten mireng ing radio. Terus jajal, nyoba, ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih. Di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol jenengan rasane sekecok.
5: Sekecokane niku astanis sedasa
1: 10 botol jenengan lagi merasakan penak ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum 1 botol diminum dereng kroso penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan niku di botol ke berapa perubahane?
5: Botol kelima
1: lagi merasakan perubahan nggih dan akhirnya sampai botol ke 10 merasa sekuenak alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan dan jalan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi ngeten nggih nggih wis pokok lek ngitung duit wis akeh nggih 20 botol tapi duit kena digoleki nggih Bu sing penting awake waras kan ngeten nggih nggih Bu berarti jenengan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekecok niki pun sembuh saestu Bu pun sembuh ngeten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok sembuh, mungkin jenengan saya berbagi kali dulur, kanca, tetangga, pengalaman jenengan minum biosafon ini. Pripun, monggo.
5: Sedere-sedere pulau, sing kata keluhan rokok mawon, minum jamu, pulau minum jamu apa, biosafon, ya alhamdulillah, kata keluhan pengaturan tubuh di sakit lampah
1: sebelumnya Rin nampak sulit
5: sulit sekali
1: nah, jadi sebelum minum vitamin nampak itu kesulitan saat menikah baru sekecok dan gini ngerti mau bu cukup

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paringas Mas Intan.
2: Bang Edo.
1: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
2: Saking Lasem.
1: Lasem. Yuswanipun sama nikah pinten sih?
2: 43.
1: 43 tahun. Jin kita enam kaya sapa ke jenis Raffi Ahmad kalau jenis Bang Edo menikah. Jin menikah keluani pun nopo menikah.
2: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
1: Ini berapa tahun menikah sih?
2: Hampir 2 tahun ya.
1: 2 tahun. Nah, tahun. Menikah sing diraos nih nopo jantung.
2: Iya sesak. Napas sesak.
1: Makanya sesak.
2: Iya. Terus aktivitas nggak bisa, pokoknya nggak bisa semua tuh. Alhamdulillah, saya minum madu Vitosa sekarang enak.
1: Oh, ngaten ngunjuk sinten kaping pinten?
2: 3 kali.
1: 3 kali pagi, siang, malam. Nggih. Sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
2: Kalau 2 botol ya. 2 botol sudah terasa, sekarang sudah hampir 4 botol.
1: Nggih. Niko Bang Edo sudah merasakan. Tapi ada obat dokter enggak yang diminum?
2: Enggak ada, enggak ada.
1: Hanya Vitosa
2: saja. Hanya Vitosa saja.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Amin amin amin.
1: Iki nyun sewu 43 tahun biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih. Daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
2: Oh iya gitu.
1: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh benar enggak yang saya?
2: Iya itu benar sekali.
1: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
2: Alhamdulillah ada.
1: Hubungan suami istri semakin.
2: Ya.
3: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam Mbak.
3: Dengan Ibu siapa ini?
4: Ibu Siti Nurbaya.
3: Ibu Siti Nurbaya alamatnya di mana?
4: Beranggan, Kecamatan Dulwe ya.
3: Masuk Kabupaten Kediri
4: ya? Iya, iya.
3: Umurnya berapa Ibu?
4: Umur saya 47.
3: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
4: Iya.
3: Lama. Iya. Keluhannya apa Ibu?
4: Ini jari-jari seperti keringingan persendian, seperti asam urat Mbak.
3: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
4: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
3: Ada perubahan Ibu setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
4: Iya ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
3: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana Ibu?
4: Dari radio Mbak.
3: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
4: Diseduh di air putih, ya 1 gelas 15 tetes diseduh.
3: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
4: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.

0: Rasa Madu Pahit.
1: Paring asma sinten menika, Pak?
2: Kula, Pak Jono.
1: Nggih, yuswanipun pinten?
2: 50 gangsal, Mas.
1: Saking pundi?
2: Saking Jawa Tengah Rembang.
1: Oh, Rembang.
2: Kaliori niku lho.
1: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madu Pahit nggih.
2: Nggih sampun.
1: Gerai napa niku?
2: Lah niki lho, sikil kula kebas terus kaya kesemutan niku lho.
1: Oh, gringgingan ngono.
2: Gringgingan. Nggih. Utangi turu kaya kata semutin sikil kula.
1: Lha kok kata semutin?
2: Lah duka tiba-tiba mboten

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Tetap ya, jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio 7 selalu ya, agar dirimu senantiasa sehat. Karena Bio 7 ini tidak mengandung bahan kimia obat, sudah terdaftar di BPOM ya, bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali. Jadi yang penting beli Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Sing luwih penting maneh, saat mau beli saat mau minum, ikhtiar minum Bio 7 untuk pengobatan di Alfa TH HDW sepul nggon kelas njaluk sehat sama Allah ya, seperti itu caranya ya. Pokoknya kabeh-kabeh kita kembalikan ke Allah ya, tetap beli Bio 7 diminum ya, yang paling penting ada GTT di kemasannya. Nek ndak ada GTT ini predilah, ra usah di toko, silakan langsung sampean beli Bio 7-nya di pusat Bio 7 Pekalongan, yakni di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, beri kantor Kelurahan Pekajangan lor jembatan tol Pekajangan persis ya. Anda bisa konsultasi ke Dila di gerai Bio 7 Dila. Ketemu Dila saja boleh, boleh. Atau misalnya pengen tanya-tanya ke Rasika Pekalongan, silakan ketemu Bapak Lekmano. Bisa takon-takon seputar Bio 7, fitosamadu pahit, kapsul untuk kesehatan mata Ainuka dan juga netra care. Jadi jangan sia-siakan matamu yang masih jelas ya, tetapi mata adalah jendela dunia yang patut senantiasa diperhatikan kesehatannya. Jika sudah mulai sakit harus segera ditangani. Anda bisa pilih mau minum netra care ataupun Ainuka care saja. Nah, ini kalau fitosamadu pahit untuk Anda penggemar madu ya. Fitosa, komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng tribulus, juga akar pasak bumi. Iki wingi-wingi sekitar 4 hari yang lalu di dino Rebo di sekitaran Wirdesa nang apotek itu dontek fitosa madunya. Ini sekarang sudah ada ya, silakan yang sudah pesan-pesan di apotek, fitosa madu sudah mulai ada ngono ya. Ya, jadi silakan beli Bio 7 yang ada GTT di kemasannya, beli selalu fitosamadu yang asli, beli Ainuka Netra Care. Semua bisa Anda beli di Radio Orasika Pekalongan atau di pusat Bio 7 Pekalongan, yakni di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, jembatan tol Pekajangan persis, atau di apotek-apotek yang senantiasa dilarekomendasikan. Kakang Prabu Gandulor. Senin ngantuk buka aji, aku lagi tangan tuan, Pak Senin, Pak Kemis, dasar mau bu, entot, bontot, bengi, jane, Messi, melu main, porantot, Pak Muni melu main, tapi kok ora tahu oleh bel, apa yuk, ngesok menan, Messi, Pak Men, kawani bal DWP, bu, ora oleh bal pora melas ya, wis penting wis gowo bal dhewe bu jorayan. Aduh ya ge yo bengi jarane final, jarane rame, jarane nang kono-kono no nobar ya. Dila bobok karena Dila tidak suka bola dan tidak tahu menau. Tapi kabar esok-esok subuh rame ya. Aduh. Tot, bengi jane Messi melu main peran tot, Pak Muni melu main, tapi kok ora tau oleh bel. Mong blaku-blaku otok kaya wasite.

Oh ya Bu. Melas Bu wis tuwa ora Ibu. Lagian wis tuwa ora ngalah karo sing nom-nom. Wega diganti lah buta kalah tok biar ora bisa mlayu. Apa ya sih Bu? Wis tuwa ora gelem ngalah karo sing nom-nom. Wega diganti lah putono kalah ora bisa mlayu. Aduh sayang, oh dila ora seneng bal dadi ora tau nonton. Iki mumpung Piala Dunia wis bubar turun apa Messi isi lega entot. Iloke gelem kon jahit ora entot bontot. Messi gawe gedhe karo mie instan. Aduh, nek kon gawe meme lucu-lucu ya. Kaku ah, kentot mumpung Piala Dunia wis bubar turun apa Messi isi lega. Iloke Messi gelem kon jahit ora entot bontot. Nek misal gelem jahit kon mangkat ning nggo kupu antot. Ah, ya, ana mana bong diputar buka ji nggo gawe tombongan to. Ana-ana kae pancen no karang karang Prabu ya. Ah, dadi mumpung lega, kon jahit kon mangkat ning nggo Pak Bu preken to. Aduh. Kaku maneh ye sigit kelian londo. Mas-masan Samsudin Said adine pas saungun na Prancis. Ah, Prancis bae kalahan ben jungkel tim ayam sayur. Ah, Prendo kalahan be. Ah, urung kae iki jungkel be bener bontot tim ayam sayur. Akhire Piala Dunia wis rampung mi. Setelah sebulan setengah menemani para pecinta gila bola kaya aku poyo. Walau Prancis ora juara. Prancis ora juara, kalah karo kunci Inggris. Tapi pernah juara 2 kali Piala Dunia dalam derita. Ya ndak, walaupun Prancis ora juara tapi pernah juara 2 kali Piala Dunia dalam derita di tahun 1998 dan tahun 2018 silam. Ambuh kabeh. Sopo ando, Prancis tahu menang ya, pernah 2 kali menang Piala Dunia dalam derita tahun 1998 karo tahun 2018 silam. Yo, biyen pas zamane tahun 1998 Prancis juara, aku isih kelas 6 SD miwadul. Prancis juara, aku ditukoke buku ring sidan telong losen buku gambar karoan buku Amerika Latin mia moso ya buku gambar karo buku Amerika Latin. Aku bisa nangis nganti kedarung turu nangis sor gawangan batike maene mia karang kowe yo. Tahun 2018 Prancis juara lagi, aku wis kenal pria jamane gua jantung nang kali jembatan gantung kok. Janjian ranggena panasan jam-jaman. Aku ini baik sih ngawur. Jebule peri salah jurusan jembatan. No. Ah, karang ora reti jembatan gantung ki. Ono ake, yora bakal reti ndo. Tapi nek saiki setitan ndo. Saiki wis katam masalah jembatan gantung kono. Janji wis kenal mas-masan mono tak konyenani. Ah, angel. Nggo putra bontot, wis entot. Tipimu ora usah muk tangisi dina mengi lagi. Bontot, sidone iki ndukung sapa? Nyong ki nembe ngekeren dhisik ana sing WA. Aku pak ndukunge sapa? Pak ndukung Spanyol kok sing ngalahke Ronaldo. Pak ora dia dituku dia pak ndukung Prancis kok sing ngalahke Ronaldo. Oh, pak ndukung sijine maneh kok. Priye sih? Ah, iki iki urusan iki nang gone apalah bal Piala Dunia kok mau bingi sini totoan to jare totoan akeh sing do kalah ya as kono jiji orang kono orang kene ya bal-balan nggo totoan juga ah wis entot iki ta Messi cok wis nggelar taplak meja mana ya. Jarane Messi Pak Pensiun cok nggelar taplak meja nang pasar tiban. Jare bontot. Tur bontot iki ngomong TV-ne kon miring-miringke nduk, mek bale mlebu. Aduh. Ah, wis entot. TV-mu ora usah muk tangisi dina mengintot. Messi kalah pak ora,
Abang mesine besok isan. Oh, ngono sih. Ah, Messi kalapa orang tot. Abang mesine besok mau sisan dodol taplak meja nang pasar Wiradesa. Apa ora mi? Iya, Cok Endo. Messi gelar taplak meja nang pasar Wiradesa. Messi bengi maine wis kopior Paredes maneh, glot koyoan bal tarkam nganti pemain Spanyol disewek-sewek nganti lengane kaos ucul. Apa ya? Ah, kaya bal tarkam andu, mana dindangnya tim dadi reju. Timnya kalahan pon tapi nek glot kon menang, glot kon menang. Ndo. Bengi wagah ngejak tim dadi reju jarane kowe kasih. Dadi reju kalah pon tapi nek kon glot menangan. Jarane masih bengi mana skopior, tapi jarane sapa Kakang Prabu masih jan-jane mau bengi meluh pura sih. Kok ora tak entuk bel riwari-wiri tok. Kaya wasite. Aduh. Bengi maine wis skopior Messi. Paredes mana gelut kaya bal tarkam nganti pemain Spanyol disawa-sawa nganti lengane kaos ucul lho. Apa ya sih? Prancis melayan tot oleh sepatu emas jadi pencetak gol terbanyak. Yo, KBRB sepatu emas ditimbang nanggon comprengi mas-masan nganti 800 gram. Jerone sepatunya ada watune gue. Timbangannya jengit tot, wes tot. Ora usah nangisi Messi tot, ora usah nangisi Messi terus. Mending tasjal tuh kok ke sarung tangan bentot men jadi kiper Liga Tarkam. Sempok kabel. Aduh, kono ah. Dolondo ah, timun jungkal di seo yo. Marimar si Dorojo absen, Pak Melu nyimak bae. Oce, mamanis di Karang Dadap, siang beberi. Pak Takok Siti, cita ratau ketok kui digondol wewe po yo. Aduh. Dilagi kelang lenan no yo, cit. Isi urip ora kowe cit. Kowe si blek ora ono ke melu-melu ora ono cit. Apa kowe si Pak Jengkel si blek Pak Ring dieng ngejak Mbak Mira pok cit. Aduh, kok ora tau muncul ke jari mama. Nih yo. Bu Peri, Romi dan Yuri diputar deng marahin nek ono lagu kuwi aku kelingan cita karo Mas Blek. Iya pok cita. Kok kuwi yo. Oke, layau, mari. Romi dan Yuri, lagune kok kayak sih yo. Oke, lanjut lagi. Mat siang Mbak Dila, ini dari Salaman Bebel, ya. Arep wadul ki nang Zaki Farma Bebel aku bulan balen tuku Bio 7 ra ono terus nganti ping 3 si Mbak Dila. Nek terakhir juga ora ono, ya mengko tak kirimi. Mangkle aku ning Rasika mau jam 1 pas Mbak Dila teko kae tuwasan tak enteni arep foto kok malah liwate mburi ya wis mangkle ora sido. Aku mau nganggo bit merah putih Mbak Dila. Oh, nek kene kowe man Kang Salman Bebel. Lah karo kowe iki priye yo? Lah rasih ka saamban-amban latare kowe kok yo parkir motor tengah-tengah tengah dalan kejan. Isih patak senen iki sing parkir kok iso kowe ngaku dhewe. Lah wong arep rasih ka ombo to yo adem. Penak nggo parkir garek milih tempat. Ngopo kowe parkiran nang tengah-tengah dalan, nang tengah-tengah lawang? Alaman Salaman. Apa ya? Nah, Zaki Farma, Bio 7 entek. Netraka juga ora ono. Aduh, ya wis bolan-balan men telu. Nyumpak prono situ-situ ya. Ya mengko nak kirimi wis kono, nggone ngendi? Zaki Farma. Oh, engko tak kirim menewe so asalnya kono kuwi diparani mesti isik diparani mesti isik ngono Kang Salman dadine aku mangkle yo jarang mrono ra yo ngono Kang Salman primane iki sengaja arep ngadang sampeyan kok gundulmu.
Lawang aku ini kan pam lebu, biasanya si aku lewat apalah lawang sing tengah kuwi. Mung gara-gara aku wade, liwate mburi sapa sih ke? Parkir nang tengah dalan nang tengah lawangan. Ala kowe jebulno wastro. Oke, salaman bebel ya. Insyaallah nanti sore engko nang Zaki Farma. Tak iseni maneh. Netakernya juga. Jadi kalau mau beli biar ndak jauh ke Rasikang ngono ya. Kang Salman sing nang bebel, terima kasih. Engko somone parkir jo nang tengah dalan. Nek si ana wong simba-simba nang sing tuwa wis seneni amplet kowe parkir kaya kajen. Ya. Okay. Ayo, mari. Sudah. Dekoda. Jangan lupa ya, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu bisa Anda lihat di samping kemasan Bio 7. Selalu ya, sudah. Di Kemon, yuk mari kebu. Mengut asal geromi dan yuri juga yang gua atuh-atuh. Lekaji, yuk.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paring asmo Mbah Sinten.
2: Mbah Mat Ngalim.
1: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
2: Sriyombo.
1: Sriyombo jenengan yuswanipun pinten?
2: 7 sekawan.
1: Itung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan kok jenengan?
2: Nggih.
1: Ketingal pitung dosa 3 setengah.
2: Nggih.
1: Nggih, jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
2: Gerai niku tangan kali gulu.
1: Nggih.
2: Kaki ini kok kaku-kaku, kebas nih.
1: Kebas kandel nih. Mati rasa.
2: Ini batus mati.
1: Ini pun ngunjuk Vitosa.
2: Pun ngunjuk telah sak botol.
1: Tunggal botol, pinten-pinten nih kunjeningan.
2: Tangannya kayak kali dosa dinten telas.
1: Oh, ngaten je.
2: Kali likur dinten bincang seloso.
1: Wah, dihitung ya tenan. Roh likur dino, guys. Je, mangke dipun telateni kemawon. Kersane nopo, anginipun sing kaku-kaku, kandil kebas mati rasa. Meniko saged sirno, nggih Mbah. Mat ngalin. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi melumantar Vitosa Madupahit panjenengan enggal pinaringan dangan, nggih Mbah.
3: Inspirasi Abses. Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Assalamualaikum, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah, baik. Kulambilan dengan sakit di rinsa. Safario, sampun di jenengan periksa akan teng mati. Sampun hasilnya katus puni. Terus saya kangen operasi. Terus kalau juga kulo dicoba saya ke Fred Seven satu botol. Niku itu niku 15 tetes. Iya. Sore 15 tetes. Tengale cerah gelas. Iya. Tentang perubahannya kok. Tidak kerasa penak. Iya terus macam niku penyakit niku. Asmane sinten bu? Bu Priyanti. Juga langing jadi gede berjob di negara berkat Josephine. Alhamdulillah pulau sampun waras. Terima kasih Josephine.

0: sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
1: Paring asmo sinten menika, Pak?
2: Kula, Pak Jono.
1: Nggih, yuswanipun pinten?
2: 50 gangsal, Mas.
1: Saking pundi?
2: Saking Jawa Tengah, Rembang.
1: Oh, Rembang.
2: Kaliori niku lho.
1: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madu Pahit nggih.
2: Nggih sampun.
1: Gerai napa niku?
2: Plan iki lho, sikil kulo kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
1: Oh, gringgingan ngono.
2: Gringgingan. Nggih. Utangi turu kaya kata semutin sikil kulo.
1: Lha kok kata semutin?
2: Lah duh kok tibake mboten semut, gringgingan kabeh niku lho.
1: Ah niku. Terus dene kan ngunjuk Vitosa.
2: Nggih.
1: Sedinten kaping pinten?
2: Niku terose sing sae ping 3.
1: Terus raosipun sakniki pripun?
2: Alhamdulillah, niki napa berkat Vitosa Madu Pahit niki kok kuat sudone.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Nggih, nggih.
1: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggih kan?
2: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
1: Oh.
2: Senajan umur tuwek ning kan oleh sehat sepenting.
1: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsal kok jenengan?
2: Kula to.
1: Nggih.
2: Lah ketoke kula ni malah wong mboten purun mikir, Mas.
1: Lah napa mboten purun mikir?
2: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
1: Nggih.
3: Matur inspirasi abses. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Dengan ibu siapa ini?
5: Narsi.
4: Ibu Narsi, alamat ibu-ibu?
5: Suco, RT1, RB3.
4: Gejala sakit ini pun apa, Bu?
5: Kejulinu, simpan. Kali... Nggih, ini kok kejulinu.
4: Oh, nggih. Sampun periksa tembu dimawan, Bu.
5: Nggih, napun nek pamimu menawi namung
4: teng. Terus sak sampunipun ngunjuk Bio 7 menika pripun ingkang raosaken Ibu?
5: Ya alhamdulillah nggih pun lumayan nggih saged wonten perbedaanipun.
4: Nggih.
5: Nembe telas 3 kemawon pun niku kula pun saged nggih putus raos keco.
4: Nggih.
5: Kula nek upami kepanggih sederek-sederek ngeten.
4: Nggih.
5: Kulo nggih kula pun ndika nek konsumsi bioskop ini ke bioskop 7 nika lumayan. Terus napa perkembangane sae nggih pun wonten perkembangane sekeco teng badan niku pun sekeco wonten kalih kanca-kanca kula aturi mundut bioskop menika.

0: Goyang Bos. Di Goyang Dangdut Rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7, jamu teteh sirbal modern ya. Tetap jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio 7 selalu. Jaga kesehatan secara baik dengan minum fitosamadu selalu. Jaga kesehatan matamu dengan minum Ainucare dan Netracare. Kapsul untuk kesehatan mata. Absen Mbak Kaji, isi tugas luar rumah biasa ranya tron ibu-ibu muda. Karo ngawasi jaliteng. Buan Pak Ring Gunung Kawi temenanan. Rakatok ye bocah lah bu siapa. Dongen ten yuk. Aku titip sing orang nganggo tumbal teng. Tapi koyone setan saiki nek njaluk e tumbal mile-mile si Mbak Kaji yo. Nek sing ora ayu kaya ndara doyan. Apa ya Dek wis tak opo Dek? Takok-takoke kaya kuwi Dek. Oke, muga-muga jaliteng ora usah ring endi Gunung Kawi temenan Andra. Jaliteng mung esuke angel toto. Yo ndak ora lucu. Adep yeng. Chandra lan Bung Tiwaren. Siang Mbak Dila, Ares kok ora metu Mbak? Takoki dhewe lah takoki aku. Karipan bengi nonton bal pok Res. Pakde Mael ider pok pakde kok ora muncul kuwi. Nek gisel ta cok isik gunyel-gunyel. Ah, sikit koblak ya. Ora apa-apa. Ah. Oke, yuk mari-mari. Demael yang selalu kedinginan hadir. Hawane panas pok setengahe semripit. Cuma nek kok nek nang dieng Bu Kaji engko nek sida munggah nang si Kunir ndelok mega kaya nang ngisor Bu Kaji nyong njaluk lagu Ada Rindu urung ditiruti si Bu Kaji kae mak yo ben ngenteni lagu koyo Bu Kaji edan no ayo si Kunir yo nek ing Jawa iki engko mangkat ke apa yo lah karen iki pandelok negeri di atas awan ya. Awan di bawah gunung-gunung. Lambung yang serang hati senemen ki coan. Wes ora metu salju ne yo. Ayo, wes parah. Sepenting mangkat diangkat ke si Kunda de. Sampean rame lu yo pak menyaksikan gunung di atas awan. Oh, lambung engko ngempas parah. siap-siap. Mau aja ngempos, nek pak munggaren dieng kuwi. Siap-siap mau aja ngempos turut dalan. Oh, kari-kari nang kono ora ana numpak jaran angel totok ya. Ora apa-apa, nek nang kono sing ana ojek, numpak ojek deh. Mau ora ngempos. Cita di waker. Iya, Bunda, Cita lagi sebel banget sama Mas Black. Dia playboy banget. Lah pancen no. Iku isih seneng karo Mbak Mira. Tak uturi cit. Mbak Mira ki wonge gedhe dhuwur ya. Dulu pernah menjadi primadona warga CAD. Waduh apa diparani kabeh. Alah kowe ki dhuwur apa ora cit? Coke mancan Mas Black ki lurune sing dhuwur-dhuwur cit. Kan Mas Black dhuwur. Nek Mbak Mira dhuwur. Nek sekalian jajaran karo Mas Black ora jomplang cit. Lah mbok kowe ki dhuwur apa ora cit? Wong ora tau menampakkan batang hidung, mo cit. Kan dilar iso ngukur-ngukur kowe karo Mbak Mira dhuwur sapa cit? Nek Mbak Mira pancen dhuwur ya. Karena Dila sudah pernah dolan ke rumahnya cit. Nek Mas Black playboy ah, sapa? Mas Black playboy banget. Lah kuwi nyorong paham cit. Kaki jare kuwi bocah letoy sih. Mosok si playboy cit ora kebek pe kowe. Kowe senenge ora kebek ora kebek. Seneng si cit kono dakian, dakian akimu selalu menunggumu. Kata-kata hari ini diam lebih baik daripada bicara tapi sakit hati apa ya cit. Daripada bicara tapi sakit hati masa sih. Londo kirim gambar Messi didusi karoan ya mal. Aduh kok Londo Kakang Prabu menurut cerita nenek moyang bal-balan cilikane Mbappe sing ngedusi Ronaldo Dadi Dubai kalah kabeh lah. Biyen cilik ana Yamal Dubai didusi Messi yuk. Karang bengi Messi ne kalah yuk Messi sing didusi Jamal ra. Nganti nangis keder Messi didusi Jamal. Karena apa sini kok iya bu. Kowe melu-melu ah. Londo yang kirim gambar kiye ah. Anel-anel. Sigi Londo. Chandra Mping. Cek jemur entrok mi. Apa ya Chandra Mping. Anak manis di jalan cinta. Dur aku nemen Bu Peri. Sapa? Sel, sing dur nemen kowe sapa? Kowe karo Cita apa? Karo kowe dur kowe kandhani. Cita kan di laur ora tau Cita. Sel, dadi kan nek pambanding-bandinge karo Mbak Mira urung bisa ra. Nek karo kowe dur kowe nemen Sel, sapa Cita? Ape ya. Ah, Kakang Prabu ra usah sebel-sebel Cit. Iki prenggo gendera saiket piro sih? Ngece. Prenggo gendera saiket piro Cit? Keplak wae Cit nek ketemu Kakang Prabu. Aku ora melu-melu Cit, yo. Pancen gak sekate-kate yo. Lanjut lagi ya Chandra Gisel minion pose. Apa dupae minione kowe? Ora apa-apa. Sesama minion tidak boleh saling mendahului ya. Cita dodol tongkat pora, kandhe jadi dodol pring jare Kakang Prabu asempo yo. Wes, salam sehat bersama Bio 7 Dila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan aksi penempelan stiker belum lunas pajak di kendaraan bermotor bukanlah kebijakan tingkat provinsi. Program yang sempat viral di media sosial tersebut murni merupakan inisiatif lokal dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Kepala Bamda Jawa Tengah Muhammad Masrofi bilang pihaknya tidak pernah menerima laporan maupun mengeluarkan instruksi terkait penempelan stiker tersebut. Oleh karena itu, Bapenda Jawa Tengah telah meminta Pemkab Sukoharjo untuk menghentikan sementara program tersebut. Hingga saat ini, Pemprov Jawa Tengah belum berencana menerapkan kebijakan serupa di wilayah lain. Setiap aturan baru harus melalui kajian mendalam, termasuk mempertimbangkan efektivitas serta respon dari masyarakat luas. Sebuah unggahan video viral di media sosial mengenai pedagang lontong sayur di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, yang mengaku dikenakan pajak warung sebesar Rp840.000, akhirnya diluruskan oleh pihak terkait. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUTR Kabupaten Pati menegaskan tarikan uang tersebut bukanlah pajak PKL, melainkan biaya retribusi sewa lahan milik Pemkab yang belum pernah dibayar sejak tahun 2024. Total tagihan Rp840.000 tersebut merupakan akumulasi sewa selama 3 tahun terhadap lahan seluas 28 meter persegi dengan tarif hanya Rp10.000 per meter setiap tahunnya. Pihak DPUTR menyayangkan adanya miskomunikasi yang langsung diunggah ke media sosial sebelum meminta penjelasan resmi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

digoda, digoyang dangdut rasika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo hai, selamat sore. Apa kabarnya sore hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Senang banget loh kalau ketemu lagi dengan teman-teman BMG Bitamania Glubrak. Oke, hari ini Senin 20 Juli 2026 kembali Bita hadir di Digoda Sore Digoyang Dangdut Rasika, Digoyang Dangdut Legenda, Digoyang Dangdut Mbak Bita. Sampai jam 5 sore saja Bita akan temenin suasana sore Anda dengan lagu-lagu dangdut lawas yang tentu saja bisa Anda order lewat 0856 4773 1111, ya. Bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live begitu. Jangan lupa bagi-bagi informasinya, itu yang paling penting ya. Informasinya boleh tentang apa aja. Boleh informasi sebuah peristiwa, rencana kegiatan, atau info jalan, atau info apa aja boleh deh. Yang jelas info itu adalah sesuatu yang nyata, bukan barang jari di telcoe. Atau mau ngobrolin tentang yang lagi viral saat ini, apa sih yang lagi viral saat ini? Nanti akan kita bahas nanti ya. Yang jelas untuk sore hari ini tiada tema untuk lagu, bebas aja. Yang penting lagunya ori ya, pasti itu ya. Lagu dangdut lawas yang pernah hit di sekitar tahun 80-90an dan original, bukan KW, bukan lipsing, bukan koplo, dan mendut-mendut enak buat goyang gitu maksudnya. Oke, mengawali kebersamaan kita di Digoda Sore untuk sore hari ini, tak kasih yang ini dulu ya. Mirnawati, bukan tak mampu. Kenapa gak mampu? Ya gak mampu aja sih. Yang mau gabung ditunggu, yang sudah bergabung thank you. Kita goyang dulu yuk, diawali dengan Mirnawati dengan bukan tak mampu untuk Anda di Digoda Sore, digoyang dangdut Rasika, digoyang dangdut Legenda, digoyang dangdut Mbak Bita. Eyaaah.

0: Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kelompok pertama yang akan memasuki surga adalah mereka yang rupanya laksana bulan purnama. Rupa mereka itu diiringi oleh cahaya bintang di langit. Hati mereka adalah satu. Tak ada perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak saling benci dan tidak saling iri hati. Ternyata rasa persatuan, rasa kasih sayang, dan tidak saling iri di kalangan kaum mukmin akan mengantar mereka menjadi kelompok pertama yang memasuki surga. Maka berbahagialah mereka yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sifat-sifat itu dalam kehidupan duniawi.
1: Saatnya sholat asar. Allahu

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul

0: Ahmad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad, 8 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot Kota Pekalongan. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Malam ini aja. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di sini di 085-6477-3111. Iya, matur nuwun rawuhnya. Ya, BMG apa kabar? Sudah mulai apa ya, kenjot-kenjot di situ, apa yang dikenjot-kenjot mesin maksudnya, atau mungkin ada yang sudah mulai kelekaran istirahat maksudnya gitu ya. Oke, Dirin yang ada di Bula, bener ya, di Bula apa nih, Bula Pelem apa Bula mana ya. Oke, kiwi aneh lain jeh kyo. Sore Mbak Bita, Dirin hadir saja begitu. Bagi salamnya buat Andra Rika PSE dan semuanya aja. Evita Mala, aku rindu padamu ya Mbak. Oke, insya Allah. Mama Zahra hadir. Evita Mala, serawat wajah. Wah, kalah cepet. Aku rindu padamu ya. Ya, oke. Panjalu BMKG Juragan Beras kawasan Krandon hadir. Seroja Mbak Bit, insya Allah. Kemudian Mama Dita, Elvi dong sebab apa katanya. Oke, insya Allah ya. Nggak janji, pokoknya tetap insya Allah aja. Nanti dicepakkan dulu ya. Kemudian Pak Supai di Pemalang, idaman hati Rita. Oke, insya Allah Bapak, matur nuwun rawuhnya. Erwin Caro Desa, halo Bun, mangkat siaran keo. Ah, Pak Mantu ke Bun, nareng pasar tuku terong, cakep. Baline tuku hamburger. Bun, hawane panas neng gulung orong, tak ombeni es dawet suwekrrr. Salamnya buat Mbak Nah, kemudian Olia Imut, Azizul dan Bunda Dita Susanti katanya. Duet Roir dan Levis ya Bun, duduk di kursi memandang kaca. Terima kasih buat Mbak Bita. Oke, sami-sami. Sugeng Santen Mbak Bita, Mama Kio hadir neng bandar artis Mbak Bita. Lagune Mbak, oh aku rindu ya, ada rindu Evita Mala. Kok tuh nyolak Evita Mala kapis yo. Salamnya buat semuanya aja, Mbak Bita semoga sehat selalu dan bahagia. Ihir, klubrak katanya. Thank you Mama Gio. Bunda Rita malam Bun, Mas Zahra gantinya Bunda Rita malam katanya. Oke, insya Allah ya. Tadi yang Evita Malanya yang dimunculkan yang ini dulu aja ya. Apa tadi? Aku rindu padamu. Betul ya, aku rindu padamu. Apa aku cinta padamu? Oh iya, aku rindu padamu. Kemanapun ada bayanganmu. Coknya begitu coknya. Yes, yang mau kirim via voice note juga ditunggu ya. Monggo. Yang sudah kirim-kirim voice note, juga udah kirim-kirim chat WA, tapi belum kebuka, nanti lagi ya. Sabar dulu guys, kita dengerin yang ini dulu. Evita Mala, aku rindu padamu untuk Anda di Digoda Sore Digo yang dangdut rasik.

0: Rásica FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rásica Pekalongan.

0: Tadi siapa ayo yang minta malam? Oke, terima kasih. Lagunya udah diputerin katanya gitu. Oke lah kalau begitu.
1: Assalamualaikum Bunda Tita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Cepot, Randu, Mukti, Waren.
0: Iya, Bang Cepot,
1: apa kabar?
0: Apa dong?
1: Potret tua dong Bunda Tita.
0: Evita Malanya udah muncul tadi.
1: Mas Condro dan semua pendengar Rasika.
0: Oke. Terus
1: sudah gitu aja, oh, gitu aja. Bingung ngomongnya apa ke Bang Bita. Salam semangat Mbak Bita.
0: Eh, klubra.
1: Klubra, klubra, klubra.
0: Iya. Yeah.
2: Assalamualaikum Mbak Bita.
0: Waalaikumsalam. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Sore.
2: Ya, hadir meneh ki.
0: Siang.
2: Wone panas ceter cemetet.
0: Betul sekali.
2: Tapi nek esok kerasone atis Mbak Bita.
0: Iya, soalnya kenapa?
2: Panas.
0: Esok urung sarapan masalahnya
2: gitu Mbak Bita.
0: Ah, panas tis.
2: Ya, mau bagaimana lagi karena memang sudah
0: cuacanya lagi seperti ini.
2: Musim,
0: ya,
2: musim
0: betul
2: kemarau
0: sekali.
2: Mulai musim kemarau ini Mbak Bita. Ya? Udah terasa.
0: Sudah gitu. Terasa panasnya.
2: Salami buat Mama Gio, Mama Ayla, Bunda Ana, Bunda Aziza, Bunda Putri Ana, Bunda Zulfia. Okay. Bunda Yuli.
0: Oke. Okay.
2: Terus Mas Alhadi, Mas Wirat, Mas Toto, Mbak Iyu Marsyanda, Mas Erwin Cahrodeso, Yoni Fashion, Papa Radif, Pak Detoyib, Pak Supai, Kang Rohmat, Kang Jun.
0: Oke. Okay.
2: Dan buat semuanya saja yang sedang monitor di Goda.
0: Di goyang dangdut Mbak Bita. Ihir
2: klubrak. Buat Mbak Bita tetap sehat,
0: amin,
2: semangat selalu.
0: Amin, amin, amin ya Allah.
2: Dan tetap
0: amin.
2: Bahagia, jangan lupa.
0: Betul
2: yang
0: sekali.
2: Tetap itu OTW langsing gitu.
0: Siap.
2: Ya. Terima kasih Mbak Bita. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Cepot, terima kasih Aulia. Ini lagunya yang minta lagu ini tadi siapa? Mudah-mudahan aja masih tetap sabar menunggu di situ ya. Kita lanjut lagi yuk di Goda Sore dengan lagu bagus milik Daris Dahlia barengan dengan Tommy Ali Seroja untuk Anda.

0: Klasika FM.
1: Eh Bu, sekarang Posyandu masih buat balita sama ibu hamil saja ya?
2: Waduh, itu sih dulu. Sekarang Posyandu sudah wajah baru.
1: Loh, ganti cat tembok ya?
2: Bukan, layanannya saja yang makin lengkap. Sekarang Posyandu mendukung 6 bidang standar pelayanan minimal, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sampai pelayanan sosial.
3: Posyandu bidang kesehatan kini dilaksanakan melalui integrasi layanan primer atau ILP, mulai dari tingkat RT, desa, hingga kecamatan.
1: Oh, berarti pas saya dibuka Posyandu, semua yang berkepentingan bisa datang ya?
2: Betul, layanannya serentak untuk seluruh siklus hidup dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Bahkan di luar hari buka Posyandu ada kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi dengan puskesmas pembantu.
3: Ayo datang ke Posyandu, karena Posyandu sekarang semakin dekat, semakin lengkap, dan semakin bermanfaat untuk seluruh keluarga. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Oke, masih dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Dan masih di Digoda Sore, di Goyang Dangdut Rasika. Dan masih ada kita sampai jam 5 sore nanti ya. Ya, sekarang Rasika, kalau kita sudah mulai merasa ada 6 ciri-ciri ini ya. Yang pertama adalah susah tidur atau mungkin tidur tidak nyenyak. Kemudian mudah lelah walaupun aktivitas itu gak terlalu banyak. Terus mudah lapar, terus selalu ngidam makanan manis atau gurih, sulit fokus dan pelupa, kemudian kulit kusam dan gampang jerawatan, mudah marah dan sering gelisah, kemudian kesemutan di tangan dan di kaki, terus sering haus tanpa sebab dan sering pipis terutama pada malam hari. Nah, kalau kita merasa diri kita sudah mengalami 8 ciri-ciri ini, kita harus waspada dan harus mengurangi yang namanya gula gitu ya. Karena itu adalah tanda-tanda kita sudah mulai kelebihan kadar gula.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan ancaman banjir rob di kawasan pesisir pantai utara kini bukan lagi bencana musiman, melainkan sudah menjadi ancaman permanen. Kondisi ini dipicu oleh tingginya laju penurunan muka tanah serta dampak dari perubahan iklim global. Kepala Bapeda Jawa Tengah Yusmanto menyebut laju penurunan tanah tertinggi terjadi di Kabupaten Demak dan Kota Pekalongan yang mencapai 16 cm per tahun. Sementara untuk wilayah Kota Semarang tercatat mencapai 12 cm per tahun. Mengingat besarnya potensi kerugian ekonomi di sepanjang jalur Pantura, Pemprov Jawa Tengah kini mulai menyiapkan strategi jangka panjang. Salah satunya adalah mendorong pembangunan Giant Seawall atau Tanggul Laut Raksasa dengan mengandalkan dukungan anggaran dari APBN. Memasuki musim kemarau tahun ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperketat mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Langkah antisipasi ini menjadi fokus utama mengingat luas kawasan hutan di Jawa Tengah mencapai 1,3 juta hektar atau sekitar 42% dari total luas wilayah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah, Heru Jatmika, menjelaskan potensi karhutla tertinggi berada di kawasan pegunungan yang vegetasinya mulai mengering, serta wilayah kering seperti Kabupaten Blora dan Rembang. Selain membentuk satgas khusus melalui keputusan gubernur, Pemprov Jawa Tengah juga mengoptimalkan peran 46 kelompok masyarakat peduli api sebagai ujung tombak pencegahan dan penanganan dini di lapangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Digoda, digoyang dangdut rasika masih dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Okay. Sekarang saatnya saya buka sesi phone live di 085-477-3111. Yang mau gabung silakan saja. Ada 3 orang penelpon saja yang saya tunggu untuk telepon di sini untuk 3 menit ke depan saja ya. Halo. Assalamualaikum. Mana nih? Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore. Apa kabar, Bang?
2: Kabarnya sangat baik.
1: Alhamdulillah, sehat ya, Alhamdulillah. Bang. Alhamdulillah. Iya. Amin. Masyaallah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, lagunya apa nih, Bang?
2: Lagunya Maafkanlah dari Kayak Buju.
1: Maafkanlah. Tadi Mirnanya udah nyanyi, kan ini bebas, bisa ganti yang lain dong.
2: Oh iya, apa ya?
1: Kalau bebas jangan nyanyi dua kali, ah kasihan.
2: Oh, nyanyi segitu ah.
1: Tadi kan Mirna udah nyanyi. Ganti apa nih?
2: Ganti ini apa sih?
1: Apa ya?
2: Cinta Biru ya.
1: Coba. Ini Cynthia belum, Ikin Nurjana belum, Hamdan belum.
2: Cinta Biru cari.
1: Hah?
2: Cinta Biru.
1: Cinta Biru, Elvit Tamala udah
2: birunya
1: keluar
2: cinta
1: juga.
2: Cinta apa Cinta Biru?
1: Oh, Birunya Cinta, Ikin Nurjana. Oke, siap. Oh, yang Dayu Age. Birunya Cinta.
2: Berapa?
1: Hah?
2: Ikin Nurjana.
1: Ikin Nurjana berarti Birunya Rindu kalau Ikin Nurjana. Iya, Pak.
2: Iya.
1: Apa nih?
2: Iya, ada yang apa sama Rosowi, guys, Mbak Fit.
1: Birunya Rindu kah atau Birunya Cinta? Kalau Birunya Rindu, Ikin Nurjana.
2: Iya, lah Mbak Fit lah kok posing lagu bae kok.
1: Lah kan bebas.
2: Saya Birunya Rindu.
1: Oke, siap.
2: Oke, salamnya. Siap. Makasih.
1: Salamnya enggak salam nih.
2: Oh, salam masih dia.
1: Oke, okay, deh siap.
2: Pegawai Romaki oh semua yang bandar dari Kati Senteroso.
1: Iya.
2: Iya, main. Kayak si Mas Dio sih. Mas Al, Mbak Andin.
1: Oke.
2: Okay. Al-Haji, Habibi.
1: Iya.
2: Terus Mbak Aulia, Ibu Fitro, okay. Bunda Olim, Otak Ikeling, Mbak Ana, Mbak Azizia, Ojo Mbak Uti ya.
1: Okay,
2: ini apa Ayu?
1: Iya, betul.
2: Mbak Yasin Nyaran.
1: Ihir!
2: Semoga Mbak Bidani tetap.
1: Amin, langsing.
2: Tetap cantik. Tambah lampi,
1: asik.
2: Tambah disayang Mas Bambang tentunya.
1: Ir, glubra.
2: Lanjut okay. Ya,
1: Bin ya. Yoi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Toyib dan Mbak Toyib. Yang selalu mendampingi Bang Toyib kalau lagi pon live ya. Halo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Mas Al, apa kabar?
3: Baik.
1: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Oke okay, deh. Lagunya apa nih Mas Al?
3: Titi Nur, Mbak.
1: Titi Nur yang apa?
3: Selain Penyesalan apa kayak?
1: Selain Penyesalan, Titi Nur apa ya?
3: Ano, aku belum waktu ini kelalen lagi dulu.
1: Titi Nur, kok adanya Penyesalan tok ya? Oh, Praureta, Pok. Praureta. Oke, siap. Salamnya.
3: Ibu Negara.
1: Iya.
3: Kakinan Pak Ibu Negara. Terus Mbak Nasita gitu.
1: Oke.
3: Terus Bunda Olive.
1: Siap.
3: Terus Santoyi, Mas Toto, Mas Ayu,
1: ya. Oke.
3: Tapi? Selenak pora.
1: Enak banget. Ya, kenapa menen pas Mbak Mbak Andine pas waktu gawe ne sambel karo goyang kae. Awannya.
3: Gorang nek ungkum Ongkum nongkol
1: ne jowo mateng karo anete. Oh, dengan senang hati, dengan senang hati.
3: Nek rene kene pas ungkum buah-buahan kan.
1: Oke, siap. Oke. Lanjut salamnya.
3: Kanggo kuwi spesial kanggo ngamura mantan pacar.
1: Asik.
3: Mbak Andin. Ir. Jago babi, sehat selalu, terima kasih.
1: Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Al. Iya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengaren.
4: Baru saja lo ngano di salah pencet kok, Mbak Bin. Biasa salah pencet ditolak auto asem.
1: Aduh, saya tidak melihatnya. Saya tidak sengaja.
4: Ini udah masuk berkering tapi kok ditolak iki kepencet keliru ki Mbak, kita pencet lagi.
1: Iya, coknya.
4: Pencet ya sering enggak pikiran yeah. Sama guys ya. Udah Mbak gitu.
1: Lagi galau kali ya. Enggak lah, kita ya. tanggalnya sih tanggal galau.
4: Oh, wes. Sekarang jalannya si galau nyon jalannya lagu gue ku awes.
1: Apa?
4: Galau nih si Maramidia.
1: Oke, siap.
4: Sekarang jalannya si galau. Galau gue nyiduk sego aslinya.
1: Oh, galau apa kui? Aku ngerti nih nyiduk sego ke centong apa jenenge galau ya?
4: Centong nek wong biyen ngarani galau.
1: Mosok.
4: Kan juga galau
1: ngono. Aku wong biyen, ora ngerti nek jenenge galau e.
4: Ambek gitu. Gak ngerti nek wong dia kan galau.
1: Aku ora ngerti lho nek jenenge galau lho. Aku ngertine centong.
4: Bonceng Mbak Wiwil. Bonceng Mas Al
1: karo okay, Bang Toyib.
4: Bang Toyib.
1: Oke okay, deh.
4: Sekarang wis komplit oleh gendeng sang. Jadi aku bonceng Mas.
1: Oke. Okay.
4: Iki saiki bunek sombongan men. Saiki gak wil orang ngejak apa orang iki.
1: Heeh ya, ra tau ngejak imbolang ya. Ngulang dhewe po saiki po. sinyale kuwi terputus-putus suaranya.
4: Sinyalnya ngejak dulu ya.
1: Oke, siap.
4: Lagunya keputar.
1: Oke, siap.
4: Ya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al Hadi, terima kasih Mas Al, terima kasih Bang Tayyib yang sudah berhasil masuk di sesi panel di 08547731111 ya. Lagunya berurutan ya, birunya rindunya Ikin Nurjanah, kemudian ada perahu retaknya Titik Nur, terus ada galaunya Cici Paramida. Monggo.

0: Bali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
0: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko emas Supermasih, Pekalongan.
0: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermasih banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermasih Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermasih Gold atau Supermasih Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermasih _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko emas Supermasih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermasih.
3: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Ράσικα FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Berikutnya
1: tiga yang
0: dangdut rasika.
1: Tiga yang
0: selamat sore Mbak Pita.
1: Sore.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Dari Ambuwetan Ulu Jamiha, diri Mbak Pita.
1: Okay.
0: Tumben. Tumben siaran.
1: Tumben. Asami. Yeah. Tumben siaran.
0: Seperti biasa Mbak Pita cuma mau kirim-kirim salam aja buat semua kawan rasika.
1: Siap. Ya.
0: Buat yang lagi pada telepon tadi, ada Mas Al-Hadi, ada Mas Al, ada Bang Toib, ya. Ada Ma Aziza, ada Bang Api Mohan, juga ada aja-aja. Semuanya tanpa terkecuali. Request lagunya dong, Babita. Kalau masih lagunya dari Evi Tamala yang berjudul Di Bawah Sinar Bulan.
1: Di bawah sinar bulan.
0: Terima kasih atas waktunya.
1: Evita Malanya tadi udah muncul.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evita Malanya tadi udah muncul, Papa.
2: Hai, selamat sore Mbak Vita.
1: Sore.
2: Itu minta lagunya 7 Purnama dari Nur Halima. Salam-salamnya buat Mas Erwin, Mas Al, Mas Rohmah, Bapak Radib, Al-Hadi, Toko, Yumar Sanda Is, Mama Devi, Pak Agas, Anggaya.
1: Okay.
2: Abi Mohan, Chandra, Mbak Aulia, Mbak Aziza, Mbak Yuli, Mama Sekar, Mama Kiu, Mbak Putriana, dan Bang Toyib. Terima kasih Mbak Pita, semoga sehat selalu.
1: Okay, terima kasih kembali Mbak Na. Sehat-sehat juga ya buat Mbak Na dan semuanya aja. Lanjut ke tembang lagi. Siapa kau? Ya, enggak masih di Dingo dan sore Dingo yang dangdut rasika. Dan masih ada Vita sampai jam 5 sore saja.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Selamat sore Mbak Bita, ring suarane renyah katanya. Zainuddin ning Babatan Mulyorejo Tirto Mbak Bit melu gabung ning digodane Mbak Bita. Nitip salam ya Mbak buat pendengar Radio Rasika semuanya, salam kenal. Oke. Salam kenal balik Zainuddin di Babatan. Mama Oki di Siwalan ya hadir. Oke, thank you Mama Oki. Salman Malik, iya. Selamat sore Bunda. Salman nih, iya. Ayah Salman. Salam ya Bun buat Bos Ferry dan semua kawan Rasika katanya. Lagunya stres Bun, soalnya akeh wong podo stres bendo mari. Salam sosialnya buat Bunda yang baik hati dan tidak sombong. Semoga diberikan keberkahan sekeluarganya. Amin, amin, amin. Ya Allah, amin. Terima kasih Ayah Salman. Dewahut Sigalong Wetan Doro hadir. Info cuaca Ngondewahut masih panas sore Mbak Bit, masih cerah ceter banget ya. Lagune melu Mbak Bita wae amin gampang bener. Salam yo kawan Rasik aja semuanya tanpa terkecuali Mbak Bita. Salam klubriak. Iya, semoga sehat selalu dan barakah. Amin. Terima kasih Dewa Hut. Terus lagi absen Mbak Bit sama request lagu dong kelakuan dari Mirnawati. Waduh, Mirnawatinya tadi udah muncul paling depan ya. Salamnya buat semuanya aja. Spesial Mbak Bita, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih.

0: Cepot lagune ganti Bun. Ganti opo yo Sarmila Po Owes. Oke wes, berarti Sarmila lagu terakhiran Po Oyo. Oke lah kalau begitu Sarmila. Oke, terima kasih. Terus lagi, ada satu lagi nih. Mana ya? Kok gak bisa, ini dia. Siapa tadi ya? Mbak Nah tadi udah ya? Kayaknya ya. Udah dibuka belum Mbak Nah tadi?
1: Assalamualaikum Mbak Rita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Raffi.
1: Salam-salam buat semua pendengar Rasika aja.
0: Oke.
1: Minta lagu Di Balik Penantian. Yulia Citra.
0: Ya, Yulia Citranya baru aja muncul.
1: Terima kasih.
0: Oke, sami-sami, terima kasih juga. Oke lah kalau begitu. Apa ini? Lagu terakhir sudah saya siapkan, ada Sarmila sama Sejengkal Tanahnya Informansyur ya. Sekaligus minta pamit, terima kasih. Salam sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Lingkungan Hidup bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang meningkatkan frekuensi pendinginan di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatibarang menjadi setiap 2 hari sekali. Langkah mitigasi ini diambil guna menekan potensi munculnya titik api akibat cuaca panas ekstrim kemarau 2026. Kepala DLH Kota Semarang, Glory Nasarani, menyatakan penyemprotan air dilakukan lebih intensif di zona 1 dan zona 2 yang merupakan area

0: bukan sampah aktif. Jadwal ini jauh lebih rapat dibandingkan rencana awal yang hanya satu kali dalam sepekan. Upaya pendinginan secara berkala ini diharapkan dapat menurunkan suhu area di TPA Jatibarang secara berkelanjutan, sehingga resiko kebakaran hebat seperti tahun-tahun sebelumnya dapat dicegah sejak dini. Pemerintah Kota Salatiga resmi menerapkan kebijakan baru dalam pengelolaan sampah. Mulai 1 Agustus, TPA Ngronggo dan seluruh TPS tidak lagi menerima sampah organik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, Yunus Yuniadi, menegaskan langkah ini diambil guna menekan over kapasitas TPA Ngronggo yang 57% timbunannya didominasi sampah organik. Seluruh sampah organik wajib selesai di sumbernya, baik di tingkat rumah tangga maupun sektor hotel, restoran, dan kafe. Pelaku usaha dan masyarakat diminta mengolah sampah organik secara mandiri menjadi kompos maupun pakan ternak. DLH Salatiga menegaskan, warga dan pelaku usaha yang melanggar bisa dikenakan sanksi administratif hingga denda. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi. Semakin sore waktunya pulang kerja, jalurnya juga semakin padat ya. Dan di sekitar Wujil, di sekitaran Babadan ini ada antrean karena pas di Gitet itu ada dua dam truk yang berhenti ya. Nggak tahu itu trouble, nggak tahu itu parkir. Ini belum ada info, tapi antreannya sudah semakin panjang yang arah ke Semarang. Untuk antreannya itu mulai dari sebelum Pasar Babadan pertigaan Langen Sari ya. Nah, kayaknya ya mulai dari sekitaran pertigaan Langen Sari. Simpulnya di Gitet itu, Kawar Rasika. Jadi harap sabar ya yang melintas di sekitaran Nisin. Ini Pak Budi juga menanyakan macet depan Nisin ada apa, karena ada dua truk yang berhenti, nggak tahu itu mogok, nggak tahu hanya parkir, dua dam truk ya Pak Budi, posisi di lajur kiri pas di depan Gitet. Pak Eko Chandra ini menginfokan ada dam truk juga mogok di Sekepiar setelah TPA Cagar Alam arah Boja, dan jalurnya dibuat gantian. Terima kasih Pak Eko Chandra. Pak Didit,
1: 17.00 di setelah Rumah Sakit Jiwa Magelang arah Semarang, ada truk malang di tengah jalan
0: RSC itu ya. Oh iya,
1: dua lajur tidak bisa dilewati. Kelihatannya barusan saja karena belum macet panjang.
0: Oke, terima kasih infonya. Di sekitar setelah RSC di Magelang ini ya, yang arah ke Semarang, ini ada truk yang berhenti posisinya melintang ya. Ini menyebabkan antrean. Terima kasih infonya Pak Didit. Ibu Heni Novi minta info jalur saya bagaimana untuk jalur Ibu Heni Novi. Sore hari ini masuk tol Manyaran KIC lewat pintu belakang seperti biasa. Masuk tol Manyaran keluar Bawen, untuk jalurnya masih lancar. Dari Bawen menuju ke arah Salatiga, ke arah ABC juga lancar. Tidak ada ketersendatan. Pak Suryo Little Dragon.
2: Mbak Greta, info perjalanan sudah sampai di Kudus.
0: Oke.
2: Terima kasih sudah menemani perjalanan dari Semarang ke Kudus yang penuh dengan goyangan-goyangannya.
0: Siap.
2: Selamat sore.
0: Sore juga Pak Suryo. Kangen kan Pak Suryo dengan jalur Semarang Kudus. Oke, terima kasih Pak Suryo. Kawan di 0964 di eksit tol Gayam ini macet panjang ada apa? Imbas ada pekerjaan jalan di sekitaran Majapahit atau di sekitaran sebelum TL Supriyadi, itu yang menyebabkan antrean. Kawan di 9774 juga sama, menanyakan di pertigaan eksit tol Gayam ada apa, ada pekerjaan jalan di sekitaran sebelum TL Supriyadi yang arah ke timur. Pak Soleh.
3: Mbak Grita, selamat sore Mbak Gri, saya dari Jateng kan Mbak, Mbak Rasa Biro Tasri Mbak Gri. Apa enak lewat Gendo apa Gorawe Mbak Suwon?
0: Oke, dari Jatenglen menuju ke arah Sambiroto ya. Untuk saat ini lewat Genuk, lewat Sayung, Genuk nggak apa-apa, aman lancar. Masuk Walter Mongin Sidi juga lancar, Pak Soleh. Tidak ada antrean, masih aman Pak Soleh untuk jalurnya. Pak Ernawasindu.
4: Mbak Greta.
0: Nah, ini dia di depan RSC ini ya.
4: Ibu Lia. Dan posisinya malang ya barusan. Setelah RSJ Magelang, ketersendatannya tadi hanya 100 meter saja, masih mengalir tapi melambat gitu ya. Lanjut ke Ungaran Mbak Greta, terima kasih.
0: Oke, setelah RSC itu ya, ada truk yang mogok, posisi melintang, tapi memendek ya, bukan memendek, antreannya pendek saja. Lepas itu ke arah Secang lancar, Pak Irnawa, sejuk ke arah Ambarawa juga lancar, masuk tol Bawen, menuju ke arah Ungaran juga lancar jalurnya, tidak ada ketersendatan Pak Irnawa. Pak Bowo Artanto?
5: Pukul 16 lebih 55 menit melintas di TL Jepang, Lingkar Kudus ya Mbak Greta, untuk menghindari ketersendatan di proyek pekerjaan jalan di Lingkar Kudus seperti biasa, saya belok kiri lewat Tenggeles, tembus TL Jepang, tinggal belok kiri sudah sampai ke akhir pekerjaan pengecoran ya, jadi tidak tersendat. Turun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Pak Habibi, ini dari Genuk sampai Terboyo mandek ada apa ya? Dari Genuk sampai ke Terboyo. Ini karena volume kendaraan aja sepertinya Pak Habibi, dan antriannya mulai dari sekitaran makam itu ya, makam Trimulyo itu Pak Habibi. Nah, ini mulai dari sekitaran makam Trimulyo, melambat ya. Oke, terima kasih Pak Habibi. Pak Edi Harjono.
6: Selamat sore Mbak Grita Putri.
0: Iya, selamat sore.
6: Izin melaporkan tadi untuk Tembalang lancar ya. Kemudian Setia Budi juga lancar. Lalu Gombel di sisi dua arahnya lancar. S Parman ini lancar Mbak. Untuk dalam kota lancar semua Mbak. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono. Pak David.

0: truk yang trouble ya, ternyata truk trouble yang di daerah Gitet ini. Terima kasih Pak Davi.
1: Selamat sore Mbak Grace, selamat sore kawan Rasika, melaporkan dari kawasan yang dari arah Babadan ke arah Ungaran ada truk trouble setelah PLN ya. Itu posisi di lajur kiri tapi agak memakan jalur di tengah, di jalur menyempit. Untuk ketersendatan untuk saat ini sudah sampai Langen Sari. Demikian, terima kasih, tetap hati-hati.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Davik. Ini ada truk yang trouble ya, ada dua tapi truknya yang berhenti. Oke, terima kasih Pak Davik infonya. Lanjut lagi dengan Pak Mamat Lubis.
2: Si proyek jalan.
3: Sedang proses evakuasi laka truk.
0: Truk yang di
3: ketutupan, maaf. Lihat apa ya?
4: Itu dia. Di tapi masih lancar ya. KM berapa ini?

0: keluar Mukti Harjo saja untuk mencari jalan selamat, mm-hmm. jalan ninjanya. Begitu Mbak Greta, kawan-kawan Rasika sekalian, selamat menahan kesendatan.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Mamat Lubis. Ini di sekitar Gayam Sari melambat karena di bawah jembatan tol Majapahit itu ya, itu ada pekerjaan jalan pengecoran.
0: Boleh sama.
1: Nah, keluar Mukti Harjo ternyata juga padat juga. Oke.
0: Sabar-sabar ya kawan-kawan. Selam satu aspal dengan ketersendatannya.
1: Oke, terima kasih Pak Mamat Lubis untuk infonya.
0: Mbak Greta, kawan-kawan Rasika, itu yang di eksit tol Mukti Harjo yang time off-nya ke arah ke rel Kaligawe, itu ada dua truk yang parkir pas di rem off-nya, di awalannya. Jadi kawan-kawan Rasika kalau mau turun yang ke arah rel, ke kanan dulu aja, ambil di kanan, lajur kanan dulu aja yang arah turunannya, nanti lepas dua truk itu baru agak lempeng. Begitu Mbak Greta.
1: Oke.
0: Jadi dikira truk yang dua itu kalau dari belakang dikirain tersendat macet, ternyata parkir, nggak bergerak terus. Gitu.
1: Oke, terima kasih Pak Mamat Lubis untuk infonya. Mudah-mudahan truknya ini bisa jalan lagi ya. Oke, Pak Faisal Ramadhani.
2: Proses apa namanya? Evakuasi truknya ya, sedang proses evakuasi truk. Nah, itu truk molen yang terguling.
1: Oke. Truk molen yang terguling di KM 432, ini sedang proses evakuasi. Pak Jamal?
3: Pukul 5 lebih 5 sudah sampai di TL, bukan TL ya, Lampu Jalan, Jalan Lingkar Latiga, dekat Saleputeh itu ya. Catatan di Jalan Lingkar Latiga arah turun atau arah Semarang ada kegiatan perbaikan jalan, scraping, kemudian nanti pengaspalan, tepatnya di atas di Simpang Gamel itu ya. Simpang Gamel itu setelah ke atas pom bensin itu ya, di jalur kanan ya, demikian infonya. Jadi untuk pengendara yang dari arah Solo atau dari atas, silakan berhati-hati, jangan kebut. Karena yang di scraping itu cukup panjang ya, sekitar 100 meter lebih. Belum ada keterlambatan yang dari arah atas ya. Demikian infonya.
4: Dua dam truk tadi kan sudah saya info Mbak, itu bannya itu rusak, rodanya sebelah kiri, jalur kiri ya itu.
1: Oke, terima kasih Pak Jamal untuk update-nya. Ya, tadi sudah diinfo sama Pak Jamal ya, untuk truk yang trouble di daerah Gitet itu. Ada dua truk yang berhenti gitu di sisi kiri. Terima kasih Pak Jamal. Kawan di 0548.
5: Ini sudah di Jalan Mukti Harjo saya. Jadi kemacetan yang ada di tol Kaligawe itu karena mungkin ada kereta api yang lewat. Saya sarankan bagi rekan-rekan yang ada tujuan ke Walter Mowisidi ataupun ke arah Semarang Timur ya, dukungan bisa melewati Mukti Harjo karena macetnya masih bisa dikondisikan ketimbang lewat Gayam Sari. Tadi saya pas lewat Gayam Sari tidak gerak sama sekali, jadi saya
1: muter
5: ke Mukti Harjo. Kena macet tadi yang saya kirim videonya, tapi macetnya sebentar saja, setelah masuk ke Mukti Harjo aman, ini lancar. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih infonya Pak kawan di 0548.
5: Terima kasih buat Mbak Greta dan rekan-rekan, terutama Rasika FM, Rasika FM sangat membantu sekali dalam perjalanan kita. Alhamdulillah saya pendengar setia radio Rasika FM tiap hari melewati jalan antara Ngalian sampai

0: kan, jadi selalu memantau dan banyak sekali tertolong oleh radio Persika. Jadi diberitahu kemacetan di mana, jadi bisa menghindari, jadi bisa lewat jalan tikus gitu.
1: Oke, siap.
0: Alhamdulillah ini sudah sebentar lagi saya sampai ke tempat tujuan. Biasa bisnis ternaturi antar anak.
1: Antar anak. Oke. Terima kasih kawan di 0548 dengan Bapak Ahmad Safei ya. Izin nomornya saya save Pak Safei, dan ini selalu setia mendengarkan Rasika. Lanjut lagi kawan di 780 untuk ke Kudus dari Trengguli, macet ada apa ya? Untuk jalur ke Kudus untuk sekitaran Trengguli ini ada pekerjaan jalan ya, tapi hanya di sekitaran New Hope saja, mulai dari Trengguli, TL Trengguli sampai New Hope, lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan di 780, Pak Dwi Wijatmoko.
2: Selamat sore Mbak Krita. Info-info Mbak, ini saya baru keluar dari Jalan Sukun ya. Ini tadi mampir di toko perkakas. Okay. Jadi saya mulai rute dari Jalan Sukun Raya, ini lagi ngantri di lampu merah. Rute di depan seperti apa Mbak? Sama kalau masih sempat minta lagunya Bon Jovi yang Living on a Prayer.
1: Okay.
2: Terima kasih.
1: Oke, lagunya ditunggu. Dan untuk jalur Pak Dwi Wijatmoko, untuk saat ini jalurnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu Pak Dwi Wijatmoko untuk infonya. Gombel, terus Sultan Agung ke arah Kaligarang, Pamularsih, terus menuju ke arah Hanoman, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Komando.
3: Selamat sore, Mbak Krita. Minta infonya nggak mau ke Kudus ini dari arah Magelang, dari masuk tol Dalem, mau ke Kudus. Saya kira ada ketersendatan ya, Mbak.
1: Oke, dari Kudus, dari Magelang ya, dari Magelang menuju ke arah Kudus. Untuk saat ini kalau di Magelang yang di sekitaran RSC itu ya, setelah RSC ada truk yang berhenti, posisinya agak menyerong, tapi lepas itu lancar, masuk tol Bawen, nanti keluar Mukti Harjo boleh, cuman di Mukti Harjo itu kepadatan di Yuten Kubro. Ini ada kepadatan. Lepas Yuten Kubro menuju ke arah Kudusnya, menuju ke arah Demak lancar. Demak ke arah Kudus sedikit melambat di TL Trengguli sampai di sekitaran New Hope, Pak Komando. Lepas itu lancar. Ibu Yuanita, KM432 tol mana? Tol ABC ya Ibu ya. Di tol ABC itu ada truk molen yang terguling yang arah ke Tembalang. Itu Pak Lukas, ini bukan pengecoran tapi ada pengerukan aspal setelah terowongan tol di lajur kanan, jadi ambil lajur kiri. Ini memang ada proyek apa namanya, pekerjaannya pengecoran tapi saat ini sedang dikeruk aspalnya gitu ya Pak Lukas ya. Oke, terima kasih infonya. Pak Edi Sasmito, ini dari KIW ke jalan raya juga tersendat. Halo, Pak Edi Sasmito, ternyata kerasika tadi ya. Oke, okay. Ya terima kasih ya Pak Edi Sasmito. Ini 20 menit belum ke jalan raya, banyak dam truk. Terus ke Demaknya bagaimana? Ke Demaknya untuk saat ini, kalau nanti Pak Edi Sasmito masuk tol di keluar Gayam tersendat cukup panjang, tapi mending keluar Mukti Harjo saja meskipun ada antrean. Antreannya ya lumayan sih, tapi lebih baik daripada di Gayam karena di Gayam itu krodit banget gitu. Jadi masuk tol nanti keluar Mukti Harjo, terus ke arah Kaligawe, Genuk, Sayung, Demak lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Edi Sasmito. Pak Christian Raharjo.
4: Baik, 17.20 sudah turun dari Bukit Sari untuk Gombel sampai Karyadi ramai lancar. Bos.
1: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Agus minta info lalin dari Kendal ke Semarang. Dari Kendal ke arah Semarang, ke arah Krapyak, saat ini jalurnya masih aman lancar. Tidak ada ketersendatan, Pak Agus. Pak Michael Arka.
5: Selamat sore, Mbak Greta. Perjalanan di area Temanggung, Kecamatan Jalan Raya Temanggung Uleria, Mbak Gre, melapor menginfokan ada laka tunggal. Okay. Entah pickup atau truk engkel atau mobil pribadi nyungsep guling masuk ke sisi jalan, ke ya bisa dibilang agak-agak jurang gitulah. Posisinya antara Candi Roto dengan Muntung. Itu yang jalur dari arah Weleri menuju ke Parahan.
1: Oke, terima kasih Pak Michael Arka untuk infonya. Pak Bowo Artanto.
6: Mbak Greta, pukul 17:20 saya melintas di checkpoint TL Trengguli ya, Mbak.
1: Oke.
6: Untuk arah dari Trengguli ke Kudus ada ketersendatan, Mbak, setelah TL Trengguli sampai dengan New Hope. Ya? Okay. Kelihatannya ada pekerjaan jalan tadi, Mbak. Saya enggak begitu memperhatikan, kok tahu-tahu tak lihat ada ketersendatannya. Ada petugas kepolisian yang berjaga di TL Trengguli, Mbak. Tadi kawan Suryo Little apa tidak ketemu ya? Masih lancar mungkin tadi ya. Ini sudah tersendat cukup panjang, Mbak. Mulai dari TL Trengguli sampai New Hope arah dari Demak ke Kudus. Matur nuwun. 17:29 sampai di TL Botorojo lingkar Demak. Cuaca lalu lintasnya masih los ya, Mbak Greta. Sayung ke depan lancar ya, Mbak Greta ya.
7: Rasika FM. Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
8: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
7: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
8: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
7: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
8: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
7: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
8: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
7: Karena orang pintar, nabungnya emas.
8: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
7: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
9: Hanya di Supermase.
10: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
11: Baik guru.
10: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
12: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
10: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
11: Aduh guru.
10: Kamu kenapa?
11: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
12: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo,
13: mencegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: ...88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad, 8 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot Kota Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
5: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
6: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Super Mase.
8: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kawasan pesisir Kabupaten Demak yang dulu dikenal sebagai pusat ekonomi produktif, kini kondisinya berubah total akibat ancaman banjir rob permanen. Dua wilayah yang terdampak paling parah adalah Desa Timbul Sloko dan Bedono. Kepala Bapeda Jawa Tengah Yusmanto menyatakan, Desa Bedono dahulu merupakan sentra penghasil udang windu terbaik di tingkat nasional. Sementara Desa Timbul Sloko dikenal sebagai daerah pertanian subur penghasil padi serta hortikultura. Meski kini telah berubah menjadi hamparan air payau, sebagian warga tetap memilih bertahan karena ikatan kultural yang kuat. Guna menjaga penghidupan warga, Pemprov Jawa Tengah kini mendorong konsep desa adaptif melalui optimalisasi ekonomi laut dan pengembangan kawasan konservasi mangrove. Antisipasi dampak kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan menyiapkan 120 tangki air bersih hingga Juli 2026. Langkah cepat ini diambil setelah 34 desa dari 8 kecamatan mulai mengajukan bantuan akibat krisis air. Kepala Pelaksana BPBD Grobogan, Wahyu Tri Darmawanto, bilang permintaan dropping air bersih tertinggi berasal dari Kecamatan Purwodadi, di mana sumur gali warga dengan kedalaman 8 meter sudah kering total. Berdasarkan prediksi BMKG, kemarau tahun ini akan jauh lebih kering dan panjang akibat fenomena El Nino. Pihak BPBD menghimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air, mengingat puncak kekeringan di prediksi baru akan terjadi pada Agustus mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua. Kelana Kota Rasika.

0: sudah jam 6 petang Kawan Rasika, dan untuk sekitaran Ungaran itu ya, yang di Bujil, ini antrean sudah agak berkurang. Antrean mulai dari batas itu, mulai dari sekitaran sebelum Langan Sari, pertigaan Langan Sari, tapi simpulnya masih sama, simpulnya di sekitaran Gitet. Dan truk itu muat batu ya, jadi Kawan Rasika ada dam truk yang muat batu. Ini karena trouble, sebenarnya satu yang trouble tapi ada dua yang menemani. Jadi ada tiga truk yang berhenti posisi di lajur kiri. Itu yang menyebabkan antrean. Untuk exit tol Gayam Sari, saat ini exit tol Gayam Sari masih tersendat. Tersendatnya mulai dari sekitaran tikungan itu sampai di sebelum TL Supriyadi. Karena masih ada pengerukan aspal ya, Kawan Rasika, di Gayam Sari. Terus untuk tol Mukti Harjo, exit tol Mukti Harjo, untuk saat ini sudah mulai berkurang antreannya. Meskipun masih ada sedikit antrean, tapi sudah berkurang, tidak sepanjang tadi. Yang sudah gabung lagi ada Pak Asis Noverdi.
1: Mbak Greta, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di Jalan Dr. Wahidin ya Mbak Gre.
0: Oke.
1: Tadi meluncur dari Lampar melewati Jalan Tentara Pelajar masuk tanjakan Tanah Putih. Ini sudah sampai di TL Patung Tenari. Untuk aktivitas lain masih terpantau kondusif, ramlan di kedua arahnya Mbak Gri. Ada catatan tadi ada busway merah mogok di depan Yayasan Santo itu Mbak Gri. Untuk aktivitas lain masih terpantau ramai lancar saja, tidak menyebabkan ketersendatan. Ini saya mau langsung masuk tol Jatingaleh kembali. Begitu ya Mbak Greta,
0: okay,
1: yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Asis Noverdi untuk update-nya. Pak Agus Trioko.
2: Mbak Gre.
0: Iya.
2: Ungaran Gunung Pati. Antar saya ya.
0: Oke. Okay.
2: Parang Geneng, Sumur Surang, Los. Gak ada apa-apa.
0: Oke, siap.
2: Ini udah masuk Cepoko. Lewat Kali Getas. Arah BSB kalian beringin. Bagi aku ada pantun nih. Cepoko Kali Getas.
0: Cakep.
2: Agus Trioko izin melintas.
0: Cakep. Oke, terima kasih Pak Agus Trioko. Pak Diki Harmanto.
3: Halo, selamat petang. Mohon info dong, perjalanan dari Kudus menuju Semarang. Perjalanan dari Gayam Sari Semarang menuju Kudus, apakah ada hambatan? Ini saya pukul 18 lebih 8 menit sudah sampai TL Genuk. Kondisinya saya lewat polter ya, bin lancar. Kita aja dulu. Terima kasih.
0: Oke, Pak Diki Harmanto, perjalanan dari Semarang ya. Dari Semarang menuju ke arah Kudus. Sore ini dari Semarang, petang hari ini dari Semarang ke arah Kudus, jalurnya lancar. Untuk Kaligawe, Genuk, Sayung, Jatenglen, sampai Demak aman. Demak menuju ke arah Kudus, yang di New Hope itu ya, yang di sekitar Trengguli juga sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan. Masuk Kudus, lancar Pak Diki Harmanto, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Untuk sekitar tanjakan Gombel juga lancar Kawan Rasika. Dan untuk saat ini Kawan Rasika yang mau mengarah ke Pedurungan, mau mengarah ke Meranggen, ini bisa hindari dulu exit tol Gayam Sari karena antreannya cukup panjang. Untuk antreannya itu mulai dari tikungan itu ya, mulai dari tikungan sampai sebelum TL Supriyadi. Cukup panjang untuk Kawan Rasika yang melintas di sekitaran exit tol Gayam ini ya. Pak Soleh.
4: Mbak Krita, ini saya dari Sambiroto mau ke arah Jatenglen ya Mbak. Okay. Ini saya juga dari Baton Mbak. Ke Sambiroto, ke Jatenglen Mbak Krita, memang keren.
0: Terima kasih. Aduh, baru Pak Soleh lo yang ngomong saya keren gitu. Tapi enggak, ya benar sih saya keren. Soalnya kalau digelitikin gitu suka geli gitu, suka keri. Itu Pak Soleh. Dokter Rido, selamat sore. Selamat petang.
5: Selamat sore Mbak Yukrita. Jam 6 lebih 10 melaporkan dari exit tol Gayam Sari. Ini terjadi ketersendatan di exit tol Gayam Sari. Panjang sampai ke tikungan di dalam jalan tol. Ya, enggak tahu mungkin ya kepadatan orang pulang kerja saja. Dan di kiri. Sebelah kiri ini banyak truk-truk besar yang berhenti parkir di ruas dari tikungan jalan tol sampai pintu keluar. Oh, enggak, tidak sampai pintu keluar, hanya beberapa saja. Ya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Dr. Rido untuk infonya. Tapi nanti di sebelum TL Supriyadi itu ya Dr. Rido ya, ada pengerukan aspal gitu. Itu yang menyebabkan antrean posisi di lajur kanan. Dr. Rido ambil lajur kiri ya, dokter ya. Terima kasih infonya, Pak Bowartanto.
6: 18 lebih 12 menit ini sampai di arteri Soekarno-Hatta ya Mbak Greta.
0: Okay.
6: Wah, tadi berarti saya simpangan sama Pak Diki Hermanto ya.
0: Mm-mm.
6: Untuk Pak Soleh luar tak parani neng Sambiroto kok wis balik Pak. Lewat mana Pak? Ini simpangan juga berarti ini saya baru sampai di arteri Soekarno-Hatta Pak Soleh. Untuk lalu lintasnya los ya Mbak Greta dari okay. Kudus sampai dengan Semarang. Demikian lancar, juga jalurnya ya. Pak Diki Hermanto ke Kudus juga los.
0: Gitu. Oke. Terima kasih juga Pak Bowartanto untuk update-nya. Ini di sekitar jalur Pantura Timur lancar, tidak ada ketersendatan, tidak ada rob, di Sayung juga aman terkendali. Dan yang di ini ya, yang di depan Gitet itu ini sudah ada penanganan, sudah ada penanganan, terus juga tadi update-nya nah, sudah ada mobil petugas kepolisian yang di lokasi ya, mungkin mengatur lalu lintasnya karena memang antreannya cukup panjang ini. Antreannya mulai dari pertigaan Langen Sari itu ya, sekitaran pertigaan Langen Sari. Mudah-mudahan sebentar lagi lancar, tidak ada ketersendatan lagi di sekitaran Langen Sari. Pak Eko, ini salam buat kawan Rasika, Sigra Kalia Putih di sekitaran Kalibanteng. Pak Dwi Wijatmoko bukan ya? Oke, terima kasih Pak Eko. Ini salam buat kawan Rasika yang memakai mengendarai Sigra Kalia Putih ya. Siapakah itu? Oke, terima kasih Pak Eko. Untuk saat ini yang di exit Gayam Sari masih ada ketersendatan dan masih cukup panjang antriannya, karena antriannya mulai dari ex gerbang tol Gayam Sari, di samping antrian karena pekerjaan jalan juga banyak truk-truk yang parkir ya. Truk-truk yang parkir di kiri jalan itu di exit Gayam Sari. Pak Soleh.
4: Nggih, Pak Bowo, Mbak Grih, saya tak ngasih pantun buat Pak Bowo nggih.
0: Ke
4: Sambiroto lewat Genuk.
0: Cakep.
4: Ngapuntune Pak Bowo, saya langsung mantuk.
0: Oke, cakep. Langsung balik ke arah Jatenglen ya. Oke, terima kasih Pak Soleh. Lanjut lagi dengan Pak Iwan. Ya, menanyakan jalur ya Pak Iwan, jalur seperti biasa. Oke, dari Karangjati menuju ke arah Cepiring. Untuk saat ini dari Karangjati menuju ke arah Ungaran itu di sekitaran Bujil ya, ini masih ada antrean sekitaran pertigaan Langen Sari itu Pak Iwan, karena masih ada truk yang trouble, ada 3 truk berhenti di depan Gitet itu, sudah ada petugas kepolisian juga. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Terus masuk tol Serondol, mau keluar Krapyak boleh, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan di sekitaran Tamba Aji, Mangkang, Lingkar Kaliwungu, terus Kendal, Cepiring, lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Iwan, Pak Unggul.
7: Selamat petang Mbak Gre, Mbak Gre.
0: Iya, selamat petang.
7: Saya dari Temanggung, Bawen. Mm-hmm. Saat ini berada di Babatan, rencana masuk tol
0: Ungaran
7: Kaliwungu, Mbak Gre. Mm-hmm.
0: Oke.
7: Okay. Nampaknya Babatan tersendat, ada apa ya, Mbak Gre ya?
0: Oke. Okay.
7: Dan gimana kondisi jalur di depan saya, Mbak Gre, tol sampai Kaliwungu? Terima kasih.
0: Oke, ini berarti petang. Pak Unggul Suroso jalurnya sama kayak Pak Iwan ya. Di sekitar Babadan, itu setelah Babadan itu ada truk yang trouble, 1 tapi 2 temannya menemani di sekitaran Gitet. Ini antreannya mulai dari sekitaran ini, pertigaan Langen Sari. Sudah ada petugas kepolisian. untuk saat ini, tapi jalurnya masih tersendat ya. Lepas itu, Pak Inggul Suroso lepas Gitat lancar, terus mau masuk tol Ungaran, ini juga lancar, masuk tol Ungaran, keluar Kaliwungu ya, keluar Kaliwungu lancar, mau keluar Krapyak juga lancar. Tidak ada ketersendatan, Pak Unggul Suroso. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Rasika FM. Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas.
1: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu.

0: 안된다.
1: 하루 구루.
0: 그럼 kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
0: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Kids, enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Sudah hampir jam 7 malam. Masih lama. Masih ada 25 menit nih. Masih ada Greta Putri di sini ya untuk menemani Kawan Asika dan sampai dengan jam 18.36 lalu lintas lancar. Meskipun di sekitaran Ungaran di daerah Babadan itu masih ada antrean tapi sudah tidak sepanjang tadi. Terus untuk Kaligawe ini meskipun ada antrean juga tapi antreannya juga pendek saja. Di Yuten Kubro sudah lancar. Nah, yang di Gayam Sari sekitar exit tol Gayam Sari juga sudah lancar, hanya antreannya setelah exit tol sampai di TL Supriyadi saja yang ada antrean. Begitu infonya. Yang sudah gabung lagi ada Pak Bowo Artanto.
1: 18.16 sampai Jalan Fatmawati ya Mbak Greta.
0: Oke.
1: Asia Pak Soleh, saya juga ada pantun buat Pak Soleh ya Mbak Greta ya.
0: Iya boleh.
1: Ke Jatenglen gak bawa oleh-oleh.
0: Cakep.
1: Hati-hati di jalan Pak Soleh.
0: Cakep. Terima kasih Pak Bowo Artanto. Pak Chandra Sandro.
2: Selamat malam Mbak Greta. Perjalanan ke Karangjati sampai di Nisin terpantau antrian panjang Mbak Greta yang menuju ke Semarang. Ada truk trouble di depan PLN Mbak Greta. Tapi ada petugas okay. Yang sudah di lokasi ini. Tapi ekor antrian masih panjang sampai Langat Sari, masih terus ini Mbak Gre, belum terlihat ujungnya. Salam juga Mbak Gre untuk Kaila atau Sigra Putih 1732, nanti ketemu di Ungaran.
0: Tadi ketemu di Ungaran
2: gitu Mbak Gre, terima okay. kasih.
0: Terima kasih juga Pak Chandra Sandro. Pak Diki Harmanto.
3: Wah bener Pak Bowo Artanto, jam-jamnya kita kayaknya jam-jam simpangan, jam-jam segitu ya. Update Mbak Gre, pukul 18.22 sudah melewati Jatenglen.
0: Oke.
3: Lalinya los, lancar pol. Ya tadi di Gayam Sari ada ketersedatan karena aspalnya dikeruk untuk yang ke arah timur ya. Gak tahu kok pekerjaannya kok sore-sore gitu ya. Gitu. Nanti di-update lagi.
0: Oke, siap.
3: Oh iya, Mbak Gre. Boleh request lagu gak?
0: Boleh.
3: Mumpung Spanyol menang. Jadi keinget salah satu personelnya El Divo. Request lagunya El Divo dong. Yang featuring Tony Braxton. Judulnya Regress Ami atau Unbreak My Heart.
0: Oh, Unbreak.
3: Kalau ada diputerin ya. Terima kasih.
0: Oke. Lagu dari El Divo, coba nanti saya carikan dulu ya. Yang Unbreak My Heart, kalau misalnya nggak ada, apa Pak Diki Harmanto? Kalau misalnya nggak ada, apakah Hero, Come What May, atau Te Amore? Aduh bingung saya, sudah. Nanti Pak Diki Harmanto bisa menulis dah gitu. Pak Rupi'i?
4: Selamat malam Mbak Gri, menginfokan iya, ya Mbak Gri dari Simpang 5 mengarah ke Pedurungan Mbak Gri, lebih tepatnya ke Penggaron. Ini tersendat Mbak Gri, udah mendekati ini keluar tol Mbak Gri yang okay. mengarah ke Meranggen seperti itu Mbak Gri.
0: Oke, terima kasih Pak Rupi, betul sekali karena ada pekerjaan jalan, ini pekerjaan diperkirakan 5 bulan ya Pak Rupi, yang di sekitar Majapahit itu yang menyebabkan antrian. Pak Asis Noverdi.
5: Mbak Greta, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di KM424 Mbak Gre.
0: Oke.
5: Lihat setel ya, setelah menjalankan tugas menghadap sang kolik Mbak Greta. Kualitas lalin tadi masuk apa tol Jatinggaleh meluncur sampai di KM424 di res area, masih terpantau ramai lancar, tidak ada notif di kedua arahnya Mbak Gri, relatif kondusif. Tadi videoku sudah kebaca ya Mbak Grita, ya ditinggal di masjid dulu tadi Mbak Gri. Oke, nggak apa-apa, tetap semangat Mbak Grita. Untuk cuaca masih kelihatan cerah ya, begitu yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Asis Noverdi. Lanjut lagi dengan Pak Abbas.
6: Selamat sore Mbak Greta. Mohon informasinya kalau dari Alterio Sudarso kemudian ke Kubro Terboyo sampai arah Demak apa ada kemacetan? Matur nuwun.
0: Oke, Pak Abbas, dari Semarang menuju ke arah Demak ya. Untuk saat ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya, Pak Abbas. Pak Eko?
7: Ya, saya Mbak Greta. Melaporkan dari Jalan Hasanuddin, sudah mau sampai rumah Mbak Greta. Lancar piye Mbak Greta, Mbak Greta. Macet ya, dekat rumahku ya Mbak Greta.
0: Oh, dekat rumah.
7: Soalnya banyak tempat makan.
0: Oh, banyak jadi tempat
7: ini antri parkir Mbak Greta.
0: Oke.
7: Okay. Gitu ya Mbak Gri, makan dulu Mbak Gri.
0: Oke, okay, siap, monggo-monggo.
7: Fresh. Jangan lupa ngopi. Habis ini mau beberes terus mainan sama dedek bayi ya. Terus tidur. Besok pagi gas lagi Mbak Greta. Okay. Sampai ketemu besok Mbak Greta.
0: Oke.
7: Okay. Buat kawan Rasika yang masih di jalan, selalu hati-hati di jalan, fokus. Jangan lupa makan. Jangan lupa godain Mbak Greta selalu biar ketawa ke TV. Terima kasih.
0: Jangan dong. Oke, terima kasih Pak Eko. Selamat makan. Terus nanti selamat bermain dengan si kecil gitu dengan Debay ya. Pak Bowartanto.
8: Asia Pak Diki Hermanto. Ya, tapi Pak Diki baru start, saya sudah sampai Semarang simpangannya ya, Pak ya. 18.37 sudah masuk ke perumahan Mbak Greta. Matur nuwun sudah menemani perjalanan sore petang hari ini dari Kudus sampai Semarang ya. Selamat melanjutkan tugas siaran. Masih ada waktu sebentar toh Mbak Greta. Untuk kawan Rasika masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun.
0: Oke. Terima kasih Pak Bowo Artanto. Pak Putariatama.
9: Selamat petang Mbak Gri.
0: Iya, selamat petang.
9: Melaporkan perjalanan dari Pedurungan. Ini lewat konven aja, tadi sempat masuk tol kota nggih, Mbak Gri.
0: Oke.
9: Okay. Sudah sampai di Banaran Kopi.
0: Ya, sudah sampai Banaran.
9: Terima kasih salamnya Pak Diki ya, Pak Diki tadi yang nyalip saya, terus klakson-klakson saya balas mengklakson Bapak. Belum berani membalas dengan bingkisan. Terima kasih, salam dari saya pulang ke Salatiga Bapak. Terima kasih.
0: Ya, oke Pak Puta.
9: Antrian di depan mesin itu cukup panjang ya Mbak Kri. Sampai ke Uji. Arah UNW masih padat tadi saya lewat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Putariatama untuk update-nya, betul sekali di sekitaran apa namanya Gitat itu ya masih ada antrean cukup panjang ini. Terima kasih Pak Puta. Pak Faisal Hidayat ini menginfokan Majapahit macet karena pekerjaan dimulai ya. Ini sampai dengan Desember nanti. Ini sudah dikeruk-keruk aspalnya. Pekerjaannya di lajur kanan, jadi langsung ambil lajur kiri saja. Ini sudah mulai dikerjakan. Oke. Terima kasih infonya. Lanjut lagi ada Pak Purwanto.
10: Selamat malam Mbak Gre.
0: Iya, selamat malam.
10: Melaporkan ini TL yang di sisi semut ini kelihatannya nganu Mbak, apa? Trouble. Nyala merah terus ini. Tadi ada yang orang lewat ngasih tahu lampunya merah semua. Jadi ya, mohon diinfokan pada dinas yang mengatasi ini, Mbak.
0: Oke, siap.
10: Untuk segera disampaikan, dilakukan perbaikan, Mbak. Terima kasih, Mbak.
0: Oke, terima kasih Pak Purwanto untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Diki Hermanto. Oke, ditunggu ya Pak Diki Hermanto ya untuk lagunya. Dan untuk saat ini ya yang di sekitaran apa namanya Ujil atau di sekitaran Babadan ini antriannya masih cukup panjang. karena antriannya mulai dari Wujil ya. Mulai dari Wujil sampai di Kitet, truknya masih ada di lokasi tapi sudah ada petugas kepolisian di sana. Terus untuk jalur tol ini lancar, keluar Gayam Sari juga lancar, tidak ada ketersendatan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
3: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
2: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
4: Paket.
2: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
3: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
2: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
5: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
3: Gaspol mana, Pak?
5: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner. Sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik. Dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi. Dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allahu

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad, 8 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot Kota Pekalongan.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.